0: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Ahad, hari yang ke-24 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari, alhamdulillah pagi ini berdua ya, bersama Mas siapa Mas?
2: Dengan Mas Dika Aziz.
1: Pada
3: kesempatan pagi hari ini,
1: Ustaz,
3: Masya Allah.
1: Baik, baik Mas Rika. Jadi para pendengar sekalian, pagi ini saya Abu Ayyub Al-Athari bersama Mas Dika Aziz ya. Bagaimana kabarnya Mas Dika pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Ustaz. Antum sendiri bagaimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik Mas Dika.
2: Insya Allah cuacanya cerah di depan, Ustaz.
1: Alhamdulillah ya, alhamdulillah ini malah sudah beberapa pekan belum hujan di sekitar.
2: Tapi malam itu sempat mendung dan berangin sekali, Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah ya. Kalau ditanya soal cuaca, Masya Allah kalau musim kemarau ini malah di mana-mana malah lebih dingin, ya, lebih dingin ya. Gitu ya. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya di hari Ahad, kita akan membacakan request dari para pendengar sekalian, sekaligus apabila ada yang ingin mengirimkan pesan, maksud kami salam sapa ya dan doa untuk para pendengar yang lain, kami persilahkan. Dan syarat-syaratnya atau ketentuannya apa Mas Dika diantaranya?
2: Nah, untuk ketentuannya bisa dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah, dan juga terus spasi
1: nama korinya.
2: Nama korinya dan juga bisa ditambahkan ya Ustaz kalau bisa melalui pesan SMS ataupun WhatsApp, ditambahkan belakangnya untuk salam sapanya gitu.
1: Ya. Ya, karena ini adalah hari Ahad, maka kami beri kesempatan pada para pendengar sekalian ya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah khususnya di antara para pendengar sekalian dengan menambahkan ucapan salam sapa dan juga doa. Dan untuk hari Ahad ini bisa lewat telepon ya?
2: Bisa Ustaz, bisa dihubungkan langsung di WhatsApp juga ataupun interaktif biasa di nomor 08 73 04 846 gitu Ustaz.
1: Baik, para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan salam sapa dan juga request melalui suara ya, melalui line interaktif, bisa menghubungi kami di nomor yang sudah disebutkan oleh Mas Dika Aziz tadi, yaitu 08 73 04 846. Untuk alamat Telegram dan Clubhouse Mas Dika Aziz?
2: Nah, di @ Suara Aliman
1: 846 AM ya. Itu alamat Telegram apabila ada pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui Telegram. Channelnya sudah disebutkan tadi yaitu @ Live Suara Aliman 846 AM. Untuk Clubhouse Mas Dika?
2: Nah, untuk Clubhouse juga sama ya, Seth?
1: Oh ya. Jadi untuk alamat atau channel Clubhouse di @ Suara Al-Iman gitu ya, jadi lebih pendek. Nah, untuk format atau urutan apa saja yang ditulis kalau mau lewat pesan singkat Mas Dika Aziz?
2: Nah, tadi seperti tadi saat ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah, dan juga spasi kori yang ingin diputarkan gitu Ustaz.
1: Oh iya, tadi sudah disebutkan ya.

0: Sudah lupa ya. Ya begitu untuk format penulisan request sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk request melalui line interaktif tentunya ya tidak sedetail itu, silakan disebutkan saja dari mana dan dari siapa dan dari mana, kemudian apa yang ingin di request dan jangan lupa untuk menyampaikan atau menambahkan salam sapanya. Baik Mas Tiga Aziz, mungkin bisa sambil menunggu ya, apabila ingin ada pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon sudah bisa di nomor yang sudah disebutkan tadi, dan sambil menunggu Mas Tiga monggo nek mau apa membacakan request-request melalui pesan singkat melalui WhatsApp khususnya. Silakan Mas Tiga Aziz.
1: Nah, saat di sini pertama ada request dari Mas Lendro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qam dan juga surah Al-Haqqa Ustaz. Masya Allah, dengan kori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan juga di sini Mas Leandro Islami menambahkan salam sapanya nih Ustaz, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam uwa Islamiyah untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Ami di Kedining Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar Radio Suara Aliman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan dan mara bahaya. Masyaallah, itulah dia salam sapa dari Mas Leandro Islami Ustaz. Request pertama pada kesempatan pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Dika Aji, sudah dibacakan ya. Sudah dibacakan satu request yang sudah mengirimkan request pagi ini, yaitu dari Mas Leandro Islami. Silakan bagi para pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line interaktif kami, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0873-04-846. Dan apabila belum ada yang masuk, kami bacakan untuk request yang kedua, yaitu dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang merequest surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad. Salam sapanya, Assalamualaikum mas-mas yang bertugas ya. Maaf kali ini Ibu belum bisa interaktif, salam saja untuk Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fathul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslika, Ibu Khairin, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsih, Mas Leandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, semua beserta keluarga dan semua pendengar dan pecinta Radio Al-Iman yang maaf belum kami sebutkan satu persatu. Juga mas-mas kru Al-Iman semuanya beserta keluarga, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat, ya, banyak rezeki dan lindungan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah dan dalam segala urusan yang baik. Mas-mas yang bertugas, syukron wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa jazakillah khairan wa fikum barakallahu. Ya, itu tadi dari Ibu Ani, di Rungkut Surabaya. Ya, untuk request selanjutnya silakan Mas Dika.
1: Nah, Ustaz, ini sembari kita menunggu interaktif yang mencoba terhubung, datang satu request baru di sini Ustaz. Ada request dari Bagas di Surabaya yang merequest surah Al-Hadid dengan qori Syekh ini maksudnya Syekh Abdurrahman As-Sudais mungkin ya Ustaz.
0: Iya betul.
1: Masyaallah. Ya. Terus juga ini salamnya untuk semua pendengar Suara Al-Iman, masyaallah. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, belum ada ya masuk kembali requestnya, mungkin gimana Seth?
0: Ya, karena belum ada yang merequest melalui line interaktif dan pesan singkat juga belum ada yang masuk kembali. Karena itu Mas Dika, kita akan memutarkan surah-surah dari pendengar yang sudah merequest tadi. Sambil menunggu request-request yang masuk berikutnya. Dan pagi ini putaran pertama akan diawali dengan surah-surah yang direquest oleh Mas Leandro tadi, yaitu surah-surah dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais, yaitu surah Al-Fatihah, Al-Qalam, dan Al-Haqqah, dilanjutkan dengan surah-surah dan Qari yang lainnya. Dan dari Studio Radio Surah Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari
1: dan Mas Dik Aziz,
0: saya mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kita akan mengangkat atau menerima penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz Tabayok.
1: Ya, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah berkah.
1: Alhamdulillah. Merequest apa salam siapa ini Ibu?
2: Ya, requestnya pun kata biasa sama kulaturakan.
1: Ya, monggo salam siapa Ibu?
2: Deratur salam. Datang Umi Abu Ayub sekalian. Ajeng Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musa'in Sari, Adik Atika, Umi dan Abinya, Ustazah Ibu Budiana, Ibu Ustazah Ibu Budiana, kalian garwa putra waya, Bu Yusuf sampai minggah ya?
1: Dereng Bu.
2: Oh, Masya Allah. Sehat selalu Bu Yusuf ya? Kalian putra waya, ajeng wonten Bunyai kan garwa putra, ajeng wonten Ibu Ani Rungkut, Ibu Ami Kedinding Seruni, ajeng Ibu Haji Utomo maupun Adik Rogo, ajeng kalian Ibu Yati wonten Mojokerto, ajeng wonten Bu Sri Setyaningsih Mutamania, ajeng wonten Ibu Ustakul Jana, kalian masalangipun mugi katuk hidayah. Wonten Ibu Ida Akmat ya. Ajeng wonten Tuban, wonten Bu Artinese, kalian putanipun Mbak Ninda. Ajeng wonten malih Ibu Muslika Sidik, lajeng Mas Ahmad, matur nuwun Mas Ahmad, lajeng wonten Mas Andika Pratama, Mas Ajis, Mas Dika Ajis, makaten nggih, banuwun barakallahu fikum, salam barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abdul Majid di Kota Gresik sudah menyampaikan request dan salam sapanya melalui line interaktif. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah. Mau request apa ini Ibu?
3: Mau request surat Al-Ma'arij.
1: Baik.
3: Dengan kode Al-Ustaz Abu Usama.
1: Yang kedua.
3: Dan juga Mbak Aninda mau request surat An-Najm dengan kori Syekh Mishori Rosid Al-Afasi.
1: Baik, salam sapanya Ibu.
3: Salam Ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Fatul Ulum, Ibu Ani, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Cipto, Ibu Mulyadi, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Umil Sasabila, Ibu Siti Aisyah, Mbak Devi, Ibu Hairin, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Emi, Ibu Muslika Siti, Mas Leandro Islami, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Ibu Umi Hani, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, Bapak Muslim, Abi Faiz dan Umi Faiz, buat semua kru Radio Suara Al-Iman, ustadz-ustadznya, semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan kebaikan dan senantiasa diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jelang akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khotimah. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Artiningsih di Plumpang, Tuban ya, sudah menyampaikan salam sapa dan juga requestnya melalui line interaktif. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line interaktif, masih kami beri kesempatan. Silakan menghubungi kami, yaitu di 0873x04x846. Ada Ibu Majid dan Ibu Artiningsih tadi yang sudah menghubungi kami. Silakan, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan salam sapa dan request melalui line interaktif kami. Masih kami tunggu sebelum kami putarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Dan kami sudah siapkan surah-surah pada putaran yang kedua di awal ya. Marilah kita dengarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Kuat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah pada putaran yang kedua sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sebelum memasuki putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar, Lamongan, dan Ibu Mulyadi di Simbatan, Lamongan, masing-masing merequest surah Al-Hasyr, kemudian Al-Muddatsir dan At-Talaq dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian dari Ibu Siti Aisyah di Kedung Kampil, Lamongan, yang merequest surah An-Naba dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Salam buat Ibu Yusuf dan Ibu-Ibu semua serta seluruh pendengar Radio Suara Iman. Salam ukhuwah Islamiyah. Baik, ikhwatul iman, segera kami hadirkan surah-surah yang sudah di request berikutnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Request yang belum kami dengarkan atau belum kami bacakan dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest Surah Al-Mulk dan Surah Al-Qiyamah dengan Qori Yusuf Kalu. Nah, surah-surah tersebut akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri insyaallah ta'ala. Baiklah ikhwatal iman, terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tabarakallah.

0: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
0: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
0: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
0: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
0: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
0: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
0: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali mengkaji tentang masalah akidah, yaitu mujmalat aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, baik yang cabang maupun yang pokok, yang ditulis oleh Imam As-Sa'di rahimahullah Ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir adalah perkataan As-Sa'di rahimahullah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wa yashhaduna anna Muhammadan rasuluhu, dan mereka Ahlus Sunnah beriman memberikan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah dan rasul, utusan Allah. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus beliau dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Sudah dijelaskan petunjuk yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinul haq adalah al-amal shalih. Ya, dengan dua hal ini, dengan iman, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, maka muncullah, ya, kemenangan. Allah menangkan agama Allah, liyudhihirahu ala dini kulli, untuk dia memenangkan, ya, atas semua agama yang lainnya. Kemudian wa annahu aula bil mu'minin min anfusihim, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan lebih diutamakan beliau daripada diri mereka sendiri. Jadi kaum mukminin lebih mendahulukan, mengutamakan Rasulullah SAW daripada diri mereka sendiri. Dan ini juga sudah dibahas dalil-dalilnya. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau SAW adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi, ya, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalil-dalil tentang hal ini juga sudah disampaikan, dan kita lanjutkan dengan perkataan Sa'di berikutnya. Ini yang akan kita bahas. Arsala ilal insi wal jin, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala, ya, kepada dua golongan makhluknya, yaitu manusia dan jin. Bashiran wa nadhira, dan beliau sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman kepada beliau. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang kufur, yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dai, penyeru, yang menyeru manusia kepada Allah agar beriman kepada Allah, agar menyembah hanya kepada Allah. Ya, da'iyan ila Allah bi'idznihi, dengan seizin Allah. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang ngaku dirinya sebagai nabi dan rasul kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sirajan munira, dan beliau sebagai pelita, penerang, ya, bumi ini. Dan wahyu Allah yang Allah berikan kepada beliau, dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada beliau. Ya, maka beliau ibarat siraj, pelita, lampu yang menerangi manusia dari kegelapan. Ya, yang menerangi manusia, ya, dalam kegelapan disinari oleh cahaya dari Allah Ta'ala, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diutus kepada ats-tsaqalain, kepada dua golongan, yaitu al-ins wal jin. Diutus kepada golongan manusia, Bani Adam, dan golongan jin. Ya. Dalilnya adalah diantaranya dalil, yaitu surat Al-Ahqaf, ayat yang ke
29 dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau juga diutus kepada golongan jin, tidak hanya kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami arahkan kepada engkau, ya, sekelompok dari golongan jin. Ya, yastami'una al-Qur'an. Ya, untuk mereka mendengarkan Al-Qur'an yang engkau bacakan. Jadi Allah mengarahkan sekelompok jin untuk mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma hadaruhu qalu, ketika mereka sampai, ya, dan Rasulullah SAW tidak melihat mereka karena mereka adalah golongan jin. Ketika mereka menghadiri di tempatnya Rasulullah SAW, maka mereka satu sama lain mengatakan, ansitu, ya, dengarkanlah dengan benar-benar mencermati apa yang dibaca oleh Muhammad itu. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Dan setelah Rasulullah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya yang didengar oleh mereka sekelompok jin itu, mereka wallau ila qaumihim. Mereka kembali. Golongan jin tadi itu yang mendengarkan Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka, kepada golongan jin. Ya. Jadi mereka memberi peringatan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa dari golongan jin itu tidak ada rasul. Ya. Tapi yang ada adalah para pemberi peringatan. Sedangkan rasul itu dari golongan manusia. Ya, ada 25 orang rasul. Adapun dari golongan jin tidak ada rasul. Ya, tapi ada sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Ya. Kalau kata mereka setelah mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka kembali kepada kaum mereka, qalu, mereka berkata kepada siapa? Bukan kepada manusia, kepada golongannya. Ya. Qalu ya qaumana, kata mereka, wahai kaum kami, ini golongan jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, ya, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, yang mana kitab yang kami dengar itu, kata mereka, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini Taurat, Injil, ya. Karena Al-Qur'an menyebutkan, ya, tentang Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, Injil yang Allah pernah turunkan kepada Isa alaihissalam. Nah, itu perkataan mereka kepada golongan mereka, ya. Kemudian kitab ini, kitab Al-Quran itu, kata mereka, ini kepada kaum mereka, yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab Al-Quran yang kita dengar itu, yang diturunkan sebelum, sesudah Nabi Musa, itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jadi Al-Quran ini menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Lalu mereka mengatakan, ya, sekelompok jin tadi yang mendengarkan Al-Quran melanjutkan mengatakan kepada golongan mereka, kepada kaum jin. Ya qaumana,
Wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Jawablah panggilan seorang penyeru dari Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian beriman kepada beliau. Jawablah panggilan orang itu. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepadanya. Beriman kepada Muhammad, beriman pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kalian. Ya. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah akan menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari azab yang pedih. Kemudian kata golongan jin ini, para pemberi peringatan dari golongan jin melanjutkan dengan mengatakan, Waman la yujib da'i Allah, ya, falaysa bimu'jizin fil ardi, walaysa lahu min dunihi awliya'u, ulaika fi dhalalin mubin. Dan mana siapa yang mereka tidak menjawab panggilan Rasul itu, yaitu Muhammad, maka mereka pun tidak akan mampu untuk melemahkan Allah Ta'ala, untuk mengalahkan Allah Ta'ala di bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya. Dan orang yang tidak beriman kepada penyeru, yang menyeru kepada Allah itu, orang yang tidak beriman, ya, maka mereka akan, ya, mereka tidak mempunyai pelindung, ya, selain Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, kita melihat di sini bahwa ada sekelompok jin, ya, yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, dan mereka setelah itu mereka menyeru kaum mereka. Mereka menyeru golongan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam diutus tidak hanya kepada golongan manusia tetapi juga kepada golongan jin. Nah, As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini, ya. Kana Allah taala qad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila al-khalqi insihim wa jinnihim. Kata As-Sa'di rahimahullah taala adalah Allah taala telah mengutus rasulnya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila al-khalqi, kepada hamba-hamba Allah, insihim wa jinnihim, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Wa kana labudda min iblagil jami' lidakwati an-nubuwati war-risalah. Ya, dan merupakan, ya, hal yang harus disampaikan oleh Nabi SAW dan oleh para da'i, para pemberi peringatan dari golongan jin, ya, untuk mereka menyeru manusia agar beriman kepada nubuwah, kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah taala, fal insu yumkinuhu alaihi salatu wassalam da'watahum atau da'watuhum. Ya, jadi kalau manusia itu gampang didakwai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW dari golongan manusia, ya, mudah untuk memberi peringatan kepada mereka, kepada sesama golongan manusia. Ya, wa ammal jinnu, adapun seruan kepada jin, fasarafahumullahu ilaihi biqudratihi wa arsala ilaihi. Adapun golongan jin, Allah memalingkan, ya, sekelompok dari golongan jin kepada Rasulullah SAW.
ya, dan Allah Maha Kuasa ya untuk menggiring sebagian golongan jin itu agar mendengarkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada golongan jin. Kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'anul Karim tentang para jin itu mendengarkan Al-Qur'an, ya, itu firman Allah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-1 sampai ayat ke-3. Kalau yang tadi itu surat Al-Ahqaf, ayat yang saya bacakan sebelumnya itu surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya, kemudian kita lihat dalil yang lain dari Al-Qur'anul Karim yaitu surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Qul uhiya ilayya," katakanlah wahai Muhammad, "telah diwahyukan pada aku." Ini Allah wahyukan kepada Nabi SAW, "Annahu istama'a nafarun minal jinni," bahwa ada sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. "Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Maka mereka mengatakan, yakni kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an, ya, yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi." Yang mana Al-Qur'an yang kita dengar, yang kami dengar itu menunjuki manusia kepada rusyd, kepada petunjuk, ya. "Fa amanna bihi." Maka kami pun beriman kepada kitab tersebut, kepada Al-Qur'an. "Walan nusyrika bi rabbina ahadan," dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Ya. Dan mereka bertauhid pada Allah Ta'ala. Makanya ada jin yang dari golongan kaum muslimin dan ada jin yang golongan kafir. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya, wa fi hadhil ayatu wa fi hadhil ayati dalalatun wadihatun ala anna Allah ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila tsaqalain al-jinni wal ins. Di ayat ini yang baru kita dengar tadi, surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat yang berikutnya, ini ayat ini menunjukkan, ya, dengan sangat jelas bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ats-tsaqalain, ya, kepada dua golongan jin dan manusia. Kemudian juga ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa mereka, para jin itu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'anul Karim, ya, tentu sebagian mereka, ya, karena mereka juga ada di antara apa syaitan jin yang mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari golongan Ansar, ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat-sahabat beliau. "Faqara'a alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha." Ya. Maka ketika bertemu dengan para sahabat beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman. Dari ayat pertama Ar-Rahman sampai ayat terakhir. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fasakatu." Namun para sahabat ini ketika mendengarkan Al-Qur'an, mereka diam. Jadi mendengarkan surat Ar-Rahman yang dibacakan
oleh Rasulullah SAW kepada mereka, mereka diam. Ya, mereka diam. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin. Sungguh telah aku bacakan surat Ar-Rahman ini kepada sekelompok jin pada malam datangnya mereka, para jin itu. Fakanu ahsana mardu dan minkum. Maka mereka, golongan jin itu, ya, yakni lebih baik, ya, ungkapan mereka, ucapan mereka setelah mendengarkan aku membaca surat Ar-Rahman ini. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi. Setiap aku membaca firman Allah Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka, ya, nikmat-nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian mendustakan, wahai manusia dan jin? Qalu, ketika Rasulullah membaca ayat ini, golongan jin mengatakan begini, la bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzib. Ya. Kata mereka, golongan jin ini, ketika mendengarkan Rasulullah membaca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka mengucapkan, tidak ada sesuatu pun dari nikmatmu ya Allah, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka segala puji hanya milikmu. Ini jawaban dari para jin ketika mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman. Setiap pada ucapan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan. Ya. Hadis-hadis baik sanadnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kaum muslimin. Ini cukup sebagai dalil bahwasanya, ya, Rasul alaihi salatu wassalam, ya, diutus tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada golongan jin. Baik, kita lanjutkan. Benar kata Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah ta'ala sebagai apa? Bashiran wa nadhira. Bagi pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman kepada beliau. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka, yang tidak beriman kepada beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai, penyeru yang menyeru kepada Allah dengan seizin Allah, dan beliau adalah pelita yang menerangi, ya, lampu atau pelita yang menerangi. Nah, ini bisa kita apa namanya? Kita bawakan, ya, di antara dalil tentang apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala tadi adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, ya, sebagai seorang saksi yang akan memberikan persaksian kepada para rasul bahwa Allah telah mengutus mereka kepada umat-umat mereka. Ini mana syahidan, ya, bahwa para rasul sudah menyampaikan risalah Allah. Ya. Jadi Nabi SAW nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan manusia seluruhnya di hari kiamat kelak, bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya dan para rasul telah menyampaikan risalah Allah kepada umat-umat mereka. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai seorang yang akan memberikan persaksian. Wa mubashiran wa nadhira, dan kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pemberi berita gembira. Ya. Pemberi berita gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah. Berita gembira berupa apa? Surga.
ya ridho Allah, cinta Allah, surga Allah yang akan Allah berikan kepada mereka, ya, yang beriman kepada para rasul itu atau beriman pada Rasulullah SAW. Juga sebagai nadhiran, sebagai memberi peringatan, ya, dan ancaman neraka bagi orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Dan engkau Muhammad adalah sebagai da'i, penyeru manusia kepada Allah agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka taat kepada Allah dan seizin Allah Ta'ala, dan agar mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wasirajan munira, dan Allah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pelita, ya, yang menerangi jalannya manusia, ya. Dan Nabi SAW membawa hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ibarat lampu yang menerangi dalam perjalanan, ya. Apalagi di dalam kegelapan, kegelap gulitaan, ini memerlukan lampu, memerlukan penerang. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penerang. Baik. Nah, apabila kita cermati ayat ini, ayat 4,

izin Allah. Yang kelima adalah sirajan. Ya, sirajan yaitu lampu penerang. Ya, sirajan munira. Jadi ada lima sifat yang disebutkan oleh Allah dalam dua ayat ini dari surat Al-Ahzab. Ayat 45-46. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan saksi? Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi. Ai syahidan ala ummatihi bima amiluh. Beliau akan memberikan persaksian terhadap umat beliau, ya, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Min khairin wa syarrin. Yang baik maupun yang buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, litakunu syuhada'a 'alan nasi. Agar kalian wahai umat Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Kemudian ayat berikutnya atau yang lainnya, Allah bertanya dalam bentuk pertanyaan dalam Al-Qur'anul Karim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Maka bagaimanakah keadaannya wahai Muhammad? Ya, ketika kami datangkan setiap umat dengan seorang saksinya, yaitu yang menjadi saksi bagi setiap umat adalah para nabinya. Ya. Bi syahid. Wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi seluruh para rasul yang lainnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan memberikan persaksian, dan persaksian yang adil, persaksian yang benar akan diberikan oleh Nabi SAW di hadapan Allah kepada para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala. Kemudian sifat kedua dan tiga, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah mubasyiran wa nadhira. Sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi berita gembira, ya, dan juga sebagai pemberi peringatan, ya. Nah, mubasyiran, ya, beliau akan memberikan berita gembira kepada siapa? Kepada kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah, yang mana mereka ini mengumpulkan antara iman dan amal, tidak sekedar hanya bicara tanpa amal. Atau amal tanpa ilmu tidak. Ya. Jadi Nabi alaihissalam akan menjadi saksi bagi bagi kaum mukminin yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Yaitu mereka yang mengumpulkan, memadukan dalam diri mereka antara iman dan amal soleh. Ya. Ini selalu dipadukan oleh Al-Quran. Illal ladhina amanu wa amil solehat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Karena buah dari amal soleh, bagian dari iman adalah amal soleh. Ya, buah dari iman dan bagian dari iman adalah amal soleh. Jadi beliau akan menjadi saksi untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman yang bertakwa. Yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh. Dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Bagi mereka, lahumul bushra. Fil hayati dunia, bagi mereka adalah berita gembira di dunia ini, ya, bikulli thawabin dunyawiyyin wa diniyyin, yang mana Allah berikan balasan bagi mereka, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat, ya. Jadi kalau di dunia ada balasannya, di akhirat juga ada balasannya, itu dengan kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat, ya, dua sifat yang disebutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mubasyiran wa nadhira. Kemudian yang keempat, tadi mubasyiran. Kemudian nadhir ay al-mundhir. Nadhir sama dengan mundhir. Yaitu yang memberi peringatan. Kepada siapa beliau memberi peringatan sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kepada

0: Al-mujrimun adh-dhalimun. Itu orang-orang yang berpelaku kejahatan, ya, orang-orang yang zalim, ya. Mereka yang tidak beriman, ya, mereka diberi peringatan oleh Nabi SAW dengan sanksi azab di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya. Dan di akhirat kelak. Baik. Kemudian yang keempat, ya, jadi syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Tiga. Yang keempat adalah da'ian ilallah. Ya, bahwa Nabi SAW adalah da'i. Ya, Allah mengutus beliau untuk menyeru manusia kepada Allah. Ya. Agar mereka benar-benar mentauhidkan Allah dalam beribadah pada Allah. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Mereka betul-betul beribadah hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas beliau sebagai dai, wada'ian ila Allah. Ya. Kemudian yang kelima, sirajan munira. Bahwa beliau Nabi SAW adalah sebagai lentera, pelita yang menerangi. Ya, ya, pelita yang menerangi. Ini artinya bahwa ketika beliau diutus itu, dan sebelum beliau diutus, artinya manusia berada dalam kegelapan. Kegelapan yang luar biasa. Dalam zaman jahiliaan. Ya, zaman kejahiliaan. Kemana manusia pada saat itu menyembah berhala. Ya, mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka berhala. Nah, beliau sebagai Rasulullah ketika diutus menjadi pelita yang menerangi kegelapan-kegelapan itu. Dan membawa ilmu, amal yang soleh, ya. Dan mereka ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ini hal yang juga harus kita imani tentang beliau, ya, bahwa Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dan Allah mengutus beliau dengan membawa kebenaran. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1:19. Inna arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira. Engkau sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, ya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu Muhammad tidak akan ditanya oleh Allah tentang mereka orang-orang yang masuk dalam api neraka. Jadi ini poin-poin penting tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian hal lain yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang akidah al-sunnah wal-jamaah, wa ya'lamuna annahu a'lamul khalqi wa asdaquhum wa ansahuhum. Wa mereka al-sunnah wal-jamaah yakin, mereka beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamul khalqi, yaitu orang yang paling mengetahui tentang Allah. Ya, paling berilmu tentang Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaquhum, dan beliau adalah orang yang paling jujur. Wa ansahuhum, dan beliau adalah orang yang paling menginginkan kebaikan bagi umat manusia. Wa a'dhamuhum bayanan, dan beliau adalah orang yang sangat jelas dalam keterangan-keterangan beliau, dalam penjelasan-penjelasan beliau dalam berdakwah. Ya. Wa yu'adzimunahu. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mengagungkan, yakni mereka menghormati an-nabi alaihi salatu wassalam. wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada beliau. Wa yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatil khalqi kullihim, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka mendahulukan cinta mereka kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kepada yang lainnya. Ya, mereka mendahulukan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi'unahu, dan mereka mengikuti beliau. Ya, Ahlussunnah senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi usuli dinihim wa furu'ihi, baik dalam masalah-masalah yang pokok dalam agama ini ataupun masalah-masalah yang cabang. Wa yuqaddimuna qawlahu wa hadiyahu ala qawli kulli ahadin wa hadihi. Ya. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan perkataan Nabi SAW dan petunjuk beliau atas perkataan dan petunjuk selain beliau. Ya. Ini di antara sifat Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Mereka tetap mendahulukan, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, daripada yang selain beliau. Ini masalah-masalah pokok, ya, termasuk bagian dari akidah yang patut untuk kita betul-betul memperhatikannya, ya. Bahwa Nabi SAW adalah ya'lamuna annahu a'lamul khalqi wa asdaquhum wa ansa'uhum. Mereka yakin betul bahwasanya Nabi SAW adalah hamba yang paling berilmu, ya, hamba yang paling benar, paling jujur, dan seorang hamba yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memberikan persaksian, ini Ahlussunnah wal Jamaah, di antara disebutkan para ulama bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yakin betul, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah dengan utuh, ya. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya, tapi beliau telah menyampaikan semua risalah Allah yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya. Wa addal amanata, dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi SAW telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau, telah beliau laksanakan. Wa jahada fi sabili rabbihi haqqo jihadih, dan mereka yakin bahwa Nabi SAW telah berjuang dia secara maksimal, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yatruk syai'an mimma umira bi hatta yuballighahu, dan tidak ada satu pun yang beliau diperintahkan untuk menyampaikannya melainkan sudah beliau sampaikan. Beliau tidak menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah wajibkan beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Fatahallahu bi ayunan umya, Ahlussunnah meyakini bahwasanya dengan diutusnya Nabi sallam, ya, dan perantaraan beliau, ya, Allah telah memberi petunjuk kepada, ya, mata hati yang buta, wa adhanan summa, dan telinga yang tuli, wa quluban ghulfa, dan hati yang tertutup, ya, dan hati yang tertutup, semua terbuka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadannasa min ad-dhalalati wa najjahum minal jahalah, dan beliau Nabi SAW, ya, telah menunjuki manusia, mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada petunjuk, dan menyelamatkan mereka dari kejahilan, dan mengajarkan pada mereka ilmu, ya, Nabi SAW mengajarkan pada kita ilmu. Wa bassarahum minal ama, dan dengan diutusnya Nabi SAW, orang yang tadinya buta menjadi melek, ya, buta tanda petik, buta mata hatinya, ya, terbuka, ya, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan umat manusia dengan seizin Allah dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Wa hadahum bi idzni rabbih, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah tunjuki mereka pada agama yang lurus dan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ini antara sifat-sifat atau apa yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi SAW. Beliau telah menyampaikan semua risalah Allah. Beliau telah berupaya maksimal mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk sementara kajian kita sampai di sini.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Semenit manfaat.
7: Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya emak, punya ibunda, ibundanya ini gak mau masuk Islam pada waktu itu. Dan benci sama Nabi luar biasa. Akhirnya ibunya ini bernadar. Ya, atau bersumpah, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai Sa'ad ini, atau Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalkan agama Nabi Muhammad dan murtad kembali ke agama nenek moyang penyembah berhala. Pokoknya ibu gak mau makan, ibu gak mau minum, ibu bersumpah sampai kamu harus meninggalkan agamanya Muhammad dan harus murtad kembali kepada agama nenek moyang. Nah, maka saat ini dapat tantangan yang luar biasa. Maka turunlah firman Allah, ngasih jawaban atas peristiwa yang menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya, yaitu ibu bapakmu, bersungguh-sungguh ingin menjadikan kamu itu musyrik, berkuat tenaga, berusaha agar kamu itu murtad, ya, ma laysa laka bi ilm, yang kamu enggak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, kamu jangan taati bapak ibumu. Kalau bapak ibumu nyuruh kamu murtad, nyuruh kamu musyrik, fala tuti'huma, enggak boleh kamu taati. Tetapi lihat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah ya keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetap kamu berbakti, perbuat baiklah kepada ibu bapakmu dalam urusan dunia. Tapi kalau dua-duanya menyuruh kamu untuk murtad, fala tuti'huma, jangan kalian atau jangan kamu taati. Ini adalah peristiwa pertama yang menyebabkan turun Al-Quran dari langit karena ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
1: Semenit manfaat.
8: Baik dalam dunia pendidikan, memang pada hakikatnya bahwa anak itu hendaknya dibimbing, diarahkan, dididik, dibiasakan yang baik semenjak dia masih ibaratnya balita pada umur-umur umur anak kecil sampai 5 tahun. Itu yang sangat mendasar dalam atau tertanam dalam diri seorang anak. Maka hendaknya orang tua dalam hal ini untuk membiasakan kalimat tauhid, membiasakan ini perilaku-perilaku yang baik, ya contoh makan dengan menggunakan tangan kanan, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik, itu harus dibiasakan semenjak kecil. Nah, insya Allah dari situ nanti akan terbiasa. Nah, di sini pentingnya juga orang tua untuk membaca buku-buku, kitab-kitab karya para ulama tentang bagaimana mendidik. Ya, ada satu kitab yang ditulis oleh atau risalah ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zinu rahimahullah ta'ala tentang untuk al-murabbin dan murabbiyat. Ya, itu semua panduan, ibarat panduan untuk mendidik. Entah itu sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, wallahu a'lam. Tapi kitab ini menurut saya penting sekali untuk dibaca oleh setiap, baik itu orang tua maupun guru. Ya, jadi bisa kembali ke kitab-kitab itu ataupun mungkin karya-karya tulis yang lainnya. Ya, sekarang ini alhamdulillah sarana prasarana banyak, kita bisa mencari sesuatu itu dengan misalnya menggunakan internet, ya misalnya bagaimana seorang ibu mendidik anaknya atau dan seterusnya, akan muncul banyak. Hanya saja kita harus hati-hati, tetap teliti, ya dari mana kita ambil apa pendidikan itu, sehingga tidak salah mengambilnya. Karena juga di internet ini ya, ibaratnya ya banyak hal, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Ya, maka kita cari tulisan-tulisan atau video-video yang di situ jelas tentang apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadz-ustadz yang punya pendidikan atau berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bisa juga kita ambil dari sumber itu.
1: Semenit manfaat.
6: Dan jangan jadi laki-laki yang dayus. Apa dayus itu, Ustaz? Laki-laki dayus itu laki-laki yang hilang kecemburuannya, kemudian membiarkan kerusakan terjadi pada rumah tangganya. Istrinya berduaan sama laki-laki lain, dibiarkan, gak ditegur. Maka malah dianggap biasa. Istrinya satu mobil sama laki-laki lain, dibiarkan. Istrinya berdua-duaan sama laki-laki lain, dibiarkan. Anak putrinya dijemput laki-laki lain, diajak malam mingguan, dibiarkan. Ini laki-laki hilang cemburunya. Ini dayus, dosa besar. Ada seorang laki-laki kemarin, beberapa waktu yang lalu, bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana ini Ustaz, istri saya ini tidur sama laki-laki lain. Dia bolak-balik, Ustaz, kita nasihati, tapi tetap terus seperti itu. Ini bagaimana Ustaz, siapa yang dosa? Saya sampaikan kepada beliau, kalau semua sudah haknya sudah sampean penuhi, semuanya kewajiban panjenengan sudah panjenengan lakukan, kalau dia tetap melakukan itu, ceraikan. Wajib dicerai. Kalau tidak dicerai, sampean yang dosa. Lu kok bisa? Iya. Karena sampean sudah tahu istri tidur sama laki-laki lain dan masih terus-terusan seperti itu, terus Anda biarkan, Anda tidak mampu menceraikannya dengan alasan karena istri saya nggak mau dicerai, Ustaz. Cerai itu ada di tangan laki-laki, bukan di tangan wanita. Yang menyakiti memang istri, benar, karena istri selingkuh, benar itu, istrinya selingkuh salah. Ya, istrinya salah dalam hal ini. Tapi ingat, bisa jadi suami pun dapat dosa. Kalau istrinya selingkuh, dibiarkan, tidak diceraikan, tidak dididik, dan dia ridho dengan keadaan itu, enggak apa-apalah daripada cerai, maka laki-laki seperti ini dosa besar. Tapi kan yang salah kan istri. Meskipun istrimu salah, engkau dosa besar. Kenapa? Karena engkau membiarkan kekejian itu terjadi dalam rumah tanggamu. Kau kena dosa dayus. Dan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Orang yang hilang kecemburuannya, terjadi perzinahan di rumah tangganya, dia tidak ada rasa sakit hati. Dia happy-happy saja. Ini bahaya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya di sini, wala tarfa'a sawka nahlik. Jangan lalai mengawasi keluarga.
1: Semenit manfaat.
9: Menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika berdakwah di masyarakat, titik beratkan kepada sunnah Nabi. Jangan sampai mengajak masyarakat kepada perkataan si fulan dan alan. Jangan sampai mengajak masyarakat kepada perkataan kita sendiri. Ajarkan masyarakat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan masyarakat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini keberkahannya sangat besar. Sampaikan hukum, sampaikan dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita benar-benar mengajak manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan jauh dari kebid'ahan. Kebid'ahan yang tersebar di masyarakat saat ini akan hilang sedikit demi sedikit ketika masyarakat sudah tahu mana yang sunnah. Seringkali masyarakat itu menjalankan yang tidak sunnah, menjalankan yang bid'ah, karena mereka taunya itu. Mereka tidak tahu yang sunnah yang bagaimana. Maka kita perlu tekankan ini. Ini memang prinsip dakwah salaf seperti ini. Dekatkan masyarakat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka akhirnya menjauhi kebid'ahan. Dan ketika mereka sudah sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan menjauhi fanatik buta.
1: Semenit manfaat.
9: Mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Ini fokus dakwah salaf. Dan ini yang menjadi ciri utama dakwah salaf. Dakwah salaf itu dakwah yang memerangi kesyirikan. Dakwah yang selalu menitik beratkan kepada apa? Tauhid. Karena ini adalah inti dari Islam. Agama yang hanif. Agama yang jauh dari kesyirikan. Ini juga inti dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna syahadatu an la ilaha illallah. Ini makna persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dakwahnya para rasul. Tidak ada seorang rasul pun kecuali diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan ini. Ini juga tujuan utama manusia diciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Intinya yang pertama, para jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ketika antum nantinya berdakwah di masyarakat, maka titik beratkan kepada tauhid. Pahamkan masyarakat kepada tauhid. Ingatkan masyarakat terhadap bahaya kesyirikan. PR terbesar kita saat ini para jamaah adalah masalah ini. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin.

Ya, kalau kita perhatikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu umum ya, man ta'ara minal lail, siapa yang bangun di waktu malam, entah itu sekali, entah itu dua kali, entah itu tiga kali, ya, tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan sekali saja, ya, tapi setiap kali kita bangun, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik kita bangunnya dua kali, baik kita tiga kali, ya, dan tidak mengapa. Semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bagus. Ya, semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bagus, semakin banyak pahalanya. Jadi, kalau kita lihat atau kita perhatikan lafadz hadisnya memang umum. Ya, ya dan kaidah dalam usul fikih, ya, dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Ya, maka wallahu a'lam bissawab, zahir hadis menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan, ya, bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, pokoknya setiap kali kita bangun di waktu malam hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

banyak orang melakukan doa-doa yang syirik ya. Misalkan kalau doa, contoh doa syirik ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan minta kepada kuburan ya, kepada wali ya, wahai wali fulan ya, berikanlah rezeki kepada aku. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu juga zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang berlebih-lebihan ya, salawat-salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada contohnya dari Nabi, terkadang isinya berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalkan dalam salawat ya, sebagian salawat itu ya, meminta atau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itulah yang bisa menghilangkan segala bahaya. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil uqad ya, yang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala ikatan-ikatan lepas dan segala kesusahan-kesusahan akan hilang. Nah ini tentu adalah berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau doa bikinan orang-orang Syiah ya, misalkan ya Ali bin Abi Thalib anta masdarul mawahib, wahai Ali bin Abi Thalib, engkau adalah sumber segala anugerah ya, segala anugerah. Ala kulli hal, contoh-contoh doa ya yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kita temukan ya, ya dalam doa-doa bikinan manusia sendiri, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ya berusaha dalam zikir ya, dalam doa-doa ya, kalau kita bisa berzikir dan berdoa dengan yang ada dalilnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih selamat. Zikir yang paling bagus, doa yang paling bagus adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Cukupkan dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, daripada kita bikin sendiri yang malah bisa keliru, bisa salah, ya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya. Jadi intinya kalau doa-doa yang mengandung kesyirikan banyak ya, banyak. Intinya kalau itu memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rezeki, meminta dihilangkan segala kesusahan ya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab.

ucapan tersebut, ucapan yang bagus, yang dalam sebagian riwayat itu adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika beliau dicampakkan ke api, ya, yang menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau apakah ada dalil tentang keutamaannya secara khusus, wallahu alam. Ya, wallahu alam, perlu dicek lagi, ya, kalau tentang keutamaannya secara khusus. Tapi yang jelas itu maknanya benar. Ya, maknanya benar, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sebaik-baik penolong penolong kita. Jadi maknanya benar. Ya, tidak ada apa namanya, penyimpangan di dalam lafaz tersebut, dan itu adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama saat kondisi-kondisi yang kritis, ya, mencekam, ya, kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi yang mencekam, para nabi membaca doa tersebut. Tapi apakah ada misalkan keutamaan khususnya siapa yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil akan mendapatkan pahala ini dan itu, wallahu alam, perlu dicek lagi apakah ada keutamaan-keutamaannya secara khusus, ya, wallahu alam bisawab.

Iya, dalam masalah ini ya, karena apa namanya al-asl fil asya al-ibahah ya, hukum segala sesuatu adalah boleh dan di sana tidak ada dalil yang maksudnya apa ya, membatasi mahar itu harus nominalnya berapa ya, itu bisa kita sebutkan ya, tidak ada batasan. Maka kalau ditanya boleh atau tidak, hukum asalnya ya boleh-boleh saja ya, selama dalam pelaksanaannya itu atau selama dalam apa namanya hal tersebut nggak ada keyakinan keyakinan yang tidak baik ya, misalnya keyakinan kalau maharnya nominalnya sesuai tanggal nikah maka pernikahannya akan langgeng misalnya, nah, ini salah kalau seperti itu. Atau misalnya apa namanya ya, keyakinan-keyakinan lain yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Tapi kalau sekedar biar unik ya, biar mungkin bagus dan sebagainya ya, tidak apa-apa ya, karena tidak ada dalil, karena al-asal fil mu'amalah al-hil, hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya ya. Yang penting tadi sudah disebutkan, jangan sampai menyulitkan diri sendiri ya, selama hal itu adalah hal yang tidak susah ya, dan juga tidak ada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat, maka hal ini diperbolehkan. Wallahu a'lam.

0: Ya, tidak mengapa, tidak secara langsung bersambung gitu ya, tidak mengapa. Yang penting sebelum subuh, karena batas akhir dari sholat witir itu adalah masuk waktu sholat subuh. Ini batas akhir, hukum asalnya seperti itu. Ya, intinya jadikan sholat witir kita itu adalah sebelum subuh. Makanya dalam hadis disebutkan fa in khasiya al fajra, ya, kalau dia khawatir terbit fajar, maka hendaknya dia witir walaupun hanya satu rakaat. Ya. Maka tidak mengapa seorang misalkan sholat malam kemudian nanti witirnya nanti misalkan menjelang menjelang subuh, ya, maka tidak tidak mengapa. Bahkan kalaupun kita ketiduran misalkan, ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk mengqadha witir kita, ya, mengqadha witir kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ya, kalau kita sholat malam atau sholat tahajud, ya, tidak mengapa kita langsung witir, ya, atau ya nanti kita tunda witirnya menjelang subuh, ya tidak mengapa. Yang penting sebelum subuh kita sudah witir. Itu hukum asalnya seperti itu. Kecuali kalau kita ketiduran, kebablasan, tidak mengapa kita mengkodoknya ya selesai subuh. Wassalamualaikum wallahu a'lam.
1: Astagfirullah. Antum ini udah makan paling banyak. Berantakan, nyandar lagi.
2: Enggak boleh,
1: nggak boleh.
2: Serius,
1: serius. Ustaz, boleh nggak makan nyandar?
3: Ya nggak boleh kalau makan itu sambil bersandar ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seorang itu bersandar ya, sambil makan. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, La akulu muttaki'an, innama ana abdun. Akulu kama yakul abdu. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Ya, Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah makan sambil bersandar, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah hanyalah seorang hamba, dan aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana layaknya seorang hamba duduk. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah.
2: Masya Allah, ternyata Islam ini baik sekali ya, artinya Islam itu indah sekali ya.
3: Iya.
2: Masya Allah.
1: Dan ulangin lagi, udah paham.
2: Jazakallah khairan, saya mungkin kalau antum enggak negurannya tadi anda enggak paham gitu.
1: Ya.
2: Anda makan lagi ya.
1: Padahal lah.
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Ingat kabar Ustaz?
5: Sehat, alhamdulillah. Tadi bedek nih makan.
4: Kenapa? Hadir COVID. Aku bisa ninggalin warungnya rame, kayaknya cocok, lu kayaknya buka warung lah.
5: Cocok usaha, kalau usaha harus serius. Ya. Kerjaan, usaha boleh tiru. Tapi, rezeki Allah SWT tersampaikan tidak keliru. Tapi, saya pernah dengar Allah berfirman.
4: Ingat tuh.
5: Nih, Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki, meluaskan rezeki, melampangkan rezeki, menyempitkan rezeki ya, sesuai yang Dia kehendaki.
4: Gitu.
5: Iya. Jadi Kang, mau usaha?
4: Insyaallah bismillah.
5: Ya udah.
4: Syukuran ya.
5: Iya. Makan dah.
4: Iya, makan yuk.
5: Ya.
6: Pak nawang sing, apa gaya aja isi gitu?
4: Mudah apa tangan-tangan kita di?
6: Ayah sana kok luwung sana hidup ya? Ngidam melalui ke luar negeri, konyang panak nih sekolah di sekolah-sekolah luwung nih mahal swasta-swasta gitu. Terus pasti ya liung lah kurang dini gitu.
4: Masih nawang?
6: Eh masa sing nawang?
4: Sahaja belum yang mudah pun, masih nawang.
6: Pasti nawang. Ih, kan wah akrab ya isi gitu.
4: Nah walaupun akrab tapi kan masa konyang harus nawang?
6: Oh, mana nawang timpalnya panjang, luang masih hidup.
4: Beh, jangan ngomong anak nih. Nggak sih tawang nih, udah nih.
7: Ya, eh, ngomong anak, ngalih-ngalih nawang, Bin.
6: Pang ketularan lu masih hidup nih, saat.
7: Sing tadi gitu, Allah berfirman nih. Wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dha.
6: Artinya?
7: Tidak boleh mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Oh. Mencari tahu kehidupan rumah tangga orang lain. Lagi pendidik mah lurus nih, konden teken.
8: Oh, okay. Tau dingang tuh. Nah. Entah lu sikit ngelakuin duit, lu terserah.
6: Nah, lagunya asih.
9: Pak, nggak boleh gitu. Al-Quran itu harus dimuliakan.
10: Udah sudah di, nggak ragu baca Al-Quran nih.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada apa nih ribut-ribut nih?
9: Ini Ustaz, Pak Saleh buka mushaf Al-Qurannya itu pakai air liur.
10: Ya Ustaz, tapi kan ini anak pakai baca Al-Quran.
11: Akhi, memang membaca Al-Quran itu perkara yang baik. Namun kita harus beradab di dalam membaca Al-Quran itu. Bahkan para ulama ya mengatakan bahwa orang yang membasahi jari-jarinya kemudian dipakai untuk membuka lembaran mushaf ini bisa hukumnya haram. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dusuki Al-Maliki, ya, dia mengatakan ketika seorang membasahi jari-jarinya dengan ludah kemudian membuka mushaf Al-Quran dan mengenai mushaf itu, ini bisa hukumnya haram. Namun tidak sampai menjadikan seorang itu kufur atau murtad. Ya, kecuali ketika seorang itu ada niatan untuk menghina Al-Quran, maka ini jatuh kepada kekufuran. Namun kalau hanya sekedar dia membuka mushaf dengan air liur, ya, itu tidak sampai kepada kekufuran. Cuma hukumnya haram.
13: Eh, bagus sekali pemandangannya. Hijau, puncak Gunung Rinjani.
14: Om, Kak Girang Inangeto, Islam mengajarkan jika kita melihat sesuatu yang indah, kita harus mengucapkan Masya Allah.
15: Ya, jadi itu benar seperti yang diungkapkan oleh adik tadi. Bahkan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaula idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa ketika engkau memasuki kebunmu yang indah ranum hijau, kemudian engkau takjub kepadanya, kenapa engkau tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini bisa aku raih, bisa aku dapatkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada kekuatan bagiku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
13: Oh, begitu ya, Dek ya. Masya Allah, jazakillah khairan ya, Dek ya, sudah mengingatkan Om ya.
14: Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita ini ada empat hal penting yang seyogianya seorang mukmin memiliki dan menjaga empat hal ini. InsyaAllah dengan empat hal tersebut, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hal-hal yang wajib kita ingini di dunia ini. Kemudian yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba adalah ilmu. Karena ilmu adalah penting. Ia sebagai lentera yang menerangi kehidupan seorang mukmin. Orang yang hidup dengan ilmu dan orang yang hidup tanpa ilmu tentu berbeda. Maka dari itu Allah SWT berfirman, Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan ilmu ini adalah jalan menuju surga. Yang mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, tahallallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah sesuatu yang harus dan terus kita upayakan dalam kehidupan kita sampai kita menemui ajal kita. Dan yang ketiga, hal penting yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah amal. Setelah kita beriman, kemudian kita punya ilmu, kita amalkan ilmu itu. Dan sebagaimana kita melihat contoh para sahabat dahulu, radhiyallahu anhum, ketika mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mendatangi majlis beliau untuk menuntut ilmu, lalu mereka amalkan ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu tanpa amal sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, harus kita amalkan ilmu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, yang seyogianya seorang memiliki dalam kehidupan di dunia ini, adalah istiqamah. Setelah dia memiliki iman, dia memiliki ilmu, dan dia amalkan ilmunya, yang terakhir adalah hendaknya, dia istiqamah dalam kehidupannya, dalam imannya, dalam ilmunya, dan dalam amalnya. Dengan demikian, di akhir kehidupannya sampai datang ajalnya dia dalam keadaan istiqamah di atas jalan yang benar. Jadi empat hal ini harus kita upayakan dan kita miliki, yaitu iman, ilmu, amal, dan istiqamah. Dan istiqamah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, yang mana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa al-istiqamah a'zamu karamah. Istiqamah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat, rahmati Allah SWT, para generasi muda, para remaja, ada satu nasihat yang ingin kita sampaikan kepada generasi muda, bangsa dan negara ini. Bagaimana agar masa depan mereka dalam masa depan membawa kebaikan untuk diri mereka, masyarakat, dan agama mereka. Para generasi muda yang kami cintai. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi dari Rasul kita SAW terhadap generasi muda. Yang pertama adalah yaitu Rasulullah SAW menyebutkan sab'atun yudhilmuhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan manusia yang di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah SWT, di mana di hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan yang tujuh itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang ya dalam kehidupannya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, bagi generasi muda, hendaklah mempergunakan waktu mereka pada hal-hal yang bermanfaat pada diri mereka. Tinggalkanlah menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Karena masa muda akan mendapatkan pertanyaan kelak di akhirat. Di mana Rasul kita SAW menyebutkan, lan tazul aqdamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba. Tidak akan melangkah seorang hamba di hari kiamat sampai dia dapat menjawab empat pertanyaan, mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah syababuhu, yang akan diantara ditanyakan adalah tentang masa mudanya, fima abla, ya, an syababihi fima abla, masa mudanya di mana dihabiskan, apakah dihabiskan untuk kumpul-kumpul, kongkow-kongkow, keluyuran-keluyuran, ya, trekan-trekan dengan motor, hura-hura tanpa ada manfaat. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain, iqtadim khamsa qabla khamsin, gunakan lima sebelum datang yang lima. Di antara sehatnya adalah yaitu syabab, dari yang lima itu adalah syabab qabla haramin, masa muda sebelum suatu hal. Maka masa muda adalah kesempatan bagi kalian untuk membekali diri kalian dengan ilmu dan pengalaman. Maka oleh sebab itu Umar bin Khattab juga menasihatkan kepada generasi muda, tafakkahu qabla an tasudu. Milikilah keahlian, kemampuan, ilmu dan juga pengalaman sebelum kalian memimpin baik diri kalian ataupun keluarga kalian, masyarakat kalian atau bangsa kalian. Maka generasi muda hari ini adalah mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan bagi bangsa dan umat. Maka dari itu hendaknya kalian menyadari tanggungjawab itu. Janganlah kalian ikuti tipuan-tipuan dari berbagai rayuan yang membuat kalian lalai dari menuntut ilmu, yang membuat kalian lalai dari memiliki pengalaman-pengalaman, sehingga masa depan kalian adalah masa yang penuh dengan gelap, kegelapan, yang pada akhirnya karena tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, kredibilitas, dan juga pengalaman, yang pada akhirnya hanya mengorbankan dirinya, masyarakatnya, bahkan negaranya. Apa yang dialami oleh negara kita pada kesempatan ini, pada saat sekarang ini, hendaknya menjadi pelajaran bagi generasi muda. Janganlah berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah umat dan bangsa kita ini sebenarnya saya terulang atau diturun-temurun ke generasi berikutnya. Tapi adalah kalian kalau sekarang mengkritisi berbagai hal yang terlihat dalam masyarakat kalian, hendaknya kalian adalah generasi yang punya cita-cita untuk merubah mulai dari diri kalian. Kalau tidak, tentu negara ini akan lebih suram masa depannya jika kalian tidak menyadari berbagai tanggung jawab yang akan menjadi beban kalian, yang akan merupakan tanggung jawab kalian masa depan dalam menjaga bangsa, agama, dan negara ini. Maka dari itu, hendaknya generasi muda membekali diri mereka dengan ilmu manfaat, pengalaman, ya, agar mereka dapat memberikan kebaikan, manfaat bagi diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Demikian pula para orang tua, hendaknya juga peduli dengan masa depan anak-anak mereka, bahwa masa depan itu tidak hanya dilihat dari segi kemampuan, skill, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana rohani mereka dididik, dibekali dengan keyakinan, kesabaran, tawakal kepada Allah, semangat yang tinggi, kejujuran, dan ini harus dididik. Ya, apa yang kita saksikan dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan bangsa dan negara kita hari ini menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak semata diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan skill, tapi jauh lebih penting dari itu adalah memberikan pendidikan kepada hati sanubari mereka, atau disebut dengan nilai ketakwaan yang harus ditanamkan di mereka, karena nilai-nilai itulah yang akan membuat mereka berintegritas dalam pekerjaan mereka, amanah dalam memikul tanggung jawab mereka, jujur dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab menjadi beban kerja mereka atau menjadi urusan keseharian mereka, baik di kantor, dimanapun mereka berada. Ini yang harus kita ciptakan dengan sikap santun, agar mereka memiliki ketakwaan dan keimanan, agar mereka mampu menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, maka hendaknya generasi muda, marilah kalian menyadari tanggung jawab kalian mulai dari ini, hari ini, agar masa depan bangsa negara ini lebih baik ketika berada di pundak kalian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang sebesar-besarnya yang Allah perintahkan kepada kita dan merupakan jalan keselamatan kita menuju surga Allah yang abadi adalah perintah untuk istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaqimu ilaih wastaghfiruh, hendaklah kalian senantiasa istiqamah kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Maka istiqomah bukanlah suatu perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjelasan para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, menjelaskan tentang apa hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan, hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabarak wa ta'ala wa suluki siratihi al-mustaqim, menempuh agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa berjalan di jalan yang lurus, wa adam al-inhirafi anhu adzat al-yamin wa adzat al-shimal, dan tidak berbelok dari agama Allah ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqamah mengikuti suluk jalan yang lurus, maksudnya adalah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Maka jika kita berarah ke kiri maupun ke kanan, maka kita keluar dari Al-Quran dan sunnah, maka kita telah keluar dari istiqomah. Kemudian hakikat istiqomah itu adalah istiqomah

kepada Allah, selalu bergantung kepadanya. Dan yang ketiga, ala amrillah, di atas perintah Allah, atau yang dimaksudkan istiqamah harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Istiqamah itu dimulai dari hati. Tidak mungkin raga kita bisa istiqamah, tidak mungkin lisan kita akan bisa lurus, dan tangan kita dan kaki kita akan istiqamah kecuali dengan kita luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan akidah kita. Kita benarkan akidah ini dengan membekali ilmu syar'i, membekali ilmu agama dalam hati kita. Kita tanamkan setiap ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada hati. Kemudian setelah itu istiqomah lisan. Tidak mungkin raga kita, badan kita akan bisa istiqomah, akan bisa berjalan menjalankan syariat Allah, menjalankan kewajiban Allah, kalau lisan kita masih tidak istiqomah, masih berkata perkataan yang buruk, masih menghasut, masih berdusta, masih memfitnah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya. Ini akan menghalangi raga kita dari istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbah ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan." Apabila anak cucu Adam mereka masuk waktu pagi, maka seluruh anggota badan ini akan mengatakan kepada lisan, menuntut lisan dengan mengatakan ittaqullah fina, ittaqillah fina, wahai lisan bertakwalah kamu dalam urusan kami, yakni urusan raga kami. Fa inna ma nahnu bik, karena kamu tergantung kepada, karena kami yakni badan tergantung kepadamu, kepada lisan. Idza istaqamta istaqamna, jika lisan engkau lurus, kami akan lurus. Namun jika engkau berpaling, membelok, kami juga akan membelok. Jika lisan berkata yang baik, maka badan akan istiqomah. Tapi jika lisan berkata yang buruk, maka badan pun akan ikut berbuat yang buruk. Maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, jika ini ingin istiqomah, jagalah dua ini. Hati kita, niat kita, yang kedua adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk. Kemudian kita berusaha istiqomah dalam amalan dengan bersungguh-sungguh melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kita kerjakan. Dan apa-apa yang Allah benci, yang Allah larang, kita tinggalkan. Namun perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, sejauh manapun kita istiqomah dengan raga kita, dengan amalan kita, kita pasti mendapati kekurangan pada setiap amalan perbuatan kita. Jangan sampai amalan kita membuat kita ujub, membuat kita merasa bangga diri dengan amalan kita. Ingatlah bahwa sebesar apapun amalan yang kita lakukan, pasti ada kekurangan, pasti ada di dalamnya berbagai macam cacat, baik itu riya ataupun niat yang salah, ataupun ada amalan-amalan rukun-rukun yang kurang, atau wajib-wajib dan sunnah-sunnah yang kurang kita kerjakan, pasti ada kekurangan dalam amalan kita. Maka kita menutupi kekurangan itu dari ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, begitu juga dari perbuatan dosa yang kita terkadang terjatuh ke dalamnya, dan sering-sering kita terjatuh di dalam kesalahan. Maka kita tutup dengan apa? Dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kita istighfar di tengah-tengah istiqomah kita. Allah juga mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqomalah kamu dan mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, istiqimu walantuhsu, istiqomalah kamu
Tapi ingat,

0: kamu tidak akan mampu untuk istiqomah 100% secara sempurna. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidz 'alal wudhu' illa mu'min, dan tidak ada orang-orang yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Kemudian kita berusaha sembari memohon ampun kepada Allah, kita memperbaiki amalan kita dengan memohon bantuan kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kemudian kita membantu keistiqoman itu dengan sholat dan sabar, dengan menjaga sholat dan selalu bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ista'inu bis sabri was salah, mintalah bantuan dari kesabaran dan sholat. Artinya kita jika ingin istiqomah, jagalah amalan sholat kita, berusahalah bersabar, bersabar dalam tiga hal, dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan dalam menghadapi ujian. Kemudian terakhir, kita juga wajib ketahui bahwa di sana ada hal-hal yang dapat memalingkan seorang hamba dari istiqomah, yang semua berasal dari musuh kita, yaitu syaitan. Syaitan memiliki dua senjata di dalam memalingkan hambanya dari istiqomah. Senjata yang pertama, mereka menjadikan manusia bersikap meremehkan amalan-amalan soleh dan mengentengkan perbuatan dosa. Maka mereka membuat orang-orang lalai, membuat orang-orang berbuat dosa dengan mudah, menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mereka tipu muslihat yang mengatakan, tidak mengapa engkau berbuat dosa, engkau akan diampuni oleh Allah, Allah maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahmatnya lebih luas dari kemarahannya, dan seterusnya. Buatlah dosa dengan alasan seperti ini, syaitan mengajak untuk berbuat dosa. Dia tidak tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Sampaikanlah kepada hambaku bahwa aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang, dan aku juga adalah sangat keras azabnya, sangat besar azabnya. Maka kita jangan tertipu dengan syaitan. Dalam satu sisi ini menganggap enteng perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu sekalipun kecil di mata manusia, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama salaf mengatakan, la tanzur ila al-ma'siyah walakin dzur ila man asait. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syaitan memiliki senjata untuk memalingkan manusia dari istiqamah, yaitu al-ghulu, membuat manusia bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Ini biasanya kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa rajin berbuat ketaatan. Syaitan ingin membuat manusia berlebihan dalam ketaatan, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang di luar dari perintah Allah dan Rasulnya. Mereka menambah-nambah apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah-nambah jumlah zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambah-nambah lafaz-lafaz ibadah salat dan amal-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak pernah kami perintahkan, kata Rasulullah, maka tertolak. Dari dua senjata ini, syaitan berhasil menggoda manusia dengan jalur membuat manusia menganggap enteng dosa-dosa. Dan ini untuk hamba-hamba Allah yang biasa lalai dari ibadah. Yang kedua, membuat hamba-hamba berlebih-lebih berlebih-lebihan dalam perbuatan amal soleh dalam ibadah, sehingga mereka keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama tentang hakikat istiqamah dan kiat-kiat yang ditempuh agar kita bisa menjadi hamba yang istiqamah, yang akan mendapatkan naungan Allah, yang akan mendapatkan hiburan dari para malaikat tatkala sakratul maut, dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia sangat mengharapkan untuk bisa hidup mewah, memiliki rumah yang bagus, kendaraan, memiliki banyak harta, karena mereka berharap bisa bahagia. Dan mereka menganggap ya, di antara kunci bahagia, bahkan faktor terbesar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan apabila memiliki rumah yang mewah. Namun para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya harta pada hakikatnya bukanlah standar dan barometer kebahagiaan seseorang. Meskipun itu memang bisa menjadikan seorang bahagia tadi. Bahkan banyaknya harta juga tidak menunjukkan seorang tersebut pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya harta, rumah dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan mereka digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, jangan pernah menganggap bahwasanya itu semata-mata Allah itu pasti cinta kepada saya sehingga melakukan apa saja yang dikehendaki. Jangan sampai seperti itu. Namun harus ingat bahwasanya ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat kelak, orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya lebih banyak. Karena harus melaporkan kekayaannya terlebih dahulu, dipertanyakan terlebih dahulu kekayaannya. Karena nanti orang kaya, orang yang memiliki harta, dari hartanya tersebut setidaknya akan ditanyakan dua hal. Untuk apa? Atau yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tadi? Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fima anfaqah, yaitu untuk apa dia menafkahkannya. Sebagian orang sudah sangat berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, sudah mendapatkan harta yang halal, tapi ternyata dibelikan untuk sesuatu yang haram atau digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan orang kaya. Kita jangan tertipu dengan diri kita yang mendapatkan harta. Itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Sampai kita mengoreksi diri kita, apakah kita menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semuanya. Wallahu taala alam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sesungguhnya kita semua pasti memahami bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan kita semua tentu memahami pula bahwasannya Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah Azza wa Jalla. Islam pun mengatur hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dengan sesama manusia. Maka tidaklah benar apabila ada seorang muslim dia perhatian dengan urusan bagaimana dia menyembah Allah, dengan urusan bagaimana dia beribadah kepada Allah, namun dia meremehkan sisi bagaimana dia berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin. Seorang muslim hendaknya memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jal, pun seorang muslim pun harus memperhatikan hak-hak saudaranya yang seiman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga Allah taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-taqwa wa husnul khuluq," yaitu bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya seyogyanya kita memperhatikan masalah ketakwaan kita, yaitu bagaimana kita menjalankan hak-hak Allah azza wa jalla, bagaimana kita mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Pun kita pun harus memperhatikan akhlak kita, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita memperhatikan hak-hak saudara kita, bagaimana kita menjaga kehormatan-kehormatan saudara kita yang memang harus kita jaga kehormatannya. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang ketika di akhirat nanti kita membawa gunung pahala, kita membawa amal ibadah yang begitu besar, namun ternyata kita juga membawa dosa-dosa berupa kedzaliman. Kita menghina saudara kita, kita mencaci saudara kita, kita mengambil hak saudara kita, kita cabik-cabik kehormatan saudara kita, maka sungguh ya, kedzaliman-kedzaliman tersebut akan mampu untuk menghalangi kita dari masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga masyarakat muslimin, seorang muslim yang sejati adalah mereka yang mampu memperhatikan hak Allah dan mampu menjaga hak saudara sesama muslim. Dan inilah dua amalan yang banyak memasukkan seorang muslim ke dalam surga Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat empat hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dijatah rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rizki dari orang lain. Meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rizki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan, "Wa may yasta'fif fayu'iffahu Allah. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi 'anil su'ali. Bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qana'ah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rizki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, dari memohon-memohon
kepada manusia. Yang dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan yu'iffahullahu, Allah taala akan menjadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesuciannya. Di antara makna mampu menjaga kesucian, di antara mana dijaganya kesucian kita dari dijaganya kesucian kita oleh Allah Azza wa Jalla adalah Allah memberikan kita limpahan rizki yang dengan itu kita dicukupi oleh Allah Ta'ala serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki materi tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat qanaah di dalam hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mampu menjaga kesucian-kesucian diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati. Namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang di mana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. Al-Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, di dalam kehidupan kita banyak di antara kita itu ingin menjadi yang terbaik. Setiap kita ingin menjadi orang yang terbaik, yang paling top. Maka di antara amalan agar kita itu menjadi orang yang terbaik adalah bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga seluruh pecinta al-iman dimanapun anda berada, mari, jika kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang top, kita belajar Al-Quran. Kita mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar misalnya. Kemudian kita ajarkan kepada orang yang lain. Sehingga dengan hal itu, dengan amalan tersebut, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena yang terbaik, yang sejati adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh sukses dalam perkara dunia. Orang boleh terbaik dalam misalnya matematika. Orang boleh terbaik misalnya dalam ilmu teknologi, ya, ataupun hal-hal yang lain. Akan tetapi kebaikan yang hakiki adalah apa yang ada di sisi Allah. Yang terbaik yang sesungguhnya adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salah satu upaya ini, dengan amalan yang mulia ini, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, mari kita membawa diri kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datangilah majelis-majelis Al-Qur'an. Belajarlah Al-Qur'an kepada para ahlinya. Kemudian ajarkanlah ilmu yang sudah anda miliki. Jika anda sudah punya kemampuan, ajarkanlah kepada saudara-saudara anda, kepada keluarga kita, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan, yaitu menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Kalau kita ribut dengan teman sekerjaan, mungkin kita akan menang dalam keributan. Tapi kita akan kehilangan semangat dalam bekerja dengan teman. Kalau kita ribut dengan bos, mungkin kita akan menang dalam perdebatan, tapi kita kehilangan kepekerjaan. Kalau kita ribut dengan pelanggan, mungkin kita akan menang, tapi pelanggannya lari. Kalau kita ribut dengan pasangan, mungkin kita menang, tapi cinta akan berkurang. Kalau kita ribut dengan keluarga, mungkin kita menang, tapi akan berkurang kasih sayang. Kalau kita ribut dengan kawan, mungkin kita menang, tapi kita kehilangan teman. Kalau kita ribut dengan teman satu kajian, mungkin kita menang. Tapi masalahnya, kita belajar bukan untuk menang-menangan. Kalau kita ribut dengan guru sendiri, mungkin kita menang. Tapi keberkahan ilmu pun akan berkurang. Kalaupun kita menang, kita tetap kalah. Karena pasti akan ada yang hilang.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah rahmani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayat yang mulia, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wama wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum minad din, Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Syariat ini, wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara. An aqimud din, tegakkan agama, wa la tatafarraqu fih, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Yang kedua, menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid, yang diantaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. kata para ulama, makna beribadah kepada aku adalah mengisahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah azza wa jal. Walaqad ba'athna fi kulli ummah rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengikuti taghut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid. Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid. Mengajak mereka umatnya, khususnya bangsa Arab ketika itu, untuk menyembah Allah semata, meninggalkan tuhan-tuhan mereka dari berhalanya. Itulah tauhid. Siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka, orang-orang kufar, musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fih, janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka memecah belah agama tersebut. Sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa, meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam. Bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu 'ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu 'ala 73 millah." Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan suatu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum, tatkala perselisihan semakin banyak, semakin besar, beliau menyampaikan, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'addu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikiblatkan pemahaman kita dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslimin. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar. Manhajus sahabah. Metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. Kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah taala alam bisawab wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني.

0: Namun,
1: Apa perbuatan yang dianggap sepele, padahal termasuk perkara serius dalam Islam? Simak penjelasan berikut ini.
0: wallahu alam apa yang dianggap sepele, tapi pembatal keislaman itu banyak dan dikumpulkan oleh para ulama kita sampai 10. Ya, kita ambil salah satu contohnya adalah yaitu al-i'radu anil Islam, berpaling dari Islam, la yata'allamuhu, tidak mempelajarinya. Ya, Islam dari lahir sudah nggak pernah belajar, tidak mendalaminya, tidak mempelajari ilmu tentang keislaman ini. Ya, sehingga apa? Islam apa yang dilihat dari orang banyak. Ini hati-hati, wallahu taala ala wa alam.

0: Nah, maksudnya takut dari setan apa? Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Ya. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Ya, banyak keadaan berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada syaitan bagi orang yang beriman itu wajib dan wajib mengimaninya. Kemudian berlindung kepada Allah darinya dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya dengan banyak hal ya, banyak hal pembahasannya panjang. Nah. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan apa namanya, dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah ini. Itu hanya khoyal, ya, hanya mistik saja. Makanya tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Jadi takut bersetan sekali lagi itu boleh. Nah, boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam bisawab.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu
2: wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waqafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi wafa. Iwatul iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Iman pada hari Ahad 6 September 2026 bersama saya Dika Aziz. Sempat unggul, Persebaya bermain imbang satu sama lawan Bhayangkara FC. Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang satu sama melawan Bhayangkara Persisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Sabtu 5 September 2026. Persebaya sempat unggul lebih dahulu melalui gol Yan Mambela pada menit ke-13 setelah memanfaatkan situasi di depan gawang Bhayangkara. Memasuki babak kedua, Bhayangkara tampil lebih agresif dan terus memberikan tekanan kepada Persebaya. Upaya tuan rumah akhirnya menimbulkan hasil pada menit 60 setelah Alano mencetak gol melalui sundulan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, kedua tim sama-sama berusaha mencetak gol tambahan, tetapi peluang yang tercipta belum mampu mengubah skor. Hingga pertandingan berakhir, skor satu sama tetap bertahan hingga Persebaya dan Bhayangkara sama-sama mengawali musim dengan raihan 1 poin. Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk kembali unggul, termasuk melalui Ramadan Sananta, tetapi belum berhasil dikonversikan menjadi gol. Hasil ini menjadi pembuka perjalanan Persebaya di Super League 2026-2027. BNPB catat karhutla di 5 kawasan pegunungan Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur hingga Sabtu 5 September 2026. 5 kawasan tersebut meliputi Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Wulireng, dan Bukit Sariwani. Kawasan Gunung Semeru menjadi lokasi dengan kebakaran paling luas. Karhutla yang dilaporkan sejak 26 Agustus 2026 tersebut diperkirakan telah membakar sekitar hampir 2.000 hektar, mencakup kawasan Ranu Kembang hingga wilayah barat Ranu Kumbolo. Sementara itu, kebakaran di Gunung Wilis, Ungup-Ungup, dan Arjuna Wulirang juga masih dalam penanganan tim gabungan. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNBTS, Tahura, Perhutani, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan, sehingga petugas melakukan penyisiran dan pemadaman pada titik api yang masih dapat dijangkau. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah hingga berawan. Pecinta Aliman, ada yang lebih indah dari sekedar merencanakan liburan, yaitu merencanakan perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Bayangkan ketika Ramadan tiba, kita tidak hanya menjalani ibadah di rumah, tapi bisa berpuasa dan beribadah di tanah suci, menikmati suasana Ramadan di dekat Baitullah. Madeid Tour and Travel menghadirkan program umroh awal Ramadan dengan pilihan paket low basic dan superior yang bisa menjadi pilihan untuk Anda dan keluarga. Dan bukan hanya itu, tersedia juga berbagai pilihan paket umroh lainnya dengan harga mulai dari 28 jutaan. Kalau selama ini kita selalu berkata semoga tahun depan bisa umroh, mungkin sekarang saatnya mengubah semoga menjadi insya Allah kita berangkat, mulai dari mencari informasi dan merencanakannya. Wadai Tour and Travel, umroh bersama keluarga, menyebut Ramadan di Tanah Suci. Saya Dika Ziz, pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
5: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
5: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
4: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
5: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
4: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
5: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
4: Wama adraka ma sijjinun kitabun marqum.
5: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
4: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
5: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
4: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
5: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
4: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
5: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
4: Thumma innahum lasalul jahim.
5: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
4: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
5: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
4: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
5: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
4: Wama adraka ma iliyun.
5: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
4: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
5: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
4: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
5: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
4: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
5: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
4: Yusqa

0: Son. Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
0: Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustadz Musta'in Syahri, LC, MPD, Hafizahullah.
3: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan lain sebagainya. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya, harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ala a'lam bishawab.
2: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, Ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Iman 918 AM Surabaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhnat li rabbiha wa huqqat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhnat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batsya rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
1: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
0: Wallahu min waraihim muhit.
1: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Menyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa inna ahsana al kalami kalamullahi ta'ala, wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan karunia-Nya yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman, yang merupakan nikmat terbesar, yang merupakan nikmat teragung, nikmat taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak bisa digantikan dengan nikmat apapun dari dunia ini. Dan di antara kiat untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat agama ini adalah dengan kita menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, yang dimana ilmu agama ini salah satu kiat terbesar untuk menjaga nikmat Allah yang teragung ini, nikmat agama. Ilmu agama itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa tetap hidup, begitu pula ruh kita membutuhkan ilmu untuk bisa ruh ini tetap hidup, iman ini tetap berada di dalam hati kita, dan juga berada dalam amalan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam membahas pelajaran-pelajaran akidah yang diambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau yang beliau bacakan di setiap salat tahajud beliau, yang di dalam doa tersebut terdapat pelajaran yang besar di dalam akidah kita, untuk menjaga iman kita, menjaga akidah kita agar tetap kokoh, agar kita bisa menjadikan akidah ini di dalam kehidupan kita selalu menemani kita, selalu menjaga kita dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang yang beliau baca di dalam

doa istiftah, doa pembuka solat malam. Yang beliau baca yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah penegak langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan segala puji bagimu, engkaulah cahaya bagi langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Segala puji bagimu, engkau adalah raja bagi langit-langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya. Walakal hamdu antal haqq, dan segala puji bagimu, engkaulah yang maha benar. Wa wa'dukal haqq, dan janjimu benar. Wa qawlukal haqq, dan ucapanmu benar. Wa liqa'uka haqq, dan pertemuan denganmu benar. Wal jannatu haqq, dan surga itu benar. Wan naru haqq, dan neraka juga benar. Wan nabiyyuna haqq, dan para nabi juga benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Was-sa'atu haqq, dan hari kiamat itu benar terjadinya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku Islam. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku menghadapi musuh. Wa ilaika hakamtu, dan dengan hukummu aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu, maka ampunilah apa yang aku lakukan di awal. Wa ma akhartu, dan apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan. Wa ma'alantu, dan apa yang aku buat secara terang-terangan. Antal muqaddim, engkau yang terdahulu. Wa antal muakhir, engkau juga yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak disembah selain engkau. Dan ditambahkan, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita hadirin yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sudah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu tafsir dan penjelasan dari hadis dari doa ini, dan kita sudah mendekati akhir dari doa ini, mendekati akhir, yaitu di doa Rasulullah SAW yang terakhir beliau mengucapkan faghfirli ma qaddamtu, ampunilah aku ya Allah apa yang aku dahulukan. Wa ma akhartu, dan apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku yang aku rahasiakan. Wa ma alantu, dan apa yang aku buat secara terang-terangan. Antal muqaddim, engkaulah yang terdahulu, yang pertama. Wa antal muakhir, dan engkau juga yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Wa la hawla wa la quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di dalam doa ini Rasulullah SAW berdoa faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunilah aku ya Allah apa yang aku dahulukan dan apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku jelaskan, dan apa yang aku terang-terangan melakukan secara terang-terangan. Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menjelaskan maksud dari doa Rasulullah SAW ini, yang bisa kita ambil pelajaran dalam akidah dan iman kita. Faghfirli ya Allah jami'ad dhunub, artinya faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, arti dari ampunilah aku ma qaddamtu, apa yang aku dahulukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku akhirkan. Maksudnya adalah
Fa'firli ya Allah jami'ad dhunub. Ampunilah aku ya Allah dari segala dosa-dosa. Fa inna rahmataka wasi'ah. Karena sesungguhnya rahmatmu ya Allah sangat luas. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah lebih luas, lebih besar dari kemurkaannya. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafhaka karim. Dan ampunanmu dan maafmu sangat mulia ya Allah. Ini maksud. Wa antal ghafurur rahim, dan engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa la yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, maka mereka mengingat Allah. Nah, inilah ciri-ciri hamba yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri hamba yang beriman dengan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya. Ketika dia berbuat dosa, dia langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru li dhunubi, maka mereka pun memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faghfir li dhunubi kullaha." Seandainya dalam hadis tadi beliau mengatakan, "Faghfir li dhunubi kullaha." Ampunilah ya Allah dosa-dosa seluruhnya. Mana yang lebih baik sastranya? Mana yang lebih tepat? Apakah ucapan faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu sebagaimana dalam hadis tadi, ampunilah aku apa yang aku dahulukan dan apa yang aku akhirkan, atau ucapan faghfirli dhunubi kullaha, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, mana yang lebih tepat, yang lebih keseluruhan dosanya diampuni? Tentunya yang pertama. Karena til jumlah akhsar wa aujas. Beliau mengatakan kalau doa berupa faghfirli dhunubi kullaha, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, maka doa ini hanya terbatas, ya, hanya terbatas dari seluruh dosa-dosa, hanya terbatas dari seluruh dosa-dosa. Lakin al-maqam al-istighfar, istighfar maqamun adhimun jiddan, yahtaju al-abd an yastahdir fihi anwa'ul dhunub. Akan tetapi kedudukan istighfar di sini, di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, doa tadi, ma qaddamtu wa ma akhartu. Apa yang aku awali, yang aku dahulukan, dan apa yang aku akhirkan. Ya. Baik dosa-dosa yang nampak maupun tersembunyi. Karena doa Nabi SAW tadi mencakup seluruh dosa-dosa yang nampak maupun tersembunyi. Baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Doa tadi mencakup seluruh dosa. Maka ketika seorang hamba mengucapkan doa tadi, faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ampunilah apa yang aku dahulukan dan apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku terang-terangkan, yang aku lakukan secara terang-terangan,
maka seorang hamba telah menampakkan dan menyerahkan seluruh dosa-dosanya dan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Sedangkan Allah Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La yata'adhamuhu dhanbun an yaghfirahu. Allah tidak merasa berat untuk mengampuni dosa sebesar apapun jika seorang hamba memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan terhadap diri mereka, yang telah menzalimi diri mereka. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh Abdul Razak mengenai ayat ini, "Wala yakhfa sya'nul istighfar wa makanatuhul 'azimah, fa huwa yukhrijul 'abda minal fi'lil makruh ila al fi'li al mahbub." Tidak diragukan lagi bahwa kedudukan istighfar ini, jika seorang mengucapkannya dengan hati yang kembali kepada Allah, ini akan mengeluarkan hamba dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah menuju melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal amali naqis ila al amali ta. Dan dari amal yang penuh kekurangan, misalnya ada amalan-amalan ketaatannya yang banyak kekurangannya, dengan istighfar amalannya menjadi sempurna. Wa yarfa'ul 'abda minal maqamil adna ila al a'la. Dan akan mengangkat kedudukan seorang hamba dari kedudukan yang rendah menuju kedudukan yang lebih tinggi jika dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abid billah wal alif billah fi kulli yawm bal fi kulli sa'ah bal fi kulli lahdhah yazdadu 'ilman billah. Seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah Jalla Jalalu di setiap waktu, di setiap detiknya, di setiap keadaannya, setiap kali hamba mengenal Allah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menambahnya ilmu. Karena dosa-dosa merupakan penghalang dari ilmu. Dan menambahnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yajidu dhalika fi ta'amihi wa syarabihi wa nawmihi wa yaqadhatihi wa qawlihi wa fi'lihi wa yara taqsirahu fi huduri qalbihi fi al-maqamati al-'aliyah wa yata'iha haqqiha. Karena seorang hamba selagi pun dia masih hidup di dunia ini, baik dia melaksanakan ketaatan atau terjatuh ke dalam dosa, dia walaupun dalam melakukan ketaatan pasti memiliki kekurangan, kekurangan yang banyak. Karena setiap kali hamba di setiap keadaannya, baik ketika dia dalam keadaan makan, minum, tidur, ya, melakukan apa saja, maka pasti akan banyak kekurangan pada dirinya, dalam hatinya yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ada waktu-waktu yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, hamba ini butuh kepada istighfar. Sebaik apapun hamba itu, ketika dia rajin beribadah, dia tetap membutuhkan istighfar. Karena banyak dari orang-orang yang tidak merasa bahwa hatinya di tengah-tengah dia melakukan pekerjaan rumahnya atau pekerjaan kantornya, hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang hamba membutuhkan istighfar di setiap waktu, siang dan malam harinya. Ya, bal huwa muttar ilaihi daiman fil aqwali wal ahwal. Bahkan seorang hamba itu benar-benar darurat membutuhkan istighfar setiap waktu, dalam setiap ucapannya dan keadaannya. Fil maghaib, fil ghawaib wal masyaib, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika dia sedang berada di tengah-tengah manusia. Maka dia membutuhkan istighfar. Yang dimana istighfar ini lima fihi minal masalih wa jalbil khairat, yang dimana istighfar dapat mendatangkan maslahah kepada dirinya, yang diantara maslahatnya dapat membawakannya dia menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Wa talabu ziyadah fil qawli wal amal, ya, wal a'mal qalbiyah wal badaniyah, yang dimana ini dengan istighfar akan menambahkan dia kekuatan dalam amalannya, baik amalan hati maupun amalan badan. Akan menambah apa? Al-yakin, keyakinannya kepada Allah dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba benar-benar membutuhkan istighfar sebaik apapun dia. Apalagi orang-orang yang sudah sering terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Maka ini lebih membutuhkan kepada istighfar dan taubat kepada Allah Jalla Jalal. Bagaimana kita setiap selesai sholat beristighfar 3 kali. Setiap selesai sholat 5 waktu beristighfar 3 kali. Menunjukkan bahwa di dalam ibadah kita masih banyak kekurangan. Setelah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai, memaafkan dan maafkanlah aku. Membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan yang telah kita lakukan. Ketika kita memasuki kamar kecil untuk menyelesaikan hajat di kamar kecil, maka seorang di dalamnya ketika dia keluar dari kamar mandi, dia mengucapkan ghufranak, ampunanmu ya Allah, memohon ampunan Allah. Kenapa? Di antaranya hikmahnya karena di dalam kamar mandi seorang hatinya lalai, tidak berzikir kepada Allah, ya, lisannya tidak berzikir, hatinya ya lalai dari berzikir kepada Allah, sehingga dia keluar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan istighfar selalu dibutuhkan hamba di setiap waktunya dan dapat mendatangkan maslahat yang sangat besar dan bagi kekuatan ibadahnya, ya, tambahan kekuatan pada ibadahnya dan dijauhkan dia dari berbagai macam mudharat dan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa berikut yang beliau ucapkan adalah antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang awal dan engkaulah yang akhir. Engkaulah yang awal, ya, engkau juga yang terakhir. Ini adalah kedua-duanya adalah nama-nama Allah. Al-Muqaddim yaitu Allah yang pertama, yang awal. Wal-Muakhir, Allah yang terakhir. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin di dalam menafsirkan ayat ini, waqad warada fi hadzal hadits fi siyaq talab al-ghufran lidhunubi jami'aha, lidhunubi jami'iha. Di dalam hadis ini telah datang ucapan antal muqaddim, ya Allah engkaulah yang awal, wa antal muakhir, engkau yang terakhir. Datang doa ini setelah doa memohon ampun kepada Allah. Ya, setelah doa memohon ampun, apa hubungannya membawakan nama Allah ini dengan memohon ampun pada sebelumnya? Ada hubungannya. Al-Muqaddim wal-Mu'akhir, para ulama menjelaskan
fi hadza anna dhunub tubiqa al-'abd wa tu'akhkhiru, bahwasannya dosa-dosa ini yang telah mengakhirkan hamba dari amalan-amalan baik. Ya, dosa-dosa dan maksiat ini yang telah membinasakan hamba dan mengakhirkan hamba dari kebaikan. Dari segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena dosa-dosa. Makanya disebutkan antal muqaddim wa antal muakhir. وَصَفْحُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِهِ وَغُفْرَانُهُ لَهُ يُقَدِّمُهُ وَيَرْفَعُهُ. Sedangkan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmatnya dan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan keluasan ampunan Allah, يُقَدِّمُهُ وَيَرْفَعُهُ, Allah bisa mengangkat derajat hamba tertentu dengan rahmatnya, dengan sifatnya al-muqaddim. Allah bisa mengampuni dosanya dengan sifatnya al-muqaddim. Karena diantara arti al-muqaddim, para ulama mengatakan, ia memberikan taufik kepada hambanya untuk segera melakukan amalan soleh. Ini diantara arti al-muqaddim. Wal-amru kulluhu lillah. Karena seluruh perkara, urusan, memberikan taufik dan hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Allah juga yang menghinakan hamba yang jauh darinya. Berkata Syekh Abdul Razzaq, yakhfidhu wa yarfa. Allah yang menghinakan Allah yang menghinakan hamba-hambanya, Allah juga yang mengangkat derajat hamba-hambanya. Wa yu'izzu wa yudhil. Allah juga yang memuliakan hamba dan menghinakan dan merendahkan hamba. Wa yu'ti wa yamna. Allah juga yang memberikan taufik, memberikan nikmat dan menghalangi dari taufik dan nikmat. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kataba Allahu lahu 'izzan wa rif'atan wa taqadduman lam yastati' ahadun hirmanahu min dzalik. Karena siapa saja yang Allah telah takdirkan baginya kemuliaan, kesejahteraan, kebaikan baginya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kebaikan dari. Karena Allah telah mentakdirkannya untuknya. Wa man kataba Allahu lahu dhullan wa khifdan wa khafdan wa ta'akhuran lam yastati' ahadun amra. Namun siapa saja yang Allah takdirkan baginya kehinaan dan kerendahan dan keterlambatan dari ketaatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya dari keterlambatannya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kehinaannya. Semua ada di tangan Allah. Oleh karena itu di antara tawassul kepada Allah untuk memohon agar Allah memberikan taufik kepada hamba untuk bisa taat kepada Allah dan dijauhkan dari dosa-dosanya dengan dua nama tadi, antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang muqaddim, yakni yang memberikan kepada hamba taufiknya untuk segera melakukan ketaatan. Muqaddim, yang menyegerakan hamba kebaikan. Wa antal muakhir, dan engkau juga yang mengakhirkan. Yakni yang mengakhirkan hamba dan menghinakan mereka dengan dosa-dosa dan maksiat. Ya, maka semua di tangan Allah. Petunjuk dan taufik di tangan Allah. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi rabbil alamin. Beliau bersabda, tidaklah
suatu hati, ya, tidaklah suatu hati melainkan hati tersebut ada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. In sya'an yuqimahu aqama. Jika Allah menghendaki untuk meluruskan hatinya, maka hatinya akan lurus. Wa in sya'an yazighahu azaghahu. Jika Allah kehendaki untuk memalingkan hati ini dari ketaatan, maka akan dipalingkan dari ketaatan. Wa kana yaqul, dan di antara doa-doa Rasulullah SAW yang beliau ucapkan, yang sering beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian beliau bersabda wal mizanu biyadir rahman azza wa jalla yakhfaduhu wa yarfa'u. Dan timbangan-timbangan amalan itu ada di tangan Allah. Allah itu mengangkat dan menjatuhkan. Jadi Allah yang memberikan segala sesuatu kenikmatan dan menghalangi kenikmatan. Maka semua, jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan hidayah untuk bisa taat kepada Allah, kembalikan hati kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan mengharapkan kepada Allah sang pemberi taufik. Bergantung kepada Allah secara sepenuhnya. Kemudian beliau menjelaskan wa fi hadza, Syekh Abdul Razzaq menjelaskan wa fi hadza bayanun anna al-'abda laysa ilayhi syai'un min amri sa'adatihi wa syaqawatihi aw khafdihi aw raf'ihi aw taqaddumihi aw ta'akhirihi. Dari sini jelas bahwa seorang hamba tidak memiliki apa-apa pun. Tidak memiliki apa-apa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk bisa memberikan kebahagiaan pada dirinya atau orang lain, atau menjatuhkan kesengsaraan, atau mengangkat, atau merendahkan, atau menjatuhkan, atau memberikan taufik, atau menyesatkan, melainkan Allah lah yang memberikan semuanya. Innihtada bi hidayatillahiyah. Jika dia mendapatkan petunjuk, maka semua karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa in sabata 'ala al-imani, apabila dia kokoh dan istiqamah di atas keimanan, maka ini semua kekokohannya, istiqomahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhalla fabisarfihi anil huda. Kalau dia sesat, maka karena Allah sudah menghinakan. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosanya sebelumnya. Disebabkan hatinya yang jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Wa anna alladhi yatawalla qulubal ibad huwa Allah. Dan bahwasanya yang berurusan dengan hati hamba itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa atas hati hamba hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ikut serta di dalam mengurus hati hamba. Allah yang memberikan taufik, Allah juga yang memalingkan dia dari taufik. Maka semua, jika kita ingin sesuatu kebaikan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Wal 'abdu ma hadha muhtajun ila badril masa'in nafi'. Di samping itu, seorang hamba jika dia mengetahui Allah yang menggenggam hati, Allah yang membolak-balikkan hati, di samping itu dia juga membutuhkan sebab-sebab, ya, agar bisa sampai kepada kebahagiaan. Di antaranya dengan dia berusaha. Tidak sebatas dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Tetapi seorang hamba dituntut untuk berusaha jika ingin mendapatkan kebahagiaan. Wa sulukil masalik as-salih. Dan dia dituntut untuk bisa berjalan menuju jalan-jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah Jalla Jalaluh.
yang bisa mengantarkan kepadanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal bu'di 'anil masalikis sayyi'ah, dan juga menjauhi dari jalan-jalan yang sesat, menjauhi jalan-jalan yang sesat dari perbuatan dosa dan maksiat, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup seorang bergantung kepada Allah tanpa usaha. Dia harus berusaha, beramal, melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 37, "Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar." Bagi siapa yang menghendaki di antara kalian, dia bisa yataqaddam, atau dia bisa melakukan ketaatan, aw yata'akhkhar, atau dia bisa mengakhirkan ketaatan dengan melalaikannya, dengan melakukan maksiat. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa yang mau dia bisa melakukan ketaatan, siapa yang mau dia bisa melakukan dosa dan maksiat. Ya. Maka di sini butuh usaha. Ya. Berkata Syekh Abdul Razzaq, an yataqaddam bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbihi wa yudnihi min ridah wa dari karamatih. Barang siapa yang menghendaki untuk melakukan ketaatan, dia lakukan ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri surga. Wa yata'akhkhar bi fi'lil ma'asi. Sedangkan yata'akhkhar yaitu dengan melakukan perbuatan maksiat. Ya, barang siapa yang ingin melakukan maksiat, dia lakukan maksiat. Ya, Allah memberikan pilihan di sini. Siapa yang ingin menuju negeri keselamatan, lakukan ketaatan. Namun siapa yang ingin menuju pada negeri kebinasaan, negeri neraka, maka dia akhirkan ketaatan dan melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Namun kalau kita ingat, di samping usaha kita di dalam beramal, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah, la ghinan lil abdi fi fi'li ma fihi taqaddumuhu wal bu'du amma fihi ta'akhkhuruhu 'anil rabbil muqaddim wal mu'akhkhir. Walaupun dia sudah berusaha untuk melakukan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah, seorang hamba tidak cukup baginya hanya bergantung kepada dirinya semata. Akan tetapi dia wajib mengetahui bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong, yang memberikan taufik, yang dapat menyegerakan hamba di dalam ketaatan dan mengakhirkan. Maka tetap kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak cukup bergantung kepada dirinya, tapi dia juga harus mengetahui bahwa Allah lah yang menolongnya, yang bisa membawakannya ke negeri akhirat dengan ketaatan, memberikan taufik kepadanya. Allah al-muqaddim, Allah lah al-muqaddim yang menyegerakannya untuk melakukan ketaatan, dan Allah pula al-muakhir, yaitu yang membalas dosa-dosa hambanya dengan dijauhkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa muhtaj, maka seorang hamba itu butuh kepada siapa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli syu'un, dalam setiap keadaan kita tetap membutuhkan Allah. Jangan kita merasa ujub dengan amalan kita. Kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita fakir kepada Allah, kepada pertolongan Allah. La yastaghni an rabbihi, tidak ada seorang pun yang merasa cukup dari Allah, merasa cukup dengan amalannya. Dia tetap membutuhkan pertolongan Allah dan taufik Allah. Sampai kapan? Maka di sini pelajaran bagi kita untuk memperbanyak doa,
memperbanyak doa kepada Allah di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita. Kita berdoa dalam sujud kita, dalam ruku kita, kita perbanyak doa. Khususnya doa meminta keistiqomahan, taufik, dijauhkan dari dosa dan maksiat. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pelajaran yang ke-21 berkata Syekh Abdul Razzaq di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa anta. Ya Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa hadha khatmun li hadhihi al-munajatil 'azimah. Dan ini adalah penutup dari doa yang Rasulullah ucapkan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak kecuali yang disembah kecuali Engkau. Bi'a'zamil kalimati 'alal itlaq. Dan kalimat ini adalah sebesar-besar kalimat. Kalimat terbesar. Besar pahalanya dan juga besar maknanya. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allati li ajliha khuliqatil khaliqah. Yang dimana karena kalimat ini Allah menciptakan makhluknya. Karena kalimat la ilaha illallah Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Wa ursilatul rusul. Karena kalimat ini Allah mengutus para rasul. Wa unzilatil kutub. Dan Allah menurunkan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab sucinya. Wa biha iftaraqan nas ila mu'minina wa kuffar. Dengan kalimat ini, dengan kalimat ini manusia menjadi berpecah menjadi orang yang mukmin dan kafir. Ya, kalimat ini yang membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Kalimat la ilaha illallah wa su'ada ahli jannah wa asqiya ahli nar. Kalimat ini yang membedakan mana orang-orang yang bahagia menjadi penghuni surga dan mana orang-orang yang sengsara menjadi penghuni neraka yang abadi selamanya. Fahiyal uruq urwatul wuthqa. Kalimat ini merupakan ikatan yang terkuat di dalam hati seorang hamba. Wa hiya kalimatut taqwa, dia adalah kalimat taqwa. Wa hiya a'dhamu arkanid din, dan ini adalah sebesar-besar rukun agama Islam. Sebesar-besar rukun Islam. Wa ahammu syu'abil iman, dan juga kalimat la ilaha illallah ini merupakan cabang keimanan yang paling penting, yang paling besar. Wa hiya sabilul fawz bil jannah, dan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, merupakan jalan menuju kebahagiaan, keberuntungan di surga dan keselamatan dari neraka. Wa hiya kalimatus syahadah, dan dialah adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Dia adalah miftahu dari sa'adah. Kalimat ini merupakan kunci surga. Kalimat la ilaha illallah wa asluddin wa asasu, merupakan pondasi agama. Wa ra'su amri, dan inti dari seluruh ajaran agama adalah kalimat la ilaha illallah. Maka wa fawad fadha'il kalimah, keutamaan kalimat ini sangat besar dan sangat banyak yang tidak bisa dihitung banyaknya. Begitu juga Syekh Abdul Razzaq mengatakan wahada tawassul ilallah. Kalimat ini merupakan bagian dari tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bi uluhiyati. Dengan uluhiyah Allah. Ketika seorang berdoa dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Ini merupakan bentuk tawassul kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat ini la ilaha illallah terdapat dua rukun syahadat. Yang pertama penafian, menafikan seluruh sesembahan selain Allah, wajib kita tinggalkan setiap sesembahan selain Allah yang disembah. Dan menetapkan, yang kedua adalah menetapkan Allah sebagai ilahun wahid, satu-satu yang berhak disembah, yang berhak kita ibadahi. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya.
Maka orang yang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diterima kalimatnya adalah la yad'u illallah, adalah orang yang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Inilah orang yang diterima kalimat la ilaha illallah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, wa yastaghits illa billah, dan dia tidak beristighosah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yatawakkal illa 'ala Allah. Ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang merupakan syarat sahnya ucapan kalimat seseorang. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yudhri illa lillah, dan dia tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yadbah illa lillah, dia tidak tidak menyembelih hewan kecuali dengan karena Allah, kecuali dia menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa la yasrifu syai'an minal ibadah, dan semua ini adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang demikianlah aku diperintahkan dan akulah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan hasilnya bahwa kalimat la ilaha illallah ini la tanfa'u illa man arafa madlulaha nafyan wa ithbatan, tidak akan bermanfaat bagi seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang telah mengetahui makna dari kalimat ini dan mengamalkan makna tersebut. Wa taqada dzalika wa amila bihi, dan dia meyakini kalimat ini dan maknanya dan beramal dengan kalimatnya, dengan hanya mengesakan Allah dalam segala ibadah dan meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man qalaha wa amila biha zahiran min ghairi i'tiqadin fa huwa munafiq. Adapun jika ada orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia beramal secara zahir saja, akan tetapi di dalam hatinya dia tidak beriman terhadap kalimat ini la ilaha illallah, maka dia adalah orang munafik. Dia adalah orang munafik. Amma man qalaha wa amila bididdiha. Adapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia melakukan yang merupakan lawan dari kalimat ini, dia melakukan kesyirikan misalnya, melakukan kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dia telah berbuat kesyirikan dan dia kafir. Wa kadzalika man qalaha wartadda 'anil Islam. Demikian pula orang yang mengucapkan kalimat ini tapi dia murtad setelahnya, dia pindah agama, maka dia tidak bermanfaat kalimat ini. Atau dia mengingkari sesuatu dari yang telah diketahui secara darurat di dalam Islam ini. Dia mengingkari salah satu rukun Islam, atau mengingkari salah satu rukun iman, mengingkari apa yang Allah telah ucapkan dalam Al-Quran dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang telah diketahui secara darurat, disepakati oleh kaum muslimin, maka dia tidak beriman. Ya, sampai dia mengikuti, sampai dia benar-benar membenarkan apa yang Allah ucapkan, apa yang Rasulullah sampaikan, dan menerimanya. Ini antara syarat-syarat kalimat la ilaha illallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat ini, wa huwa yasrifu syai'an min ibadah, tapi dia memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, kad du'a wa dzabh wa nadhar wa istighatsah, seperti dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah,
atau dia bernazar kepada selain Allah, atau beristighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia bertawakal kepada selain Allah, atau dia roja berharap dalam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wal khauf wal mahabbah, atau dia takut kepada selain Allah dari yang berhak dekat, yang tidak patut ditakuti kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal mahabbah, atau dia mencintai seorang seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ صَرَفَ مِمَّا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ مِنَ الْعِبَادَةِ بِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. Maka siapa saja yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia belum benar syahadat. Dia musyrik, belum yakni bertauhid, ya, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau nataqa bila ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini tidak bermanfaat bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah sampai dia mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan dalam hadis yang mulia ini mengumpulkan tauhid dan istighfar. Dalam hadis yang mulia tadi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat tahajudnya mengumpulkan tauhid dan istighfar di dalam doa ini. Seorang yang bertauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dia beribadah kepada Allah dan istighfar kepada Allah atas dosa-dosa, yang dimana dengan istighfar amalannya menjadi sempurna. Dan doa ini terkumpul dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Dan banyak ayat-ayat yang mengumpulkan antara tauhid dan istighfar. Kemudian di akhir beliau berdoa dengan mengucapkan wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali melalui pertolongan Allah, kecuali datangnya dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam penutup doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah datang di dalam banyak riwayat-riwayat hadis yang sahih, yang dimana ini adalah merupakan kalimat Islam dan istislam. Kalimat Islam dan menyerah berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang dimana di dalam kalimat ini seorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Yang dimana kekuatan dan daya tidak ada dimiliki oleh seorang hamba kecuali datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak memiliki apa-apa dalam urusannya. Dia tidak memiliki apa-apa di dalam hal untuk mendatangkan manfaat pada dirinya atau menghilangkan mudarat dari dirinya dan orang lain, kecuali apa yang Allah datangkan padanya, kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuknya. Maka tidak seorang hamba tidak mungkin dia akan bisa menjauhi maksiat dan menuju kepada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah dan daya dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seorang hamba tidak mungkin akan berpindah dari sakit, dari penyakit menuju sehat. Tidak mungkin dia akan berpindah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin obat-obatan yang diminum akan bisa menyembuhkan hamba kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala min wahmin ila quwwah. Tidak mungkin juga dari kelemahan seorang bisa berpindah kepada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak mungkin dari kekurangan menuju kelebihan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang satu-satunya yang berurusan dengan hamba, memberikan kekuatan kepadanya
di dalam mencapai tujuan. Maka kalimat yang mulia ini menetapkan sifat bagi Allah Al-Qadir, Maha Kuasa. Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Mampu atas segala sesuatu. Dan ini adalah bagian dari pondasi agama, akidah kita. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad ajma'a al-muslimun 'ala hadhihi al-kalimah wa talaqqiha bil-qabul. Para kaum muslimin telah bersepakat atas kalimat ini, yaitu la haula wala quwata illa billah, wa hiya syafiyatun kafiyah fi itsbatil qadar. Kalimat ini sudah menjadi dalil akan penetapan al-qadar, yakni kemahakuasaan Allah, sifat Allah al-qadar, dan menetapkan adanya takdir bagi Allah, takdir manusia, takdir seluruh alam semesta. Jadi dari hadis ini menetapkan adanya takdir dan membatalkan akidah qadariyah yang mengingkari takdir. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam doa ini, yakni la haula wala quwata illa billah, beliau memasukkan dalam bab qadar, dalam kitabul qadar, kitab takdir. Maka hakikat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang beriman bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini maupun di langit maupun di mana saja alam semesta ini kecuali melalui ilmu Allah. Ya, kecuali segala sesuatu ini telah diketahui oleh Allah dan dalam ilmunya. Dan ini adalah takdir ilmu. Dan juga tidak ada yang terjadi kecuali dengan kitabah Allah, bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu ini dalam kitab Lauhul Mahfuz, baik kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Dan begitu pula tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah, iradatullah, bahwa Allah telah menghendaki hal tersebut. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan semua yang terjadi tidak mungkin terjadi kecuali dengan ciptaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan keagungan Allah dan hikmahnya yang mulia. Maka kalimat la ilaha illallah dan wala haula wala quwata illa billah, kedua kalimat ini mengumpulkan tauhid dan isti'anah. Tauhid dan isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, ini adalah terjemahan dari firman Allah iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Dan di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah, ini adalah terjemahan dari firman Allah wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka di sini Allah mengumpulkan dua pokok akidah yang besar, yaitu mentauhidkan Allah dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah dan bertawakallah hanya kepadanya. Maka doa ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, doa yang cukup panjang tadi yang telah dijelaskan di awal, ini adalah senikmat-nikmatnya doa yang dibacakan oleh seorang hamba di dalam sholatnya, di dalam doa istiftahnya pada sholat tahajud, pada sholat malam, ataupun pada sholat witir ketika dia tidak bisa bangun di malam hari, dia dalam sholat witir membaca doa istiftah seperti ini. Merupakan doa yang sangat besar, yang sangat nikmat, ya, karena di dalamnya mengandung inti-inti
dari makna tauhid dan makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Razak di penutup kitab ini, kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini yang telah kita bahas amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dibahas tercatat diterima oleh Allah sebagai amalan yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada saudara-saudaraku dari kaum muslimin dan muslimat kepada amalan-amalan yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik dari ucapan maupun amalan dan niat. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua kepada jalannya yang lurus, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa meniti jalan-jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan dari para nabi, para orang-orang soleh, para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Watak dunia itu fluktuatif, gampang berganti layar, dan sering berubah-ubah. Dan dunia itu selalu membawa kepada kerendahan. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika urusan dunia, melihat ke bawah, jangan ke atas. Antum gak akan pernah bisa puas dan bersyukur. Dan hadirin sekalian, hisab harta itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak bergeming, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al al arba. Tidaklah bergeming kaki seorang bergeser sampai ditanya tentang empat. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an

0: ima abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi bimadha amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan. Dan yang keempat apa? Wa an malihi min aina kasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena ada kadang-kadang orang mencari dengan cara yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ada orang yang mencari dengan haram dibelanjakan di dalam yang haram. Ada yang mendapatkan yang halal dibelanjakan yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ini semuanya yang baik adalah dapat dari yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Ini watak daripada harta.
1: Faedah kajian.
2: Rasulullah tidak akan mungkin memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang korupsi. Sehebat apapun sedekahnya diberikan kepada siapapun, maka tidak akan bisa menolongnya. Itu ya. Makanya tadi kalau dia bangga dengan sudah sebagian digunakan untuk membangun pesantren, sebagian digunakan untuk membangun masjid, atau dibuat untuk kirim doa, walaupun yang kirim sekarang ini sampai ribuan, kata Rasulullah, la amliku laka syai'a, saya tidak punya kekuatan, kekuasaan untuk membela kamu. Qad ablaqtuk, telah saya sampaikan. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah,

0: li kuda lau hamhamatun, yang mengeluarkan suara ringkikan. Fayaqulu, kemudian dia berteriak-teriak, ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'akulu, Rasulullah jawab, la amliku laka minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin kamu sedikit pun.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

Faedah Kajian. Tidak ada orang lebih mencintai umatnya seperti Rasulullah SAW mencintai umatnya. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Artinya kalian tahu betul siapa Muhammad itu. Bagaimana kejujurannya? Bagaimana amanahnya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana nasab keturunannya sallallahu alaihi wasallam? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya bahwa Nabi SAW tidak mau kalian menderita. Beliau ingin kalian selamat dari azab Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Harisun 'alaikum. Beliau sangat antusias, sangat bersemangat, sangat tamak supaya kalian masuk Islam. Kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau ada orang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman.

0: Faedah Kajian.
1: Adab terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kita berusaha untuk mengagungkan sunnah beliau. Ajaran beliau kita agungkan, kita hormati, kita amalkan, kita hidupkan. Dan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Masya Allah. Ini adab terhadap Rasulullah. Di antara adab kepada Rasul, contohnya apa lagi, Pak? Kalau disebutkan nama beliau, jangan lupa sholawat. Kata Rasulullah, al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, orang yang disebutkan aku di sisinya, tapi enggak mau sholawat. Tuh, lihat, Pak. Berarti kalau antum enggak sholawat, bakhil antum. Enggak punya adab. Terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: فائدة كاجية.
1: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal, insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka, kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita. Ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau yang tiga lebih banyak, ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid, kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Ya, empat, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya empat. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan, oh ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu, ya, asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal ajami an yuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah. Sungguh, suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab, salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahli sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah SAW akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

0: فائدة كاجية.
1: Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya, penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya, entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidatus salaf ashabil hadis as-sabuni, atau sahus sunnah al-barbahari atau al-muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka. Menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya, para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini, kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang. Maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Nggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah SWT, suruh naruh di situ, sami'na wa ato'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya, enggak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini. Karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan. Ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ya, ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah. Ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. jangan membantu keboliman mereka. Faman ya a'anahum ala zulmihim lam yarid alayyal haul. Siapa yang membantu kedzaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih At-Tarhib wa At-Tarhib. Oleh karenanya ayol ehwah, sikap ahlus sunnah wal jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan. Faedah kajian.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: ما يقوله إذا هاجت الريح.
3: Doa ketika ada angin ribut.
0: Allah.

0: وشر ما أرسلت به.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba.
3: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
2: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fa yuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
2: Min ad'iyatil istisha.
3: Di antara doa agar hujan berhenti.
2: Yaqul, Allahumma hawalaina wala alaina. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
3: يا الله, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
2: من أدعية الاستصحاء.
3: Di antara doa agar hujan berhenti.
2: Yaqul, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala al-akami wal-zirabi wa butunil awdiyati wa manabitil syajar.
3: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
4: Ma yaquluhu idza kana alayhi daynun ajaza an.
1: Doa agar bisa

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba 'ala amrih.
2: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
1: Yaqul,
2: membaca doa,
1: qadarullahi wa ma syaa'a fa'al.
2: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.

0: Demikian pula syaitan itu menggoda dalam ketergesa-gesaan. Kalau kita itu suatu saat tergesa-gesa, keburu-buru, kesusu-susu, maka itu adalah bagian dari syaitan, dari godaan syaitan. Nabi jelas bersabda, innat tu'adata minallah wal ajalatu minasyaitan. Sesungguhnya tenang, perlahan itu anugerah dari Allah, sementara ketergesa-gesaan adalah bagian dari perangkap syaitan. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Sampai sejeli itu syaitan melihat peluang untuk menggoda kita. Kayaknya kalau kita itu tergesa-gesa, yang ada adalah ketinggalan, khusyuknya hilang, enggak dapat apa-apa. Itu biasanya hasil dari ketergesa-gesaan. Tergesa, ada yang tertinggal, ada yang keliru, ada yang begini, ada yang begitu. Karena sesungguhnya ketergesa-gesaan itu adalah dari syaitan.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Faedah Kajian. Dakwah Tauhid ini adalah satu-satunya penyelamat. Ya. Azab Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa. Kepada siapa? Kepada kaum, kepada manusia. Yang mereka itu jauh dari menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kesyirikan merajalela. Tatkala sesembahan-sesembahan berhala-berhala. Itu disembah. Maka dikhawatirkan azab Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Makanya di sini setelah menyeru agar menyembah Allah, itu dikasih tahu. Ya, kalau kalian masih tetap jauh dari menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa lebih-lebih azab yaumin azim. Nanti kelak fi yaumil qiyamah. Di hari akhir, azab yang sangat pedih. Berupa azab Allah dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Wa hadha huwa manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anisyirki. Inilah jalannya para nabi dan rasul, inilah jalan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kaumnya. Apa itu? Hanya menyembah kepada Allah. Menyeru manusia hanya mentauhidkan kepada Allah dan mencegah kesyirikan. Coba kalau kita lihat di sini. Dalam hadis tadi di awal mukaddimah Nabi mengatakan ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Dan Nabi Nuh dalam Quran surat Al-A'raf ya, hanya menyeru mengatakan kepada kaumnya agar menyembah Allah, enggak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalimat tauhid, dakwah tauhid itu mengandung dua hal. Ya, mendakwahkan tauhid, mengarahkan manusia agar menyembah kepada Allah, itu mengandung dua hal. Yang mana ini merupakan manhaj jalannya, metodenya para nabi dan rasul, mulai rasul yang pertama sampai rasul terakhir. Rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anisyirk. Ini satu kesatuan. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan mencegah, melarang, menjauhi kesyirikan. Agar melarang menyembah kepada selain Allah. Ya, ini satu kesatuan. Ya, ibaratnya mata uang. Ya, satu tapi memiliki dua sisi. Enggak mungkin ya, ada mata uang yang hanya ada cetakan sisi satunya saja, di sini yang kosong, enggak payu. Ya. Jalan keselamatan itu satu. Yang mana satu ini memiliki dua sisi. Apa? Menyeru kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini satu kesatuan. Jadi enggak bisa wis ojo ngomong syirik. Wis ojo ngomong masalah syirik. Ngelarang wong iki gak oleh, iku gak oleh, ndak bisa. Karena ini satu kesatuan. Ya, begitu juga al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, ndak bisa wis sing apik-apik tok ae. Wis ngejak menungso sing apik ae lah, wis ojo ngrasani, ojo ngelarang wong sing elek-elek, ndak bisa. Karena ini satu kesatuan. Enggak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa meninggalkan kesyirikan, ndak bisa. Gak bisa orang menyembah kepada Allah berbuat baik tanpa meninggalkan keburukan, gak bisa. Bahkan makna daripada takwa, takwa itu adalah engkau menjalankan perintah Allah. Ya. Anta'amala bito'atillah. At-taqwa anta'amala bito'atillah. Ala nurin minallah. Tarju sawaballah. Wa antatruka ma'siyatallah. Ala nurin minallah. Takhaf ikaballah. Takwa itu, ya. Dua hal, dua sisi. Yang pertama, yaitu engkau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan cahaya, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena tarju thawab Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan takwa itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena takhaf iqaballah, takut azabnya Allah. Jadi takwa itu ya dua hal ini. Menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya, karena mengharap pahala di sisi Allah. Dan takwa itu sekaligus meninggalkan larangan Allah sesuai dengan perintah Allah. Allah kalau mengatakan syirik, ya syirik. Ya. Kalau Allah mengatakan bahwasanya ini riba, ya riba. Kalau dalam Islam enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Dan ini adalah bagian daripada takwa. Kembali lagi, bahwasanya manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Dakwahnya, jalannya para nabi dan rasul itu adalah menyeru agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan.
1: Al-Iman TV.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Juga Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya. Jadi pada dasarnya kita melaksanakan sholat itu sesuai, ya, seperti biasanya menjalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya kalau bisa. Misalkan tadi yang ditanyakan adalah apakah berdiri atau tidak. Kalau bisa berdiri, berdirilah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat di atas kapal, maka Nabi mengatakan sholli qa'iman, ya, sholatlah dengan berdiri. Illam tahofil ghorq, kalau kamu tidak takut tenggelam. Jadi selama kalau kita bisa berdiri, ya berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa, maka boleh dengan duduk. Ya, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Imran bin Husain tatkala dia sakit, salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah dengan berdiri, karena hukum asalnya memang wajib berdiri. Fa illam tastati', kalau enggak mampu, fa qa'idan, salatlah dengan duduk. Kalau enggak mampu juga, maka dengan berbaring. Intinya itu kembali kepada keadaan. Kalau misalkan kita bisa sholat dengan berdiri di atas kereta, alhamdulillah, itu yang harus diupayakan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka tidak mengapa dengan duduk. Tapi di sini saya ingin menyampaikan, ya, bahwa orang yang sholat di atas kendaraan, ya, di atas kereta atau pesawat dan sebagainya, hukum asalnya sebisa mungkin untuk tidak sholat di atas kendaraan. Karena pada dasarnya sholat wajib itu tidak dilaksanakan di atas kendaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib beliau turun. Dan beliau turun. Jadi kalau kita bisa untuk sholat tidak di atas kendaraan, itu yang lebih utama. Caranya bagaimana? Tadi salah satunya adalah dengan menjamak. Misalkan kalau kita tahu bahwa kereta kita misalkan jam 1. Kereta kita jam 1. Nanti nyampenya jam 4 misalkan. Atau maghrib. Apa yang kita lakukan? Jamak saja. Antara duhur dengan asar. Jamak takdim. Ya. Jadi mendingan kita jamak. Karena memang diperbolehkan bagi kita untuk menjamak. Ya, daripada kita sholat di atas kendaraan. Ya. Atau kalau misalkan ada orang berangkat jam 9, nanti nyampenya asar, berarti sholat duhurnya nanti aja. Jamak takhir, diakhirkan ketika sampai. Ya, itu solusi agar kita tidak sholat di atas kendaraan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk tidak sholat di atas kendaraan, ya, ya, karena kalau kita tunda misalkan waktunya akan habis, ya, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

inil haqq bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun.

0: طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ.
1: Menetapkan masuknya bulan Ramadan. Masuknya

0: Bulan Ramadan ditandai dengan ru'yah, melihat bulan. Apabila bulan telah terlihat pada tanggal 29 Sya'ban misalnya, berarti telah masuk bulan Ramadan. Namun, jika tidak terlihat karena belum muncul, atau terhalang awan, atau cuaca mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan berbukalah ketika kalian telah melihat bulan. Dan jika terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alasan syar'i telah melakukan dosa besar dan tidak bisa tertutupi walaupun ia berpuasa satu tahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, maka ia tidak tergantikan walaupun ia berpuasa satu tahun penuh. Dosa yang didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sangatlah besar. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya tertidur, tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang dan membawaku pergi ke bukit yang susah didaki. Kemudian, keduanya berkata kepadaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak kuat. Lalu keduanya berkata lagi, kami akan membantumu. Maka aku pun menaikinya, hingga mencapai bagian atas bukit. Kemudian aku mendengar suara pekikan yang keras. Lalu, aku bertanya, suara apa ini? Mereka berkata, ini adalah suara jeritan penduduk neraka. Lalu aku pun dibawa pergi dan mendapati satu kaum yang tergantung terbalik. Mulut mereka sobek terbelah dan mencucurkan darah. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu? Orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya.
1: Semenit manfaat.
2: Inilah pentingnya kembali kita kepada ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena itu yang akan mampu menjawab tantangan segala menjawab tantangan di setiap masa, setiap tempat. Disinilah pentingnya belajar tauhid, belajar aqidah yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara khusus di akhir Sahih Bukhari, kitab tauhid, kitab tentang tauhid. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tauhid, terutama Al-Fatihah. Maka belajar tauhid dan ajarkan tauhid. Tauhidnya para Nabi dan tauhidnya para Rasul.
1: Semenit manfaat.
3: Ketika dia berada di kelompok yang dianggap kelompok selamat, misalnya, kemudian dia banggakan dirinya, mungkin ada rasa sombong dan angkuh, hati-hati. Ya. Kita ini belum mati, ya. Seorang selamat bila dia mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Oleh karena itu kita selalu mohon pada Allah taala istiqomah, mohon ilmu yang bermanfaat, cari teman yang baik, ya, dan seterusnya, ya. Makanya jangan kita ketika melihat orang ini menyimpang, itu tidak mustahil bagi diri kita. Jangan kemudian kita dengan melihat orang menyimpang, kita membanggakan diri kita, kemudian itu loh, kamu menyimpang. Jangan. Allah, semoga Allah berikan aku ketetapan dalam kebenaran. Ya. Dan semoga Allah beri hidayah, petunjuk pada orang yang menyimpang itu. Diberi petunjuk pada jalan yang benar. Itu seyogianya yang kita ya lakukan ya dalam kehidupan kita, agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar.
1: Semenit manfaat.
4: Syekh Saleh Sindi, hafizahullah, beliau seorang ulama di Madinah Ya, demikian pula beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, hafizahullah. Beliau menjelaskan tiga rukun syukur, ya, dan hendaknya kita berpegang dengan hal ini. Ya, tiga rukun syukur. Yang pertama terkait dengan atau amalan hati, terkait dengan amalan hati. Kemudian yang kedua terkait amalan lisan, dan ketiga terkait amalan anggota badan. Yang pertama adalah terkait masalah hati. Itu seorang hamba ketika dia dikatakan bersyukur, maka dia harus pertama memperhatikan hal ini. Jadi dia berikrar atau mengakui atau meyakini sepenuhnya bahwa segala nikmat, segala rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dari yang lainnya. Adapun rukun yang kedua adalah dengan lisan. Ya, dia berikrar, ya. Dia mengucapkan dengan lisannya, dengan mengucapkan contohnya alhamdulillah atau wasyukrulillah, ya, atau dia memuji Allah, menyanjung Allah, ya, segala puji bagimu ya Rabb atas segala nikmat yang Kau berikan padaku, segala puji atas rezeki yang Kau limpahkan padaku, atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dengan anggota badan, dengan amalan, dengan kata lain. Ini tiga perkara penting yang ketika seseorang benar-benar melakukan, maka dia dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
5: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab. 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab. 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
6: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idha habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalahum, justru. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.
8: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat, karena dia tidak maksum. Fa'idha kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid, yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu, dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu, akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
10: Min adhkaril masa.

tentang masalah batas aurat wanita dengan wanita, maka batas auratnya yaitu boleh melihat wajah dan boleh melihat yaitu tangan dan kaki. Ada pun memperlihatkan betis tidak boleh. Ya, ini harus difahami. Jadi hak wanita dengan wanita, ya kan, wanita itu maklum, ya ini kita maklumi, yaitu banyak bicaranya dan banyak pula menjelaskan aib, maka ketika wanita bertemu dengan wanita yang itu bukan keluarganya tetapi orang lain, maka menampilkan wajahnya, membuka wajahnya, boleh juga tapak kakinya dan juga tapak tangan dan juga kaki. Tetapi lebih daripada itu, terlihat betisnya yang lainnya atau pundaknya kelihatan, tidak diperkenankan, ya, supaya tidak terjadi fitnah. Karena mata ini beda. Ketika melihat cacat itu akan, mulut ini akan membantu memberitahu kepada yang lainnya. Sebaiknya kalau kita, yaitu seorang perempuan, ketika ada tamu atau yang lain, pakai kerudung. Supaya kalau rambut kita botak atau yang lain, tidak menjadi pembahasan oleh wanita. Pakai kerudung, ya. Kemudian pakaian yang rapi, ya. Yang sekiranya badan kita tidak kelihatan kecuali yaitu tangan, tapak tangan dan muka dan kaki, tidak mengapa. Itu untuk kita bersama wanita. Tapi untuk laki-laki, wanita harus menutup semua aurat. Semua aurat. Ya, jangankan itu, kita dianjurkan menunjukkan mata. Ya, menunjukkan mata kita tidak boleh kita melihat wanita itu. Tapi kalau wanita itu dia memakai, yaitu menutup aurat semuanya, kita boleh melihatnya dengan ya ini, karena kita melihat bajunya bukan melihat. Dan upayakan, yaitu ibu-ibu atau kuat ini, ya, jangan memakai baju jilbab yang itu ada wiru-wirunya. Tahu wiru-wiru, ya, di belakangnya dikasih koncer-koncer, ya. Yang paling bagus itu polos dan juga longgar. Tapi kalau kita dengan si suami, silakan, itu hak kita sepenuhnya. Kita dianjurkan berhias kepada si suami. Bagaimana dengan suami ala kadarnya, yaitu kadangkala baunya tidak enak, mulutnya tidak dibersihkan, tidak disikat gigi yang lainnya, keringatnya begitu mengundang, ini mengundang kemarahan si suami. Tapi ketika mau keluar, ya Allah, ya, di depan yaitu cermin, mukanya diapakan saja. Paling baiknya itu menutup aurat semuanya. Dan paling banyak menutup aurat ketika ada di muka wanita itu ada ya namanya belangnya, ada keriputnya, ada juga cacatnya. Orang lain tidak tahu. Dan boleh kita pun juga sama wanita hanya menampakkan mata kita saja. Ya, kemudian pipi semuanya tertutup boleh, supaya tidak terjadi yaitu hal yang tidak diinginkan oleh orang yang melihatnya. Wallahu a'lam bishawab.

0: pada dasarnya memang secara kaidah ya, secara kaidah boleh seorang itu menjamak sholat kalau memang ada hajah. Ya, kalau memang ada hajah, kebutuhan. Baik itu safar, baik itu sakit, ya, atau tadi apa namanya hujan yang deras dan sebagainya. Ya, itu kaidah secara umumnya seperti itu. Hanya tidak boleh juga bagi kita untuk menggampangkan, meremehkan dalam masalah ini. Sehingga dikit-dikit kemudian menjamak, dikit-dikit menjamak. Padahal ya tidak ada hajah yang penting untuk menjamak. Ingat bahwasanya pada dasarnya sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Seperti tadi sudah kita katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Maka pada dasarnya kita salat pada waktu. Ya. Apakah orang yang menikah ada itu termasuk hajah? Ya. Ya, tidak bisa kita hukumi tidak, tidak bisa kita hukumi iya. Karena kebutuhan orang beda-beda. Ya, tapi yang saya ingatkan adalah kita jangan meremehkan. Kalau kita bisa untuk sholat pada waktunya, sholatlah pada waktunya. Supaya tidak kita tidak menggampangkan, ya, menyepelekan, sehingga dikit-dikit menjamak. Padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Ya, secara umum orang yang menikah, ya, tidak ada kebutuhan untuk menjamak secara umum. Tapi kalau memang misalkan ada hajah yang lain, ya mungkin bisa, ya mungkin bisa, mungkin misalkan terlalu capek sekali misalkan. Tapi sekali lagi, ya pada dasarnya hukum sholat itu adalah pada waktunya, ya jangan kita remehkan. Kalau memang kita menjamak, pastikan bahwa itu adalah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang membolehkan bagi kita untuk menjamaknya, ya. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan, oh boleh untuk menjamak, boleh tidak bagi orang yang nikah. Karena apa namanya, orang yang menikah itu bisa jadi ada hajah untuk menjamak, bisa juga tidak. Ya, kadang ada yang tidak terlalu hajah juga. Ya, ada yang juga mungkin ya dia punya kebutuhan sekali untuk menjamak. Jadi intinya ya kembali kepada diri masing-masing. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah, cari yang paling selamat bagi kita. Wallahu a'lam.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
2: Al-Hafiz Tsani, Bayanul Islam wal Iman wal Ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ma al-mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il? Qal: fa akhbirni an amaratiha. Qal: an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabithtu maniyya. Thumma qal: ya Umar, atadri man as-sa'il? Qult: Allahu wa rasulu a'lam. Qal: fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim.
3: Dari Umar radhiyallahu an, dia juga berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia dapat melihat engkau." Kemudian laki-laki itu berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Laki-laki itu berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan menggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Tahukah engkau siapa yang bertanya, Umar?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim.

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: melangkah penuh percaya diri. Di mana
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar antum semua pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Senang rasanya kami dapat menyapa anda semua di program Hikmah Sore, edisi hari Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2026, yang mana insya Allah setiap hari Ahad sore, kita akan ditemani oleh salah satu asatid kita, yakni Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafidzullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di studio. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, bikhair. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah Ustaz, dalam keadaan baik pula Ustaz. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tema apa Ustaz?
1: Meraih pahala melimpah dengan ibadah sedekah.
0: Insya Allah. Pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, insya Allah saat lagi kita akan menyimak bersama sebuah kajian yang bertema raih pahala melimpah melalui sedekah. Dan insya Allah setelah pemaparan kajian yang disampaikan oleh beliau, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi antum semua yang memiliki pertanyaan, kami harapkan antum dapat menuliskan dan mengirimkannya kepada Al-Iman Center 0873x04x846 yang kemudian akan kami tanyakan di sesi tanya jawab. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafidzullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkuroh ma'juroh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pecinta Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman

Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar Radio Salah Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah raih pahala melimpah dengan sedekah. Pembahasan ini masih kita ambil dari kitab yang berjudul Salasuna Majlisan Fit Tadabbur, yaitu majelis-majelis dalam mentadaburi Al-Quran. Majelis-majelis dalam mentadaburi Al-Quran yang disusun oleh sekelompok ulama, sekelompok ahli ilmu, terutama dalam bidang tafsir. Di sini kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu minal amsal al-Qur'aniyatil ajibah allati tawaqqafa inda al-ulama'u katsiran qauluhu ta'ala. Di antara perumpamaan, permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang itu membuat para ahli ilmu senantiasa berusaha memikirkan permisalan tersebut adalah perumpamaan yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, jadi tema kita raih pahala melimpah melalui sedekah itu kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, tentunya kita semuanya yang masih diberikan umur, kita masih diberi usia, masih ada waktu, maka kita berupaya dari umur yang masih ada ini bagaimana bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di hari kiamat. Di antara meraih pahala yang melimpah itu dengan ibadah yang namanya sedekah. Mari kita baca ayat 261 di surat Al-Baqarah, surat yang kedua setelah Al-Fatihah. Allah berfirman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan, permisalan orang-orang yang menafkahkan, yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Maka perumpamaannya seperti serupa dengan sebutir benih. Ya, jadi kalau orang itu sedekah, perumpamaannya dia menanam sebutir benih. Ya, yang dari satu butir benih itu menumbuhkan 7 butir atau 7 bulir. Dari satu tumbuh 7. Ya. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila, sab'a yaitu 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap bulir-bulir itu ada tumbuh 100 biji. Jadi dari awalnya 1 jadi 7. Setiap 7 ini tadi ada masing-masing 100, jadi 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Ini keterangan atau penjelasan yang Allah sampaikan, yang Allah kabarkan dalam Al-Baqarah 261. Jadi kalau seseorang sedekah, ikhlas dari harta yang halal, ya maka sedekah itu Allah lipatkan pahalanya sampai 700 kali lipat. Ini pada asalnya. Pada dasarnya sedekah itu dilipatgandakan berapa? Satu, awalnya 1, kemudian 7, kemudian masing-masing 7 ini ada 100, sehingga di total ada 700. Kita kembali kepada ayat tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, dan Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang sedekah itu pahalanya bisa berbeda-beda. Awalnya sama-sama dapat nominal awal 700, pahala 700. Tapi ada yang Allah lebihkan pahalanya dari 700. Allah mengatakan wallahu yudha

0: ifu, dan Allah melipat gandakan pahala liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya tentunya kita semuanya pengen dan kita berharap, bahkan kita butuh bagaimana pahala itu bisa berlipat-lipat. Ya, kemudian Allah menutup ayat tadi Al-Baqarah 261, wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Ya. Kemudian ada seorang ahli ilmu bernama Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengomentari, beliau memberikan penjelasan tentang ayat tadi Al-Baqarah 261. Fasyabbaha subhanahu nafaqatal munfiqi fi sabilihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memberikan perumpamaan, permisalan, penjelasan bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalannya, yaitu jalan Allah. Ya, di jalan yang itu Allah ridho. Sawa'un kana al-muradu bihil jihad. Ya. Berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang infak atau sedekah untuk jihad. Ya. Jadi termasuk jihad itu adalah menyebarkan ilmu. Di zaman sekarang kalau kita ingin bersedekah, berinfak, maka kita bisa berinfak kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu, kepada para santri yang tidak mampu, supaya mereka bisa belajar fokus. Ketika mereka lulus dari pondok pesantren yang bermanhaj salaf, maka dengan izin Allah mereka, menjadi dai, mubalik, menyebarkan tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, au jami'u subulil khairi min kulli birrin. Atau di jalan Allah juga jalan-jalan yang itu adalah jalan-jalan kebaikan. Biman badara badran fa ambatat kullu habbatin sab'a sanabil. Jadi harta yang disedekahkan oleh seorang muslim atau seorang muslimah itu ibaratnya seperti benih tanaman, satu ditanam kemudian tumbuh 7 bulir. Istamalat kullu sumbulatin ala mi'ati habbah. Jadi satu bulir-bulir, satu yang jumlahnya 7 bulir, satu bulir ada 100, ya, 100 bulir lagi. Wallahu yudha'if, Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, dan Allah melipat gandakan pahala. Ya, jadi pahala orang sedekah itu berbeda-beda. Ada orang yang sedekahnya, pahala sedekahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, bihasabi halil munfik. Dan itu bisa terjadi disebabkan karena keadaan orang yang berinfak. Ya, keadaan orang yang berinfak. Orang yang hartanya pas-pasan, kemudian dia berinfak dengan harta orangnya, dengan harta dari orang yang kekayaannya luar biasa, maka tentunya bisa berbeda. Ini ada orang hartanya ya tidak banyak, pas-pasan, tapi dia masih berupaya untuk sedekah. Di sisi yang lain ada orang yang memang hartanya melimpah. Dia sedekah, ya tentunya di sini bisa Allah bedakan pahalanya. Wa imanihi wa akhlasihi. Dilipat gandakan pahala, diantaranya pahala sedekah, itu bisa disebabkan karena iman, kekuatan iman dari pelaku sedekah tadi, al-munfik. Ya, kalau orang itu imannya kuat, ya, maka dengan izin Allah, pahalanya juga semakin besar. Sebagaimana yang kita ketahui dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau berinfak dengan seluruh hartanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berinfak dengan separuh hartanya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan beliau juga berinfak di salah satu peperangan dengan infak yang fantastis. Ya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang rajin gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin para sahabat ini mereka orang yang kuat imannya, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ya, makanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan wa imanihi wa ikhlasihi. Pahala sedekah itu bisa dilipat gandakan disebabkan karena keimanan seorang hamba dan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Wa ihsanihi wa naf'i nafaqatihi. Kemudian kebaikan orang tadi dan manfaat dari sedekahnya, wa naf'i nafaqatihi. Jadi kebermanfaat sedekah dari orang yang bersedekah itu juga akan menentukan pahalanya. Ya. Jadi sejauh mana sedekah itu bermanfaat bagi orang lain, itu juga menjadikan pahala itu semakin besar. Misalnya, di saat ini, itu ada saudara-saudara kita yang tertimpa kemarau. Ya, hujan sudah turun. Kemudian mereka krisis air bersih. Mereka membutuhkan apa? Air bersih. Dan mungkin masih sekarang ada sebagian saudara kita muslim atau muslimah untuk mencari air bersih mereka perlu susah payah jalan sekian kilometer. Maka ketika kita ada harta yang lebih, kemudian kita ikut sedekah, ikut donasi penyediaan air bersih, maka itu insya Allah pahalanya besar. Di antara sedekah yang utama adalah sedekah air, karena air itu kan yang kita ketahui adalah kebutuhan primer. Ya, setiap makhluk hidup termasuk manusia butuh butuh air. Ya, untuk minum, untuk masak. Ya, kalau muslim dan muslimah juga untuk apa? Wudu. Ya, untuk mandi junub misalnya. Dan sebagainya. Wa qadriha wa waqi'iha mawqi'iha. Jadi para pecinta liman rahimani wa rahimakumullah, pahala sedekah itu bisa berlipat-lipat. Ya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang mau kehendaki. Ya, fa inna sawabal infaqi yatafawatu bihasabi ma yakumu bil qalbi minal imani wal ikhlas. Maka pahala sedekah itu akan berbeda-beda disebabkan apa yang ada dalam hati seorang hamba berupa keimanan serta keikhlasan. Wa tasabbuti inda nafaqah wa huwa ikhrajul mal biqalbin sabit. Jadi orang yang sedekah itu ketika mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan, hatinya itu lapang, hatinya itu ridho, hatinya itu legowo, ringan. Ketika bersedekah itu dia ringan, tidak ada rasa berat dalam hatinya, dalam pikiran atau benaknya. Ya, qadin syaraha sadruhu bi ikhraji. Jadi orang itu orang yang kuat imannya, kuat ikhlasnya, ketika dia sedekah itu lapang dadanya. Ketika dia transfer, sekarang kan infak kan tidak identik dengan memasukkan uang ke kotak infak, kotak amal. Itu juga infak sedekah, tapi kan sekarang zamannya transfer misalnya. Kan, maka kita transfer. Di saat kita transfer misalnya, maka kalau hati kita itu lapang, hati kita itu apa ridho, ya tidak ada rasa berat, tidak ada rasa pelit, maka ini ya semoga bisa menjadi penyebab sedekah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wasamahat bihi nafsuhu wa kharaja min qalbi qabla khurujihi min yadihi. Jadi orang yang sedekahnya itu dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan keikhlasan, ini menunjukkan bahwasanya harta itu tidak menguasai hati orang tadi. Jadi orang ini punya harta. Entah itu di rekening, di dompet, di lemari. Ya. Dia punya harta, tapi harta tidak sampai menguasai hatinya. Waktunya sedekah, sedekah. Waktunya infak, infak. Waktunya zakat, zakat. Waktunya berkurban, Idul Adha, maka dia berkurban. Waktunya umroh, dia berangkat umroh. Ya. Fahuwa sabitul qalbi inda ikhrajihi ghayra jaza'in wala hala. Jadi orang yang sedekahnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, adalah ketika dia sedekah, hatinya itu tenang, tenteram, seneng, gembira. Ya. Kenapa? Karena ya kita harus yakin bahwasanya apa yang kita sedekahkan itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan, ya sedekah kan termasuk berbuat kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian. Jadi sedekah itu yang kita keluarkan, itu manfaatnya bukan hanya untuk fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, mereka juga mendapatkan manfaatnya. Tapi kita selaku pelaku, orang yang mutasaddiq, munfik, kita yang mengeluarkan harta untuk sedekah itu, kita yang juga mendapatkan manfaatnya, terutama nanti di akhirat. Ya, di hari pembalasan, di hari kiamat. Kemudian wa tahta hadzal masal min al-fiqhi annahu subhanahu syabha al-infaqa bil badri fal munfiqu malahu tayyib lillah la li ghairihi badara malahu fi ardi zakiyah fa mahalluhu bihasbi badri wa tibi ardi wa ta'ahad al-badra bis saqi wa nafy ad-dakhli wan nabati al-ghuribi anhu. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita sedekah tadi apa, seperti menanam satu butir apa, satu benih tanaman. Ya, dari harta yang halal, dari hati yang ikhlas, ya, dari hati yang lapang, ya, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa pelit ketika kita mengeluarkan harta. Ya. Kemudian kita jaga sedekah ini. Kita jaga jangan sampai sedekah ini itu rusak. Ya, itu apa? Rusak disebabkan karena kita mengungkit-ungkit sedekah. Ya, coba di nanti jadi ayat 261. Ini Allah sebutkan tentang sedekah dan pelipat gandaan pahala sedekah. Ya. Kemudian di ayat 262 nanti kalau para pecinta iman ingin membaca lebih jauh. Ya. Yaitu sedekah yang kita keluarkan itu hendaknya dijaga. Jangan sampai kita ungkit-ungkit. Ya. Yaitu Allah mengatakan di ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka orang-orang yang berinfak dengan harta mereka di jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan, disedekahkan dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Jadi sedekah itu jangan diungkit-ungkit. Ya. Jangan apa? Disebut-sebut dan jangan menyebut-ungkit pemberian. Karena itu bisa menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Ya, orang yang menerima sedekah itu bisa sakit. Misalnya kita membantu orang. Misalnya kita punya saudara atau punya teman. Saudara kita atau teman kita ini membutuhkan bantuan. Misalnya dia hutang kepada kita. Hutang ya, nanti kan dibayar. Bukan kita, dia minta uang kepada kita, bukan. Tapi dia hutang. Akhirnya kalau memang kita punya uang, ya kita hutangi. Dengan dilandasi keikhlasan. Kemudian orang ini dia utang lagi terus, terus sering berutang. Akhirnya kita mungkin kurang senang, kurang srek gitu ya. Akhirnya kita ngomong, kamu ini bolak-balik hutang aja. Dan ini kan apa akan menyakiti hati orang tadi. Kita mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut apa, bantuan kita atau kita menghutang itu kita sebut-sebut lagi. Itu akan menyakitkan hati orang yang kita bantu. Makanya para pencinta iman, sedekah yang telah kita lakukan, itu kita jaga pahalanya. Ya, jangan sampai kita hancurkan pahala sedekah itu dengan mengungkit-ungkit menyebut-nyebut. Ya, la yutbi'una ma anfaquman wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di ayat 262, maka bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula ada rasa sedih. Ya, rasa sedih. Kemudian kita kembali kepada ayat tadi, 261. فإذا استمد هذه الأمور ولم تخرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال وكان مثله كمثل حبة بربوة. Jadi kalau orang itu sedekahnya ikhlas, penuh dengan keimanan, ya, maka Allah sebutkan di ayat 265, ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim juga rahimahullah, yaitu ayat 265, wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, ya, wa tasbita min anfusihim, dan untuk meneguhkan jiwa mereka. Kama sali jannatin bi rabawatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ya, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi dan disiram oleh hujan yang lebat. Ini kalau orang itu sedekah, ikhlas karena Allah, ibaratnya ya dia ada sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi, disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat, dua kali lipat. Ya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Ya, jadi di sini Allah menyebutkan perumpamaan lagi. Ya. Yaitu jadi ada faminan nasi man yakunu infaquhu wabilan wa minhum man yakunu infaquhu tillan aw tallan wallahu la yudiu misqala dzarrah. Jadi ayat 265 itu menjelaskan tentang ada orang yang infaknya itu fantastis, besar. Ada orang yang infaknya itu sedekahnya mungkin nominalnya kecil. Tapi kita yakin, wallahu la yudayyi'u misqala dzarrah. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Kemudian yang perlu kita hati-hati, yaitu Allah sebutkan di ayat 266. Yaitu orang jangan sampai ketika kita beribadah, termasuk sedekah itu ada riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya, karena nanti pahalanya akan hancur. Kita bisa jadi tidak dapat pahala. Allah sebutkan di ayat 26, 266, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhili wa a'nab. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur? Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha min kulli thamarat, yang di kebun itu banyak tersedia segala macam buah-buahan. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Ya, kemudian datanglah masa tua dan pada orang yang sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, dzurriyyatun du'afa. Fa asabaha isarun fihi narun fahtarakat. Kemudian kebun itu ditiup angin yang keras, kencang, dan mengandung api, sehingga kebun itu pun terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Maka demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kalian memikirkannya dengan baik. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan perumpamaan ada sebuah kebun yang mengalir di bawahnya sungai. Di kebun itu tersedia berbagai macam buah-buahan. Ya, buah-buahan. Kemudian orang yang punya kebun itu sudah tua, sudah lansia, sudah tidak mampu lagi bekerja. Lah, orang tua ini masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil, dzurriyyatun du'afa. Lah, kebun tadi yang dirawat ternyata ditimpa angin kencang dan itu ada api yang membakar kebun tersebut. Ya, maka ini adalah perumpamaan ya bagi orang-orang yang kata Mujahid, hadal masalul mufrid fi ta'atillah hatta yamut. Qala as-Sudi, hada masalul mura'i fi nafaqati alladhi yunfiqu li ghairillah yang qati'u anhu naf'aha akhwaja ma yakun. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang riya ketika berinfak. Jadi dia berinfak, dia mengira pahalanya banyak di akhirat. Ternyata ketika nanti hari pembalasan, dia mendapati pahalanya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak menjaga keikhlasan dalam sedekah atau infaknya. Maka perumpamaannya seperti tadi, orang yang sudah tua, punya anak yang masih kecil-kecil, ya orang tua ini tidak lagi mampu bekerja, dia hanya apa namanya punya kebun yang mengalir di bawahnya sungai, banyak buah-buahan, ternyata kebunnya tadi apa terjadi kebakaran dan semuanya pun terbakar hangus semuanya. Ya, ini adalah gambaran bagaimana ketika seorang hamba di hari kiamat membutuhkan pahala yang melimpah. Ya, ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan pahala disebabkan karena dulu dia tidak menjaga keikhlasan ya yang ada di dalam hatinya, termasuk ikhlas dalam apa? Dalam sedekah. Ya, ini jadi pada pencinta iman beberapa perumpamaan ya bagaimana kita selaku seorang muslim dan muslimah itu bisa meraih pahala sedekah, ya meraih pahala melimpah dengan sedekah, yaitu dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan keikhlasan, hati yang ridho, ya tidak ada rasa berat dalam sedekah, dan kita menghindari sifat sifat pelit. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan kepada MC.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Budi Santoso S.M.Pl. Habibullahu Ta'ala atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tiba saatnya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan telah masuk. Bagi Anda semua yang memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor Al Iman Center 0873x04x846. Baik melalui chat WA ataupun langsung berinteraktif bersama kami di studio secara langsung. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika kita ikut bersedekah untuk pengeboran sebuah sumur, namun hanya sebagian yang bisa kita kontribusikan, apakah kita sudah termasuk dalam bagian yang mendapatkan amal jariah dari pengeboran sumur tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita seorang muslim atau muslimah, ada sebuah proyek kebaikan yaitu pengeboran sumur. Ya, yang dimana sumur ini adalah sumber air bersih. Maka kita mungkin harta kita tidak banyak atau harta kita sudah ada pos-posnya ya untuk pendidikan, untuk nabung, untuk haji dan sebagainya, sehingga dari proyek pengeboran sumur kita hanya bisa ikut patungan, ikut donasi sebagian saja. Apakah dengan berdonasi dalam pengeboran sumur yang itu tidak seluruhnya kita bisa mendapatkan pahala jariah, pahala yang terus mengalir? Maka jawabannya, semoga Anda bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Walaupun tidak satu sumur itu untuk Anda biayai sendiri, tidak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung apa? Niatnya. Jadi niat kita ketika berinfak, ketika transfer ada proyek pengeboran sumur di daerah-daerah yang butuh air bersih, daerah yang disuruh banyak kaum muslimin butuh air bersih, kemudian kita tergerak hatinya ikut membantu, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ingin meraih pahala yang mengalir, maka semoga kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Nabi mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian Nabi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatnya itu tadi apa? Niat itu dalam hati. Kalau sebelum transfer, sebelum donasi kita niatnya ikhlas karena Allah, ya ingin mengharapkan mengharapkan pahala ridhonya, surganya, dan ingin mendapat pahala yang mengalir, maka semoga kita mendapatkan apa yang sesuai dengan kita niatkan. Karena Nabi SAW menyampaikan demikian, wa innama Likul limri imanawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau kita niatnya ingin mendapatkan pahala yang mengalir, walaupun tidak kita bisa apa mendanai satu sumur sepenuhnya, maka hanya sebagian saja, ya semoga kita juga mendapatkan bagian dari pahala yang mengalir karena memang niat kita demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal jariah. Pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, sepertinya ada penelpon masuk pada sore hari ini. Kita akan mencoba mengangkatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya kecil, Ibu.

0: Halo? Baik. Nampaknya masih belum bisa terhubung. Jadi bagi pecinta Aliman, rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang ingin berinteraktif bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi layanan call WA kami 0873-04-846. Dan pastikan Anda menjauh dari televisi karena takutnya akan terjadi feedback. Baik, kita akan mencoba mengangkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, sepertinya belum terhubung. Baik, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya. Berapa persen dari gaji untuk kita sedekahkan, Ustaz? Mengingat sedekah kepada keluarga lebih baik daripada sedekah yang lainnya. Mohon penjelasannya mengenai hal ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa persen dari gaji atau pendapatan atau pemasukan yang hendaknya kita sedekahkan mengingat kita kalau seorang itu suami atau kepala keluarga, seorang ayah, kita juga wajib menafkahi istri dan anak. Maka dalam hal ini, sejauh yang kami ketahui, karena mohon maaf keterbatasan ilmu yang kami miliki, tidak ada persentase tertentu. Kalau zakat, ya zakat itu kan 2,5%, yaitu zakat. Kalau sedekah, sunnah, maka tidak ada, sejauh yang kami ketahui, tidak ada batasan persentase tertentu. Sehingga begini, kalau kita punya prioritas, ya, dan kita harus punya skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diutamakan, terutama dalam masalah sedekah atau infak. Yang pertama adalah diri kita. Kalau diri kita sudah cukup, ya Alhamdulillah. Kemudian istri, kemudian anak kita. Istri dan anak, diri kita, istri kita, anak kita kecukupan, ya, untuk apa namanya, untuk biaya SPP anak, biaya listrik, biaya BDAM misalnya, kemudian biaya apa pokoknya yang kebutuhan-kebutuhan yang itu pasti kebutuhan primer, makanya ini kita dahulukan, ini kita poskan dulu. Kemudian kalau kita masih punya orang tua kita tidak mampu bekerja dan mereka tidak ada pemasukan, maka kita wajib menafkahi orang tua kita. Dan dua-duanya, ya kalau masih ada, atau salah satunya kalau satunya sudah meninggal. Jadi diri kita, istri, anak, orang tua. Kemudian kalau orang tua kita sudah cukup, maka lihat kerabat. Kerabat di sini ya kakak kita, adik kita, paman, bibi, keponakan. Ya, jadi kalau ada harta yang lebih, kita alokasikan kepada mereka. Ya, karena ini kerabat kita, orang yang di ring satu dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita membantu orang lain di luar, yang tidak ada hubungan darah, maka kita harus memprioritaskan orang-orang yang itu ada hubungan darah. Karena pahalanya double. Pahala silaturahim sama pahala sedekah. Ya. Ini yang pertama, para pecinta iman. Kemudian, setelah orang-orang di ring satu, kayak tadi, diri kita, istri, anak, orang tua, kakak, adik, ya, keponakan, paman kita, bibi kita, kakek, nenek, mereka semuanya kecukupan, baru kita sedekah untuk orang-orang yang di luar. Misalnya untuk korban bencana gempa di NTT misalnya. Ya. Atau orang apa korban-korban bencana yang lain, maka kita bantu. Ya. Adapun persentasenya, maka sesuai dengan apa namanya keikhlasan kita. Kalau kita nominalnya besar, kita ikhlas, hati kita tidak ada rasa berat, tidak ada rasa apa namanya kok eman bahasa Jawanya, kok sayang, jangan. Maka ya sudah kita sedekah dengan nominal yang itu kita bisa ikhlas, hati kita nyaman, lapang, ya, dengan kita penuh keimanan yang kuat, ini harta saya sedekahkan manfaatnya kembali kepada saya sebelum manfaatnya dirasakan oleh fakir miskin dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, para pecinta iman yang Allah muliakan, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah sedekah atau infak itu adalah ada kaidah secara umum, ya, Ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan sedikit tapi kontinu. Amalan sedikit tapi terus-menerus, langgeng. Ya, berkesinambungan. Jadi misalnya kalau kita, kalau orang gajian kan sebulan sekali ya. Belum lagi nanti pemasukan selain gaji. Ya, jadi kalau ada gaji atau pemasukan, coba kita sisihkan, misalnya kita targetkan sebulan sekali atau sepekan sekali sedekah. Misalnya sepekan sekali ya, kita sedekah 50 ribu, 100 ribu misalnya, sepekan sekali. Itu kita continue. Setiap sepekan sekali, entah itu di hari Jumat, di hari apa, maka kita apa namanya continue. Sedikit tapi continue. Misalnya kita sedekah 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, tapi continue. Tiap pekan, sepekan sekali sedekah. Kalau lupa, nanti kita double di pekan berikutnya. Itu insya Allah sedikit demi sedikit, dilandasi dengan keikhlasan, lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi bukit, kan peribahasa kita kan seperti itu. Jadi sedekah ini kalau sunnah, sedekah yang sifatnya sunnah itu tidak, sejauh yang kami tahu tidak ada persentase tertentu. Yang penting itu kita ikhlas atau tidak, kita berat atau tidak, dan sedikit tapi apa, continue. Ya, syukur-syukur kalau kita mampu sedekah yang besar terus apa, continue. Tapi ada nominal yang kita jaga. Misalnya setiap pekan sekali 100 ribu, jadi sebulan kan ketemunya 400 ribu. Itu yang kita jaga. Kalau ada rezeki lebih, rezeki yang tidak disangka-sangka, ya kita tambahin nominal sedekah kita. Ya, minimal para pecinta ilmu ada nominal yang kita jaga. Setiap bulan saya infaknya 400 ribu. Ya. Ini yang, atau 100 ribu, atau 200 ribu. Tapi ini yang kita jaga. Sampai kapan kita sedekah? Ya sampai kita di apa, diwafatkan oleh Allah, sampai malaikat maut itu datang, diutus oleh Allah mengambil ruh yang ada di dalam tubuh kita. Itu batas akhir sedekah adalah sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bersedekah walaupun sedikit, dan lebih utama bersedekah banyak dan kontinu. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan Ustaz yang mungkin nampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita ajukan pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sedekah itu harus berbentuk uang Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan dari Bapak Soleh Haji di Depok. Silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Liman TV maupun para pendengar Radio Sulaiman, ya terutama kepada Bapak penanya, Bapak Soleh di Depok, semoga Allah merahmati kita semuanya. Apakah sedekah itu identik dengan uang atau harta? Maka dalam hal ini kita mengingat kembali salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu bisa dinilai dengan sedekah. Ya. Jadi pada asalnya yang namanya sedekah itu dengan harta, dengan uang. Ya. Namun kalau ada orang, misalnya muslim atau muslimah, dia hartanya terbatas, dia enggak bisa sedekah. Kan pernah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat yang itu curhat kepada Nabi. Apa curhatnya para sahabat tadi? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala. Mereka sholat, ya orang kaya itu sholat, kita yang miskinin juga sholat. Mereka orang kaya itu puasa, puasa Ramadan, kita yang miskin juga puasa Ramadan. Kemudian mereka orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Jadi para sahabat itu memang ada yang miskin, ada yang fukara, ada yang fakir. Ya, makanya Nabi, kemudian Nabi mengatakan, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih itu dinilai sedekah. Bakulit tahmidatin sedekah. Setiap kalimat tahmid sedekah. Jadi sedekah secara umum setiap perbuatan baik, ya perbuatan yang dilandasi dengan keikhlasan, dan ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, itu bisa bernilai sedekah. Ya seperti kita ketemu sama saudara kita senyum, ya kita membantu orang menaikkan barangnya ke mobilnya kalau orang ini pindahan misalnya, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu pada asalnya dengan harta, tapi sedekah bisa juga dengan tenaga, dengan ide-ide yang bermanfaat. dengan saran-saran yang membangun, kritik yang membangun dengan bahasa yang sopan. Itu juga sedekah. Ya, tapi pada asalnya sedekah itu dengan harta, tapi bisa juga dengan yang lainnya. Yang penting sesuai kemampuan kita masing-masing dan landasi dengan keikhlasan, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Santoso LSMPD Hafizullah Ta'ala, dan semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Dan nampaknya itu merupakan pertanyaan terakhir yang kita bisa ajukan pada kesempatan sore hari ini. Dan tak lupa mungkin kita akan mendengarkan sejenak ringkasan dari pemaparan tema kita pada sore hari ini, mengenai raih pahala melimpah melalui sedekah. Dan kami persilahkan kepada Ustadz Budi Santoso LSMPD Hafizullah Ta'ala. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura ma'jura.
1: Para pecinta liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa, atau kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membahas yaitu ayat di surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 261, dan juga beberapa ayat setelahnya itu ada kaitannya dengan sedekah. Jadi nanti bisa dibaca lagi, dibaca ulang di murojaah. Ya, kesimpulannya orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebuah benih, kemudian tumbuh 7 bulir, satu bulir ada 700. Sehingga pahala sedekah itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang lebih. Allah mengatakan apa? Di ayat 261 Al-Baqarah, wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipatgandakan pahala, di antaranya pahala sedekah bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka semoga dengan mempelajari ayat ini dan beberapa ayat setelahnya, kita semuanya termotivasi, ya, terdorong untuk semangat untuk rajin sedekah, rutin sedekah, ya, dan dilandasi dengan keikhlasan, keimanan, keyakinan. Sedekah ini manfaatnya akan kembali kepada kita, terutama di hari pembalasan, di hari kiamat. Sekecil apapun nominal yang kita keluarkan, pasti akan ada balasannya. Dan yang terakhir, semoga Allah SWT memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang melimpah, yang dengan rezeki itu kita bisa taat kepada Allah, terutama kita bisa banyak sedekah di jalan yang Allah ridhoi. Semoga ayat ini bisa kita pahami dan sampaikan kepada yang lain. Ya, jangan kita berupaya ketika kita belajar, maka setelah kita belajar sampaikan kepada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Ya. Jadi kita semuanya belajar Al-Qur'an, kita ikut kajian, ya, kita dapat pemahaman satu ayat Al-Baqarah 261, maka setelah itu kita sampaikan kepada yang lain, sehingga saudara kita yang lain juga tergerak, termotivasi untuk rajin sedekah. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Santoso LSMPD Hafizallahu Ta'ala atas pemaparan materinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau sehingga kita bisa melanjutkan kembali guna membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan semangat kita dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, khususnya untuk meraih pahala melimpah melalui amalan sedekah. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pecinta aliman atas partisipasinya pada sore hari ini. Dan kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani Anda semua. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

saya itu diganggu oleh orang lain, dibuat-buatkan oleh orang lain. Piye ta iki dibuat-buatkan? Dimasake martabak wong liya ngono. Diguna-guna kok dibuat-buatkan. Setiap masak, masakannya tidak jadi, rusak, busuk, dan lain-lain. Terus sekarang difitnah pergi ke dukun. Bagaimana teman saya harus bersikap? Terima kasih. Saking Mas Eko Boyolali. Senes Eko Kajing. Mas Eko Boyolali. Saya ngertos kulo, niku amalan sihir. Terus wong nindake sihir niku maneka warna tujuanipun. Kagem mejahi tiang sanes, kagem damel tiang sanes gerah, kagem damel tiang sanes niku kecalan akal dadi edan. Yufarriku bainal mar'i wa zauji, kagem misahake antawisipun tiang bebojoan. Iki kanggo ganggu gawe napa niku wong dedodolan, wong dedagangan. Ngoten niku. Terus kedah pripun nggih piyambakipun kedah ngaji tauhid niki rencange Mas Eko niku. Derek pengajian tauhid, nyinau akidah Islam ingkang leres. Nindakaken salat gangsal wekdal, lajeng nindakaken zikir-zikir syar'i ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibar salat ampun jerantal zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tigang dosa tiga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tigang dosa tiga. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Okay. Terus maos zikir pagi dan petang. Nggih. Okay. Ngoten niku. Terus papan panggenan sing dodol niku diruqyah. Pripun? Waosan surat Al-Baqarah khataman ten mriku. Nggih. Okay. Kanthi telaten insyaallah demit ora ndulit, setan ora doyan, pocong ora mbopong, tuyul ora ngrangkul, wewe ora kemlawe. Nggih. Okay. Santet tenung magic jengges mboten tumomo, mboten tedas insyaallah taala. Sebab sihir niku pendamelanipun setan. Lan setan niku makhluk ingkang ringkih. Ning awake dhewe menungsa ya menungsa sing ringkih. Makhluk ringkih mungsuh karo ringkih sing menang sinten sing nyuwun pitulungan pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam kula nderek nyuwun dedungan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala mugi-mugi sihir ingkang dipun uncalake tiyang dumateng rencange Mas Eko niku enggal-enggal ical. Salat dalu nyuwun dumateng Allah, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka panjenengan tutuhake pundi barang sihire sing diuncalake tenggen kula niku. Sebab sihir niku mesti enten buhulipun nggih. Wonten bundelanipun sing biasanya ditandur ten cerak papan sing go dodol niku. Carane ngerteni pripun awake dhewe mboten ngerti niku. Sing ngerti nggih sing ndeleh bundelan niku wau. Mila kita sedaya nyuwun donga dumateng Allah, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka mugi diduduhke bundelane sihir mapan enten pundi, nyelak nangis donga dumateng Allah. Wayah dalu, salat dalu. Nggih, wonten kedadosan biasane piyambakipun sare mengke sak lebetipun pengipen Allah niku kadang kala menehi pituduh iki lho bundelane mapan ana ning isor gerobakmu. Bundelane mapan ana nggon cementel nggon anu apa kuwi lawang mburi WC ning mburi omahmu. Nek pun ketemu bundelane niku taline diiculi terus diobong. Insyaallah sihiripun ical. Ngoten niku. Wallahu taala alam.

0: wonten ngeten nggih hadis sahih riwayat Muslim dipun sebat ten nalika Nabi tesih gesang niku Nabi ngendika jin ten kutha Madinah niku wonten le wujud dadi ula. Iku hadisipun sahih. Ada dasar wahyu mboten jarane Mbah Dukun nek sing kandha Mbah Dukun mboten pareng dipun percaya nggih. Jarane dukun ning kono ana ing rintuk, ana ing slemet, ana ing wewe niku mboten sah dipun pitadosi. Nggih. Ning nalika le ngendika niku Allah ingkang ngendika niku Nabi menika wajib dipun pitadosi. Dados setan niku saged wujud. Lan jin niku ngetingalake wujude sing membo-membo niku wae nggih. Wujude sing palsu niku marang menungsa niku karena pinten-pinten sebab. Sepindah nalika si menungsa niku dipun santet niku biasane jin wujud. Dewe iso weruh jin. Niku sebab dewe kesantet. Nggih. Angka kalih jin niku ngetok nalika dewe tresna marang menungsa iki. Nggih, nyeblok tresna. Jatuh cinta niku lho. Jatuh cinta niku basa Jawane rak nyeblok tresna gitu. Jatuh iki nyeblok cinta tresna. Ana jin niku seneng kalih menungsa niku biasane ngetok. Nggih. Utawi jin niku ngetok ten ngarepe menungsa dheweke niku iseng pengen ganggu. Niku saged. Wong-wong sing jireh-jireh niku sing mboten nate salat, nggih, zikiripun jarang-jarang, mboten nate zikir dumateng Allah niku menjadi santapan empuk bagi jin. Ngetok sithik ngoten ya. Melayu kecirit-cirit. Wonten malih jin niku ngetok nalika diundang. Carane ngundang pripun nganggo sesajen. Lah niku tumindake tiyang-tiyang ingkang nggih penyembah setan. Dados nggih sekedar mitadosi ten wah ning kono kuwi nek jin sing anu wujud niku mboten syirik. Jenengan dados syirik nek jenengan mitadosi ning kono jin eneng jin sing wujud terus liwat mriku jenengan ngaturke sesajen. Mbleh napa mriku pasang pangan niki pinangka caos dahar pinangka tunduk bukti kula ajrih kula dumateng panjenengan duh Kanjeng Setan ingkang kawula hormati. Aniku jenengan tumindak syirik punan. Awas nek liwat kono ora entuk anggo lambi cu. Wah, aku nek anggo lambi cu aku wedi. Gandeng kebacut anggo lambi cu, awake dhewe kudu mbleh pitik diaturke dienggo setan sing mbau reksa. Syirik niku. Nggih. Sebab napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi kita sedaya meragat satu kewan diwujubke kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek liwaten papan gawat sampun dipun paringi piwucal dening Kanjeng Nabi. Ta'awud nyuwun pikayoman dumateng Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kula nyuwun pangayoman kanthi kalimat-kalimat Allah ingkang maha sampurna saking sekabehi balak bebendu. Saking sekabehi gangguane jin lan setan. Cekap ora kok malah ta'awute marang setan, nyuwun pengayoman marang setan. Nyuwun sewu mbah, nyuwun sewu Kanjeng Setan, kula putune panjenengan lewat mriki ampun diganggu. Nggih, niku jenenge nyuwun pengayoman marang setan. Niku mboten pareng. Nabi ngendika, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nek sira nyuwun-nyuwun marang Allah, nek nyuwun pengayoman marang Allah, mboten pareng nyuwun pengayoman marang setan. Ning ngewontene sekedar pitados wujude setan niku mboten menapa-menapa wallahu taala alam.
1: Semenit manfaat.
2: Rasulullah SAW mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa Qadha. Ya, bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa, ya apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya para ulama mengatakan bahwa atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan sekali lagi tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian Syawal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.
1: Semenit manfaat.
3: Kedzaliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan azabnya, berbuat zalim. Mengambil harta orang, mencela kehormatannya orang. Ya. Ini disegerakan azabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terzalimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terzalimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Orang yang mendzalimi bisa tidur pulas. Orang yang dizalimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedzaliman dan Allah akan membalaskan, ya, kedzaliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Kita sering belajar untuk berbicara baik kepada orang lain. Kita berusaha menjaga ucapan ketika berbicara dengan teman, atasan, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua? Apakah justru kepada mereka kita sering meninggikan suara? Atau bahkan merasa terganggu ketika mereka meminta sesuatu kepada kita?
9: Nah, tolong angkatin jemurannya.
10: Ah, apaan sih? Barusan pulang.

0: Astagfirullah, kok aku bilang ah ke bapak ya? Angkat jemuran dulu deh.
1: Jagalah ucapanmu kepada mereka, sebab berbakti kepada orang tua terkadang dimulai dari sesuatu yang sederhana.

0: Jaim mana ya?
1: Masih perjalanan, Ustaz.
0: Kalau gitu kita mulai dulu aja pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah yadana lihada wa makunna linahtadiya amma ba'd. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah kita pelajari kemarin. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita mau mengulang pelajaran itu sedikit terkait dengan mubtada dan khobar. Ya, kamu Mas. Apa itu mubtada?
1: Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat.
0: Ahsantum, Mas. Benar. Bahwasanya mubtada adalah ismul ladzi yaqa'u fi awali jumlah.
2: Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz. Terlambat, Ustaz.
0: Afwan, Mas. Udah salat dua rakaat, Mas.
2: Salat apa itu, Ustaz?
0: Salat tahiyatul masjid, Mas.
3: Jadi seorang itu disunahkan ketika datang masuk masjid sebelum duduk untuk sholat dua rakaat dulu tahiyatul masjid.
2: Afwan, Ustaz, anak belum sholat, Ustaz.
3: Tenang, fadhol, silakan antum sholat. Dan ingat,
0: jangan sampai telat lagi. Biar antum besok bisa sholat sebelum pelajaran dimulai.
2: Naam, Ustaz, ana izin sholat dulu, Ustaz. Barakallahu fikum.
4: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat dua rakaat sebelum dia duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714.

0: Semenit Manfaat.
1: Mengingatkan umatnya dari segala pintu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang sholat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
0: Semenit Manfaat.
2: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, itu merupakan bid'atun sab'iyyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyyah, oleh golongan sab'iyyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi munkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran ya ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ru'yatil hilal.
0: Doa ketika melihat bulan sabit.
1: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda. Rabbuna wa rabbukum.

0: Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan, dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
1: Doa ru'yatil hilal.
0: Doa ketika melihat bulan sabit.
1: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah.
0: Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan, dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
1: Du'a'u man ra'a mubtala.
0: Doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah.
1: Yaqul الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpamu dan memberi keutamaan kepadaku atas banyak orang.
1: Doa الغضب.
0: Doa ketika marah.
1: يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak aliman bulan ini?
8: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha.
7: Sudah infak aliman bulan ini?
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

Ya, pegangan kita, kita jadikan sebagai contoh teladan kita, ya, dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ini termasuk prinsip, dan ini membuktikan bagaimana mereka dahulu para salafus saleh di dalam memahami hakikat dari agama ini. Yang ketiga, kata beliau, adalah wa aklul halal, makan dari yang halal. Karena makanan ada hubungannya, ada kaitannya dengan perbuatan dan amal seseorang. Ya, memakan yang halal. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa kafful adza. Kafful adza itu menahan diri, mengendalikan diri dari menyakiti orang lain, dari menzalimi para hamba Allah. Menahan diri kita. Ini termasuk hal yang prinsip. Karena ada hubungannya dengan, ya, hadis tentang orang yang muflis, yang dia menzalimi hamba-hamba Allah. Dia datang di hari kiamat dan membawa amal ibadah, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya. Tapi karena dia menzalimi hamba-hamba Allah di dunia ini, maka, ya, dan dia tidak selesaikan di dunia, maka dia membayar dari amal-amal solehnya kepada orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kelima, ijtinabul atham wa taubatu ilallah, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, ya, dan berupaya untuk selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun seorang berupaya untuk dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, namun manusia tetap manusia. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, karena at-tawwabun itu menunjukkan dia senantiasa. Setiap berbuat dosa kembali kepada Allah. Setiap berbuat maksiat istighfar dan mohon ampun pada Allah Ta'ala, kemudian bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Makanya ini dua hal yang tidak dipisahkan. Ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan senantiasa selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah ada'ul huquq. Kata beliau, menunaikan hak kepada setiap yang berhak. Allah mempunyai hak. Orang tua kita mempunyai hak. Istri mempunyai hak. Anak mempunyai hak. Suami mempunyai hak. Ya. Tetangga mempunyai hak. Seorang muslim mempunyai hak. Maka kita diperintahkan untuk menunaikan hak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Salman Al-Farisi, "A'ti kulladhi haqqin haqqahu." Berikanlah pada setiap yang berhak akan haknya. Nah, poin-poin ini sudah saya uraikan sebetulnya dalam sebuah tulisan. Dan insyaallah pada malam hari ini saya akan membahas tentang, ya, al-aslul awal, prinsip yang pertama, yaitu at-tamassuku bil-Qur'anil Karim atau bi-kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim. At-Tustari rahimahullah ta'ala, beliaulah orang yang mengatakan, ya, di antara ucapan-ucapan beliau, man arada dunya wal akhirata falyaktub al-hadith. Barang siapa menghendaki dunia dan akhirat, hendaknya dia menulis hadis. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fihi manfa'ata dunya wal akhirah. Kata beliau, karena di dalam hadis ini ada manfaat dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Karena dia adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Uraian dari Al-Qur'anul Karim, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi beliau salah seorang yang memang dinisbahkan kepada tasawuf. Tapi tasawuf yang dulu bukan yang sekarang. Ya, tasawuf yang dulu itu lebih cenderung kepada zuhud. Pola hidup zuhud. Ya, bukan tarekat, tapi pola hidup zuhud. Tidak cinta kepada dunia, al-wara, ya, takut pada Allah Ta'ala. Itu istilah tasawuf di zaman dahulu. Bukan yang pada zaman sekarang ini. Banyak keanehan-keanehan. Sudah menyimpang dari apa yang dimaksud oleh mereka yang dahulu itu. Ya, jadi orang yang taat pada Allah Ta'ala, orang banyak ibadah yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga pernah ditanya, rahimahullah Ta'ala, ila mata yaktubur rajula al-hadith. Kata beliau ditanya, sampai kapan seorang itu menulis hadith? Jadi mendalami, mempelajari hadith-hadith Nabi SAW. Qal hatta yamut. Kata beliau, sampai dia mati. Ya, sampai mati. Maka ikhwani fillah rahimahullah, ya talabatul ilim, kalian hendaknya, selain kalian belajar, ya, mendalami bahasa Arab dan lain sebagainya, ayo mulailah dengan memperhatikan masalah hadis-hadis Nabi SAW. Ya, diawali dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah misalnya, atau hadis-hadis yang ringan, yang mudah, yang pendek, ya, tapi yang sahih. Ya, dihafal, ditulis, dicari maknanya, fawaidnya, ini akan bermanfaat. Nah, al-aslul awal, kita kembali pada prinsip yang pertama, ya, berkaitan dengan yaitu at-tamassuk bi Al-Qur'anul Karim. Apa arti tamassuk? Tamassaka ya tamassaku. Ya. Kalau dikatakan tamassaka bi syai, ay akhadha bihi wa ta'allaqa wa tasama bihi. Itu artinya. Tamassak itu artinya dia mengambil sesuatu itu. Kemudian dia bergantung pada sesuatu itu, ya, dan dia mengikat hubungan dengan sesuatu tersebut atau tasyabbatha bihi. Ya, ini makna secara bahasa. Maka tamassuk bi kitabillah itu yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Perintah Allah. Nanti akan kita uraikan. Ya, tentang ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan perintah Allah kepada umat ini untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa sih Al-Qur'an itu yang kita baca setiap hari? Tahu enggak definisinya? Ya, Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah al-munazzal 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Ya. Pembicaraan Allah, kalimat-kalimat Allah. Ya. Al-munazzal 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu bi aksari suratin minhu, yang mampu mengalahkan, melemahkan hanya dengan satu surat. Dia bisa mengalahkan semua pembicaraan. Itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-mu'jizu mim 'ain jim zai, al-mu'jiz bi aksari suratin min, dan satu surat yang pendek bisa melemahkan semua pembicaraan manusia karena tidak ada yang bisa menandingi kalamullah. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawatihi, ya, hurufan wa ma'aniyah. Al-muta'abbad bi tilawati, yang kita diperintahkan, ya, untuk membaca atau beribadah pada Allah Ta'ala dan membaca Al-Qur'anul Karim itu. Pahalanya hurufan wa ma'ani. Setiap huruf ada pahalanya.
Setiap kata ada pahalanya. Itu Al-Quranul Karim. Ya. Al-Muta'abbadu bitilawatihi hurufan wa ma'aniyah. Baik dari segi huruf maupun makna. Al-Mabdu'u bilhamdulillahi rabbil alamin. Karena sebagian ulama yang menafsirkan ini menganggap surah Al-Fatihah, surat apa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Makanya di sini disebutkan Al-Mabdu' yang dimulai, diawali dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Dan sebetulnya yang roji dalam masalah ini, insyaAllah ta'ala, bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk atau salah satu dari ayat surat Al-Fatihah. Cuma yang jelas ada khilaf di antara ulama. Ya. Tapi setelah kita teliti pendapat-pendapat para ulama, apakah bismillah masuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, kelihatannya yang kuat adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, bagi mereka yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah, atau artinya bukan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka ayat terakhir itu dibagi dua. Ya. Kalau karena surat Al-Fatihah adalah sab'ul mathani, ada 7 ayat. Bagi ulama-ulama yang memasukkan bismillah, maka ayatnya di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. 7 ayat. Bagi yang mengatakan bismillah itu adalah ayat khusus yang Allah turunkan sebagai permulaan dari ayat surat-surat Al-Qur'anul Karim, ya, sehingga mereka mengeluarkan bismillah dari surah Al-Fatihah. Nah, kalau bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah, maka ya, jumlah ayat tetap 7. Mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Jadi tetap 7. Ya, tapi yang rajih, yang kuat insyaAllah, ya, menurut ulama-ulama yang mentahqiq tentang masalah ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini yang dipakai juga diantara oleh mazhab Syafi'i. Ya, makanya kita lihat di Indonesia ini, ya, kalaupun Bismillah tidak dikeraskan, tetapi tetap dibaca. Bukan tidak dibaca, dibaca. Ya, cuma di sirkan, ya, dipelankan bacaannya. Ya. Ini tentang definisi dari Al-Quran. Jadi di sini disebutkan al-mabdu bilhamdulillah rabbil alamin. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillah rabbil alamin. Dan sudah saya uraikan tadi masalah khilafiyah. Al-makhtumu, ya, yang ditutup, ya, diakhiri dengan minal jinnati wan nas, akhir dari surat An-Nas. Itu definisi Al-Qur'anul Karim. Dia adalah kalamullah, dia adalah merupakan kalam Allah, ya, kalamullah taala al-munazzal 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi aqsar suratin minhu المتعبد بتلاوته حروفا ومعانيا المبدوء بالحمد لله رب العالمين المختوم ب من الجنة والناس. Itu Al-Quran. Baik. Maka Al-Quranul Karim adalah kalamullah, ya, alladhi yatluhu ibaduhu bi-alsinatihim. Dia adalah kalam Allah yang dibaca oleh para hamba-hambanya, kaum mukminin, dengan lisan-lisan mereka. Wa yahfadhunahu fi sudurihim, dan dihafalkan di dalam dada-dada mereka. Ya. Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan makhluk. Karena dia adalah sifat dari sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk.
Ya, sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-6, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Dan apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan padamu, minta keamanan, dijamin keamanan jiwanya, maka amankan dia sampai dia mendengar kalam Allah. Ya, jadi Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan dari Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin, dari Allah Azza wa Jalla. "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika." Ya, dibawa turun oleh ar-ruhul amin, itu Jibril alaihissalam. Ya, ala qalbika, dimasukkan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "litakuna minal mundirin," agar engkau menjadi salah satu dari pemberi peringatan, "bilisanin arabiyyin mubin," dengan bahasa Arab yang jelas. Dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan Al-Qur'anul Karim? Ini perlu thalibul ilm tahu. Negara kitab Allah. Min khasaisil Qur'anil Karim wa fadailihi. Di antara keutamaan-keutamaan, kekhususan-kekhususan, mumayyizat Al-Qur'anul Karim, yang pertama adalah annahu kalamullah taala. Al-Qur'anul Karim kalamullah. Ya. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Ya, surat At-Taubah, ya, yang telah saya bacakan tadi. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-6. Apabila ada orang musyrikin yang minta keamanan padamu, berikan keamanan pada dia sampai dia mendengarkan ayat-ayat atau kalam Allah. Jadi adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 75. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Nah, ini juga Allah menyebutkan bahwa itu kalam Allah. Ya, apa kamu tamak, ya, agar mereka itu orang-orang ahlul kitab beriman kepada kalian, padahal ada di antara mereka, ya, ahlul kitab itu, yang mereka itu mendengar kalam Allah, ya, kemudian mereka merubah maknanya, merubah lafadznya, ya, setelah mereka mengetahui bahwa itu dari Allah Ta'ala, ya, dan mereka merubah itu dalam keadaan mengetahuinya. Ini di antara ini kedurhakaan ya, orang-orang Yahudi atau ahlul kitab. Nah, jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah. Faqidatuna, akidatu ahlus sunnah wal jama'ah fil Quranil Karim, maqalahu a'immatu ahlus sunnati. Maka akidah kita, keyakinan kita pada Al-Quranul Karim adalah apa yang dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jama'ah, salafan wa khalafan, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Di antaranya dikatakan oleh Imam At-Tuhawi rahimahullah ta'ala, "Wa innal Qur'ana kalamullah." Ya, At-Tuhawi dalam kitabnya, risalahnya, ya, tentang akidah At-Tuhawiyah, ya, kata beliau, "Wa innal Qur'ana kalamullah." Dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah. "Minhu bada bila kaifiyatin qawlan." Dari Allah datangnya Al-Qur'an itu, dan Anda jangan tanya bagaimana Allah berbicara. Ya, bila kaifiyatin, karena kita tidak tahu kaifiyah Allah berbicara. Ya, bila kaifiyatin qawlan. Ya, wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dan Allah turunkan Al-Quran itu kepada Rasulnya sebagai wahyu,
sebagai wahyu. Wasaddaqa wasaddaqahul mu'minun ala dzalika qan, dan kaum mukminin semua beriman ya tentang hal tersebut. Bahwa Al-Qur'anul Karim kalamullah, ya jangan Anda tanya bagaimana Allah menyampaikan kalam Allah itu ya yang diturunkan kepada sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diimani oleh kaum mukminin. Wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqati, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini betul bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah secara hak, ya laisa bi makhluqin ka kalamil bariyati, dia tidak sama, dia bukan makhluk seperti ucapan manusia. Ini pernyataan Imam At-Tuhawi rahimahullah ya tentang ya Al-Qur'an dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, di antara khasaisul Qur'anul Karim, annahu haqqun min indillah, wa Al-Qur'anul Karim al-haq. Ya, dia membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 149, wa innahu lal haqqu min rabbika, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak dari Tuhanmu. Ya, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Al-Qur'an adalah hak dari Allah taala. Di antara ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka bertadabbur, ya? Tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah maka mereka akan jumpai banyak ikhtilafnya, ya banyak ya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tapi karena dia dari Allah taala maka tidak ada ya benturan satu ayat dan ayat yang lain dari dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian Al-Qur'anul Karim adalah apa? Karena dia adalah hak dari Allah taala dan itu tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'anul Karim ya kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qilan?" Apa ada yang lebih jujur, lebih benar perkataannya dari Allah taala? Jawabannya tidak. Ya, jadi yang kedua dari khasaisul Quran, annahu haqqun min indillah. Ya, maka ikhwani fillah ya thullabul ilm, kalian di bangku kelas, bangku sekolah, bangku kuliah, perhatikanlah Al-Qur'an ini. Ya. Harus ada waktu untuk membaca. Ya, murojaah, jangan karena ujian. Ya. Jangan karena ujian. Karena orang kalau niatnya karena ujian selesai niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesuai niat. Tapi kalau seorang punya tekad, aku ini harus hafal. Ya, meskipun mungkin dia butuh waktu yang panjang, tapi ada upaya, ada usaha untuk menghafal. Dan dia butuh waktu. Ya, menghafal Quran itu butuh waktu. Butuh murojaah terus menerus. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, diantara khasaisul Quran, annallaha ta'ala tahadda al-thaqalaini al-insa wal-jin bil-ityani bimithlihi, ya, falam yastati'u dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala menantang ya jin dan manusia untuk mendatangkan ya seperti Al-Quranul Karim, ya. Allah menantang manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Ya, satu surat. Nanti ada beberapa ayat disebutkan di sini. Ya. Dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'anul Karim. Dan ini menunjukkan apa? Mimma yadullu ala annahu kalamullah haqqan. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memang kalamullah hak. Ya, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim ada tiga poin ya.
Allah menantang manusia, ya, tahaddahum bil ityan bimithlihi. Allah menantang manusia dan jin, coba buat seperti Al-Qur'an secara menyeluruh, 30 juz. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-88. Ya, ini tantangan Allah untuk membuat Quran secara menyeluruh, ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya jin dan manusia, manusia dan jin semua berkumpul, ya, bersepakat seluruhnya, ya, dua golongan makhluk Allah ini untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka tolong menolong satu dengan yang lainnya, tidak bakal bisa. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah menantang mereka dengan mendatangkan 10 surat. Kalau tadi secara menyeluruh, tak mungkin. Ya, dikecilkan angkanya, bikin 10 surat seperti Al-Qur'anul Karim. Ya, thumma ta'addahum bil ityani bi ashri suwarin mithlihi. Kemudian Allah menantang mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an dengan 10 surat, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud, ya, ayat yang ke-13-14. Surat Hud 13-14. Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad yang mengadakan Al-Quran itu? Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, coba datangkan 10 surat yang kamu buat, ya. Ya, 10 surat, ya. Wad'u man istata'tum min dunillah. Dan panggil penolong-penolong selain Allah untuk membuat 10 surat itu, ya. In kuntum shodiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar dalam tuduhan kalian bahwa Muhammad yang mengadakan Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Ya, itu contoh, ya. Kemudian yang ketiga Allah menantang mereka untuk mendatangkan, ya, dengan satu surat seperti Al-Qur'an. Mendatangkan satu surat seperti Al-Qur'an. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, apabila kalian ragu terhadap Al-Qur'an ini, ya, dari apa yang kami turunkan pada hamba kami, maka coba datangkan satu surat yang serupa dengan Al-Qur'an itu dan panggillah penolong-penolong kalian, ya, saksi-saksi kalian selain Allah untuk membuat seperti Al-Qur'an, satu surat seperti Al-Qur'an jika kalian memang benar. Ya. Tidak, hatta surat yang paling pendek, misalnya surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Disebutkan, ya, bahwa Musailamatul Kadzdzab pernah membuat surat mirip Al-Qur'anul Karim, mirip surat inna anzalna al-kautsar. Ya. Disebutkan dalam beberapa kitab, ya, dia mengatakan inna anzalna kal jawahir fasalli li rabbika wajahir inna mubghidhaka la kafir. Ya, orang Arab tahu ini bukan wahyu seperti ini. Ya. Kami turunkan pada jawahir.

pun seperti Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, min khasaisil Quranul Karim annahu anna nuzulahu munajjaman, bahwa turunnya Al-Quranul Karim itu secara berangsur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Al-Quranul Karim turun dari dari Allah Ta'ala ke Baitul Izzah itu satu kaligus. Kemudian turun dari Baitul Izzah yang ada di langit yang pertama kepada Rasulullah SAW secara terperinci. Ya, disebutkan dari ucapan Abdullah ibnu Abbas. Jadi intinya bahwa turunnya Al-Quranul Karim adalah munajjaman. Ya, artinya tidak sekaligus. Tapi dia berangsur-angsur. Ya. Nah, tentang hal ini, Al-Quranul Karim turun secara berangsur-angsur, ay mufarraqan, ay munajjaman artinya mufarraqan, fi muddati 23 sanah. Masa turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam kurun waktu 23 tahun. Ya, 23 tahun. Amal kutubus samawiyah as-sabiqah, adapun kitab-kitab yang dahulu, ya, fakana nuzuluha duf'atan wahidah, turunnya satu kaligus. Itu bedanya Al-Quran dan Taurat, Al-Quran dan Injil. Ya, Al-Quranul Karim turun berangsur-angsur. Makanya ada asbabun nuzul, ya, ada sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Adapun kitab-kitab sebelumnya, ya, Taurat dan Injil turun secara langsung. Ya. Maka dari itu orang-orang musyrikin, ya, liza ta'ajjabal musyrikun. Orang musyrikin terkagum, terheran-heran. Ya. Karena Quran itu turunnya berangsur-angsur. Ya. Makanya mereka berkata, disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Quranu jumlatan wahidah. Dan mereka berkata, orang-orang yang kafir itu berkata, kok Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Ya. Allah sebutkan hikmah kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, ya, secara berangsur-angsur. Pada lanjutan ayat ini Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah. Yani Allah turunkan secara berangsur-angsur untuk Allah meneguhkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibaca dengan tartil, ya, dibaca dengan nyaman dan baik. Ya, tartil artinya memberikan setiap huruf atau setiap itu huruf akan haknya. Arti tartil. Nah, itu hikmahnya untuk memantapkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di antara keistimewaan Al-Qur'anul Karim bahwa dia turun secara berangsur-angsur. Kemudian yang kelima. Nah, di antara kekhususan Al-Qur'anul Karim, min khasa'isil Qur'anil Karim annahu muhaiminun 'alal kutubis sabiqah. Dia adalah penutup, hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Untuk mengukur kebenaran kitab yang sebelumnya, lihat Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, kalau Al-Qur'an membenarkan berarti benar. Kalau Al-Qur'an ya, bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim berarti sudah terjadi perubahan, ya. Maka disebut sebagai muhaiminan, ya. Apa arti dari muhaiminan? Ya, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah tentang makna haimanah, dan dari kata haimanah, al-haimanah artinya al-qiyam ala syai, ya, wiriayah lahu. Ini makna secara bahasa. Sedangkan makna dari Al-Quran adalah muhaiminan, artinya dia sebagai, ya, mu'tamanan alaih. Ya. Muhaiminan alaih artinya mu'tamanun ala alaihi. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qal al muhaiminu al amin, ya, dia yang menjamin, ya, atau sebagai tolak ukur bagi kitab-kitab yang sebelumnya, ya, annahu muhaiminun alal kutubis sabiqah, ya, dia ini ibarat pengontrol bagi kitab-kitab terdahulu. Kalau sudah ada penyimpangan, pelanggaran, itu berarti

0: itu dikontrol oleh Al-Quranul Karim. Ya. Qal, kata Abdullah bin Abbas, Al-Quranu aminun ala kulli kitabin qablahu. Jadi Al-Quran itu sebagai yang mengontrol, yang untuk menunjukkan benar tidaknya kitab itu, terjadi perubahan atau tidak, itu adalah Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Jureyj rahimahullah ta'ala, Al-Quranu aminun ala al-kutubil mutaqaddimah, fama wafaqahu minha fahuwa haqqun, wama khalafahu minha fahuwa batilun. Ya, kata Ibnu Jureyj, Al-Quranul Karim adalah sebagai yang menjamin keamanan untuk kepercayaan kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka apa yang sesuai dengan Al-Quran dari kitab-kitab yang sebelum itu, berarti itu hak. Dan apa yang menyelisih Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya, fahuwa batil. Berarti batil. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya, juga dikatakan oleh Mujahid, ya, Mujahid murid dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Qatadah dan As-Suddi, makna dari muhaiminan ay syahidan, dia sebagai saksi bagi kitab-kitab yang lainnya. Ya, dia sebagai saksi bagi kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang keenam, di antara keistimewaan Al-Qur'anul Karim, min khasais Al-Qur'anul Karim, anna Allah Ta'ala takaffala bihifdzihi, bahwasanya Allah Ta'ala dia yang menjaga kitab ini. Ya. Allah yang menjaga. Allah yang memelihara. Ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya, nanti akan disebutkan ayatnya, ya, itu Allah memberikan kepada ulama-ulama mereka yang menjaga kitab itu. Tapi Al-Quranul Karim tidak. Allah yang, ya, sebagai penjaga Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya, anna Allah Ta'ala takaffala, ya, bi hifzi Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Ya. Makanya ada para huffaz, para hafadzah, orang-orang hafal Al-Quranul Karim, hamalatul Quran. Ini salah satu cara Allah menjaga Al-Quranul Karim. Ya. Cara Allah menjaga Al-Quranul Karim dengan ada orang-orang yang maha hafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Ya, sungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar kitab yang agung. Tidak akan datang kebatilan padanya, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Tanzilun bin Hakimin Hamid, dia adalah kitab yang turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Surat Fussilat ayat 41, ayat 42. Belum azan kan? Sudah belum? Yang berikutnya, yang ketujuh. Min khasais Al-Quran Al-Karim, anna Allah Ta'ala takaffala ala man ittaba'ahu wa tamassaka bihi bil hidayah fid dunya wan najat fil akhirah. Ya, bahwa Allah menjamin, ya, orang yang mengikuti Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, Allah menjamin hidayah bagi orang tersebut di dunia dan selamat di akhirat. Jaminan Allah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 123. Toha 123. Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, adapun jika datang kepada kalian petunjuk, ya, dari aku, kata Allah Ta'ala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukmu, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, fala yadillu wa la yashqa, kata beliau, ay la yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Artinya dia tidak tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Ya. Jadi Ikrimah juga salah seorang murid Abdullah bin Abbas. Ya. Ikrimah berkata, Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, dominallahu liman ittaba al-Qur'ana, Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an, an la yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Thumma tala, kemudian Abdullah bin Abbas membaca ayat ini. Ya, faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Jadi antara apa namanya atau dalil tentang jaminan Allah yang akan menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan hadis Nabi SAW, ya, khallaftu fikum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Khallaftu yani taraktu khalfakum. Khalfi. Ya, aku tinggalkan sesudah aku untuk kamu sekalian yaitu dua hal. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat. Ya. Selama berpegang pada dua hal ini, kitabullah wa sunnati, itu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan yaftariqa hatta yarida alayya al-haut. Quran dan sunnah tidak akan terpisah sampai hari kiamat kelak. Sampai Nabi sallam datang kepada haut talaga beliau. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan dihasankan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Yang kedelapan, min khasaisil Qur'anil Karim annahu nurun yahdi bihillahu ila siratil mustaqim. Wal Qur'anul Karim adalah cahaya. Dengannya Allah memberikan petunjuk pada hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 15-16, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang pada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan cahaya itu Allah memberikan petunjuk, ya, bagi orang-orang yang mengikuti dan mencari ridhonya. Allah berikan pada mereka subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idznihi, dan dia mengeluarkan mereka, ya, dari kegelapan, kekufuran, kesyirikan dan yang lainnya kepada cahaya terang benderang dengan seizin.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: ما يقوله إذا ركب دابته.
2: Doa bepergian.

0: الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: الله مها بسار، الله مها بسار، الله مها بسار. Maha suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatannya meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Ad-du'a idza aftara 'inda ahli bait.
3: Doa bila berbuka puasa di rumah orang lain.
2: Yaqul أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
3: Di rumah kalian ini orang-orang yang melakukan puasa telah berbuka. Orang-orang yang saleh menyantap makanan kalian dan para malaikat pun mendoakan kalian.
2: ما يقول الصائم إذا سابه أحد.
3: Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
2: Yaqul inni sha'im. Inni sha'im.
3: Saya sedang puasa. Saya sedang puasa.
2: Ad-du'a'u qabla ityani zawjah.
3: Doa sebelum berhubungan badan dengan istri.
2: Yaqul bismillah. Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, hindarkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami.
2: Ma ya'simullahu bihi minad dajjal.
3: Doa mendapatkan perlindungan Allah dari Dajjal.
2: Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahf, 'usima minad dajjal.
3: Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan terlindungi dari bahaya Dajjal.
2: Wal isti'adzatu billahi min fitnatihi 'aqiba at-tashahhudil akhir min kulli shalah.
3: Di samping itu juga meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya Dajjal setelah tasyahud akhir dalam setiap salat.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabha wa ashara bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 tulang, yaitu pada kening, dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau dan kedua tangan, kedua lutut, serta ujung kedua kaki.

dua anak perempuan, ayah, ibu. 2/3, 1/6 plus sisa jika ada sisa, 1/6. Kenapa ayah mendapatkan sisa? Karena laki-laki satu-satunya. Jika ada sisa ditambahkan lagi. Lu bagaimana? Contohnya misalkan satu anak perempuan sama ayah. Ini untuk menjelaskan contoh. Ini satu anak perempuan setengah, ini 1/6 plus sisa. Ini kan ada sisa. Di sini ada sisa, dia akan mendapatkan tambahan sisa. Ayah akan mendapatkan tambahan sisanya. Jadi kalau di sini, ini 6, 3, 1 ditambah 2. Jadi satu bagiannya yang pasti, kemudian tambah sisanya yaitu 2. Adapun tadi yang ditanyakan, jadi 2 anak perempuan atau yang kita tanyakan ya, nah ini tetap kita tambahkan ayah jika ada sisa. Dalam hal ini, kita lihat 6, 6 sama 3, 1 dan 1. 1 dan 1. Sisa tidak ada ya, sudah. Ayah mendapatkan 1/6 saja. Oke, adapun soal yang kedua, saya akan membantu menjawabnya. Tadi dikatakan 4 saudara perempuan kandung, kak kandung, kemudian 2 saudara laki-laki seibu. Empat saudara perempuan kandung, kalau kita lihat kepada An-Nisa ayat 176, kita akan jumpai bagiannya adalah 2/3. Dua saudara laki-laki seibu, kalau kita lihat bagiannya adalah 1/3. Dari mana? An-Nisa ayat yang ke-12. An-Nisa ayat yang ke-12. Sehingga kita jumpai asal masalahnya 3, di sini 2, di sini 1. Bagaimana selanjutnya kita membaginya? Anggaplah di sini ada 300 juta. Kita ambil yang gampang. Di sini 200 juta, di sini 100 juta. Tinggal dibagi. 200 dibagi. Artinya apa? 200 juta ini untuk 4. Dibagi 4. Dibagi 4. Masing-masing saudara perempuan 50. Yang ini pun demikian. 2 saudara laki-laki seibu dibagi 2. Loh kok sama bagiannya? Ya, tergantung jumlahnya. Kalau di sini cuma ada 2, 200 tinggal dibagi 2. Jadi, kalau kita jumpai bilangannya banyak, tinggal dibagi sesuai dengan pembagian. Oh, ini dibagi 2 setelah ketemu hasilnya. Ini pun dibagi 4 setelah ketemu hasilnya. Nah, ini soal yang telah kita sampaikan. Ini yang bisa kita selesaikan atau sampaikan pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: seorang mayit meninggal. Jadi
1: ketika kita nyampaikan mayit itu, meskipun tidak diketahui laki atau perempuan, tidak mengapa. Intinya ada mayit meninggal. Entah itu yang meninggal ayah, atau meninggal itu ibu, atau laki atau perempuan, tidak begitu penting. Namun yang lebih penting adalah ahli waris yang hidup. Jadi kalau tadi disampaikan seorang ayah meninggal, oke, tidak mengapa. Ini sekedar tambahan faedah ya. Anggaplah seorang mayit meninggal, atau ada seorang mayit meninggal, wafat, meninggalkan istri. Nah, ini yang penting. Meninggalkan satu istri, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kemudian tadi disebutkan ada 2 cucu laki-laki ya, dari anak perempuan, dan ada 1 cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting untuk dikupas atau dijelaskan. Jadi sekali lagi, mayit itu walaupun tidak disebutkan anak mayitnya ini anak, atau mayitnya ini laki-laki atau perempuan, mayitnya ini seorang ayah atau ibu, tidak mengapa sebetulnya. Makanya dalam istilah al-ulama banyak kita jumpai dalam kitab-kitabnya dengan menyebutkan halaka halik. Halaka halik, telah binasa atau telah wafat seseorang. Pokoknya seseorang, mungkin laki, perempuan, tidak begitu penting. Yang penting adalah ahli waris yang hidup. Baik, kemudian tadi disampaikan seorang istri, 1 istri, 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, dan 1 cucu perempuan. Ketika kita mendapati kasus yang demikian, kita mesti ketahui, kita mesti pilah-pilah siapa yang tergolong ahli waris yang mendapatkan hak tetap, dan siapa ahli waris yang mendapatkan asobah. Jadi ahli waris itu ada 2. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, yaitu ahli waris atau yang dikenal dengan ashabul furud, dzawil furud, dan yang kedua adalah asobah. Ahli waris yang mendapatkan hak tidak menentu bagiannya. Kadang banyak, kadang sedikit, tidak menentu bagiannya. Kita tetapkan dahulu siapa ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dan siapa ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu tadi itu, atau asobah. Kalau maka bagiannya 1/8. Maka bagiannya 1/8. An-Nisa ayat yang ke-12. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Jadi istri mendapatkan hak 1/8. Mengapa? Karena si mayit memiliki anak. Kemudian tadi ada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan mendapatkan hak 2/1. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi sisa, jadi kalau tadi istri 1/8, sisanya otomatis 7/8. Sisanya otomatis 7/8. Nah, 7/8 tadi dibagi kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan pembagian 2/1. Dengan pembagian 2/1. Dengan kata lain, anak-anak laki-laki 2 bagian, anak-anak perempuan masing-masing 1 bagian. Anak-anak laki-laki masing-masing 2 bagian, anak-anak perempuan masing-masing 1 bagian. Adapun cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan. Artinya apa? Dia bukan termasuk ahli waris. Kalau toh ahli waris terhalang oleh anak si mayit, anak laki-laki si mayit. Jadi mereka kalau cucu, nah ini cucu ada 2. Ada cucu dalam, ada cucu luar. Nah, ini seringkali kita sampaikan. Cucu dalam itu cucu dari anak-anak laki-laki. Cucu dalam, cucu laki atau perempuan dari anak laki-laki. Cucu-cucu dalam ini akan mendapatkan hak selama tidak ada penghalang. Adapun cucu luar, yaitu cucu laki atau perempuan dari anak perempuan. Cucu luar adalah cucu dari anak perempuan. Ini bukan termasuk ahli waris dan tidak mendapatkan warisan. Baik, jadi kesimpulannya, yang mendapatkan warisan adalah istri dan tiga anak laki-laki, tiga anak perempuan. Adapun hak tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan, 2-1. Anggaplah tadi peninggalan si mayit ada 800 juta, misalkan ya. Istri 100 juta, sisa 700 juta itu dibagi 9 kepala. Kok bisa 9 kepala? 3 anak laki-laki sama dengan 6 bagian. 3 dikali 2 menjadi 6. Kalau masing-masing 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 6 bagian. 6 bagian tinggal dibagi 3, masing-masing 2, 2, 2. 3 anak perempuan masing-masing 1, sehingga seakan-akan ada 9 kepala. Seakan-akan ada 9 kepala. 700 dibagi 9 bagian anak laki-laki. 2 bagian, bagian anak perempuan masing-masing 1 bagian. Sekali lagi, bagian anak-anak laki-laki masing-masing 2 bagian, dan bagian anak-anak perempuan masing-masing 1 bagian. Setelah bagian istri si mayit, yaitu 100 juta. Kalau tadi contohnya 800 juta. Nah, ini menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya.

0: Wallahu ta'ala a'la wa alam. Maaf, ada satu anak perempuan itu meninggal sebelum ayah. Oke. Jadi ketika anak atau siapapun ya, ahli waris itu, anak misalkan tadi, meninggal sebelum ayahnya, maka dia tidak mendapatkan hak. Lalu apakah haknya bisa jatuh kepada cucu-cucunya? Tidak juga. Tidak juga. Jadi maaf saya kalah tadi tambahan diingatkan tadi betul. Jadi kesimpulannya tadi saat ayah meninggal ada tiga anak perempuan, tiga anak laki-laki dan dua. Otomatis kan dua.
1: Nah, tinggal dua.
0: Iya, tinggal dua. Ini yang penting. Saat kematian kita data. Jangan disebutkan ada tiga anak perempuan, melainkan dua anak perempuan. Mengapa? Karena satu anak perempuan wafat sebelum ayahnya. Dan yang meninggal sebelum ayah tidak dihitung. Wujuduha ka'adamiha. Keberadaannya sama sebagaimana tidak ada nantinya. Atau memang tidak ada. Yang meninggal sebelumnya itu tidak dianggap ada. Sehingga sisa 700 juta dibagi 8 bagian. Nanti dibagi 8 bagian. Adapun cucu-cucu tidak dapat bagian, cucu-cucu dari anak perempuan tidak mendapat bagian karena bukan ahli waris. Ini untuk pembagian warisan ayah ya. Untuk pembagian warisan ayah. Ya kalau memang namun ya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat wa idza hadzal qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, jika ketika pembagian ada famili kerabat yang tidak mendapatkan hak, ada anak-anak yatim, maka hendaknya diberi, hendaknya dia diberi bagian seikhlasnya ahli waris karena ada anak laki-laki si mayit. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
2: Al-Iman TV.
3: الأربعون النووي منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
4: حديث 34.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Al-Muslim.
3: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadits Shahihah an-Nabawiyyah. Al-Hadits at-Tasi' wal-Ishrun. Ma yudkhilu al-Jannah. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله.

0: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حديث yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji, sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung mereka, disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
0: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-ahadits sahihah an-nabawiyyah. الحديث الثالث والثلاثون، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
2: حديث ke-33، orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti.
0: عن ابن عباس رضي الله عنه.

0: darah suatu kaum. Akan tetapi, pihak yang menuntut harus menunjukkan bukti dan pihak yang menolaknya harus menyampaikan sumpah. Hadis Hasan yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan selainnya seperti ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihaini.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi wa aktafa biatharihi ila yawmiddin. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, sesungguhnya agungnya alam semesta adalah bukti dan tanda keagungan sang penciptanya. Hamparan langit yang luas, gunung yang menjulang tinggi adalah di antara bukti besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, maha agung, maha berkuasa atas segala sesuatu, yang bila menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah, maka apa yang dikehendaki pun terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menampakkan tanda-tandanya, makhluk-makhluknya yang besar, agar kita saksikan. Tujuannya adalah agar kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita hanya bersujud kepadanya dan tidak bersujud kepada apapun. Kita diperintahkan hanya bertauhid kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya, kita hanya bertauhid kepadanya. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya menyembahnya, memerintahkan kita bertauhid, meninggalkan segala kesyirikan. Itu semata-mata untuk kita, untuk kebaikan kita, manfaatnya kembali ke kita. Sungguh kebahagiaan seorang hamba adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan mengampuni dosa dan kesalahan siapapun yang mentauhidkannya mati di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya di antara kalian datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat besar, dan dia menemuiku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi ampunan, yaitu ampunan Allah mengampuni semua kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya manakala dia bertauhid dan mati di atas tauhid. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebahagiaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin surga bagi seorang dan mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

0: Wasallam mengabarkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah prioritas yang didahulukan oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan tauhid, meneguhkannya di hati kita, menanamkannya pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada umat manusia. Karena sungguhnya kebahagiaan seluruh manusia ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli. Bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala. Setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
1: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: orang yang tidak bisa mengetahui harta tersebut, sehingga dilarang bagi kita larang, karena itu akan menimbulkan kemadharatan adalah dengan menimbun barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtakir, dan ini menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat. Namun barangnya ya sedang langka, sedang jarang. Lalu ada ulah beberapa oknum menyimpan, menimbun sampai benar-benar habis di luar, jarang sekali menjual. Karena masyarakat membutuhkan barang tersebut, akhirnya dia mengeluarkan barang yang sudah ditimbun tadi. Namun dengan memberikan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Dan ini masyarakat mau tidak mau mereka ya harus membeli karena itu merupakan kebutuhan pokok. Maka kalau dia melakukan demikian tadi dengan sengaja menimbun terlebih dahulu sampai menunggu harga menjadi naik, atau dia sengaja membuat memberikan pengaruh terhadap harga dengan mencari keuntungan pribadi, maka masuk ke dalam ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi kalau seorang ingin menimbun barang atau sebenarnya ingin menyimpan barang, beli belanja untuk kebutuhan satu bulan ke depan, disimpan di dalam rumah misalkan, ya tujuannya bukan untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, tapi memang untuk kebutuhan pribadi, ya maka tidak masuk ke dalam larangan hadis tadi. Atau seorang menyimpan barang, namun ini bukan barang yang menjadi kebutuhan pokok, tapi ini hanya ya dibutuhkan oleh sekelompok tertentu saja, misalkan karena ini termasuk barang yang unik, disimpan nanti akan dijual, dan yang membeli pun hanya sekelintir orang, tapi ini bukan kebutuhan pokok, maka ini juga tidak termasuk dalam larangan tadi. Intinya tatkala kita melakukan transaksi jual beli, ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. بمجنون وإن لك لأجرا غير فتبصر.

غير معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.

0: tahun.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam tahsin Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu

orang tersebut memahami tentang urusan perkara agamanya. Maka ini adalah hal yang sangat penting kita sadari. Sangat penting kita jadikan prinsip bahwasanya menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama merupakan salah satu hal yang dapat membawa keutamaan besar bagi diri kita. Di samping hal tersebut, kita juga melihat perkataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Bahwasanya ilmu adalah amalan yang agung, yang mana tidak ada amalan yang dapat menyaingi keagungan ilmu tersebut, liman sahhat niyatuhu, bagi siapa-siapa saja yang niatnya benar, yang niatnya tulus dalam belajar ilmu agama. Lantas orang-orang bertanya kepada Imam Ahmad, fakaifa dzalika, wahai Imam, bagaimana niat yang benar, niat yang tulus dalam menuntut ilmu, belajar ilmu agama tersebut? Lalu beliau rahimahullah menjelaskan, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dengan seorang meniatkan dia belajar ilmu agama untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirinya, dan yang kedua, dia belajar ilmu tujuannya untuk mengangkat ketidaktahuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya dengan mengajarkan mereka ilmu tersebut. Maka ini di antara kemuliaan ilmu. Maka apabila para pemirsa sekalian maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yaitu kita harus menyadari bahwasanya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama, ini merupakan nikmat yang sangat agung. Ya, maka jangan disia-siakan. Di antara dengan kita mempelajari Al-Qur'an, kita mempelajari Kitabullah, kita mempelajari kitabnya Allah, maka ini merupakan salah satu nikmat yang mana nikmat tersebut merupakan nikmat yang sangat luar biasa agungnya yang tidak Allah taala berikan kepada seluruh hambanya. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan kembali memurajaah, ya, mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena sekali lagi ilmu ini merupakan sesuatu yang membutuhkan at-tikrar, membutuhkan pengulangan. Kenapa? Karena dengan seringnya kita mengulangi suatu ilmu yang sudah kita pelajari, maka akan semakin lengket pula, akan semakin melekat pula ilmu tersebut pada diri kita. Jadi jangan bosan kita untuk mengulang, ya. Tapi teruslah untuk mengulang-ulang ilmu tersebut agar ilmu tersebut semakin melekat pada diri kita. Maka dari itu di pertemuan malam hari ini, sebelum kita melanjutkan kembali pelajaran kita di surat-surat yang baru, ada baiknya kita kembali mengulang terlebih dahulu surat-surat yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tujuannya apa? Agar ilmu tersebut semakin lengket, semakin mutqin, ya, semakin kita bisa kuasai dan amalkan dengan baik. Baik, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, nanti kami juga akan memberikan kesempatan pada Anda sekalian, ya. Kami akan memberikan kesempatan bagi Anda sekalian yang ingin bergabung membacakan surat-surat yang kita akan murojaah di malam hari ini, maka bisa langsung menghubungi call center kami di 087-3x04x846. Ya, sekali lagi bagi Anda yang nanti mau bergabung, bisa langsung menghubungi call center kami di 087-3x04x846. Baik, para pemirsa Al-Iman TV, bapak-bapak, para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan mulai murojaah kita dari surat Al-Fil, ya.
Jadi bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya, silahkan bagi para pemirsa maupun para pendengar ya, bisa dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya mulai

dari surat Al-Fil. Alhamdulillah malam ini saya tidak sendirian, tapi saya didampingi dengan qari kita yang akan membantu membacakan bacaan murojaah kita di malam hari ini, yaitu saudara Fauzan ya. Kepada beliau kami persilakan untuk membacakan surat Al-Fil.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada saudara Fauzan yang telah membantu untuk membacakan surat Al-Fil tadi. Baik para pemirsa maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, kita sedikit membahas ya beberapa hal penting atau beberapa poin yang bisa kita perhatikan bersama dalam bacaan surat Al-Fil ini. Yang pertama, kita bisa perhatikan pada kata bi ashabil fil, bi ashabi. Maka di sana kita membaca dengan menebalkan huruf sod, ya. Kita membaca dengan menebalkan huruf sod. Contoh bi ashabi, bi ashabi, ya. Jadi bukan bi ashabi tapi bi ashabi, ya. Kita membaca dengan menebalkan bacaan dari huruf sod. Yang selanjutnya kita bisa perhatikan pada ayat yang kedua, pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf dad, ya, jangan lupa kita baca dengan istitalah, yaitu apa, adanya suara yang dipanjangkan. Jadi jangan dipantulkan, jangan tadlil tadlil, ya, tapi tadlil tadlil, seperti itu, ya. Kita baca dengan tebal dan dengan suara yang sedikit di panjangkan dari huruf dad tersebut. Selanjutnya, kita perhatikan bersama pada ayat yang ke-4. Tarmihim bihijaratin. Maka di sana terdapat mim sukun yang menghadapi huruf ba, ya. Terdapat mim sukun yang menghadapi huruf ba. Maka dia dihukumi sebagai apa? Ikhfa syafawi, ya, dihukumi sebagai ikhfa syafawi, sehingga harus apa? Harus kita baca dengan menahannya terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa dalam membacanya, ya. Kita baca tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Dan yang terakhir, kita juga bisa perhatikan di ayat yang kelima, pada firman Allah Subhanahu wa taala, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Maka di sana kita bisa membaca huruf shad dengan sempurna dengan menebalkan huruf shad tersebut. Contoh ka'asfi, ka'as, ka'asfi. Jadi bukan ka'asfi, bukan sin, tapi harus sempurna tebalnya dengan huruf shad. Kami contohkan sekali lagi, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, ya. Ini adalah sebuah hal atau sebuah murojaah singkat kita di dalam bacaan surat Al-Fil. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sudah ada yang bergabung. Kami langsung angkat. Halo, assalamualaikum. Kita coba mengangkat kembali telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Ya, nampaknya belum masuk ke kami. Mungkin masih terdapat kendala. Kami coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Nampaknya masih ada sedikit kendala. Mungkin kami kembali mengundang, ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan langsung bisa menghubungi call center kami di 08 73 kali 04 kali 846. Sekali lagi di 0873 kali 04 kali 846. Sudah ada yang bergabung? Kami angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk Ummu Abdillah di Solo nggih.
2: Ya, nggih, Ustaz.
1: Monggo silakan Ummu Abdillah bisa dibacakan surat Al-Fil.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Armihim bihijaratin min tarmihim bihijaratin min sijjin.
1: Baik, terima kasih untuk Umu Abdillah di Solo. Nanti bisa disimak koreksinya setelah ini, nggih. Barakallahu fiik.
2: Baik.
1: Alhamdulillah untuk Umu Abdillah di Solo yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Alhamdulillah secara umum sudah cukup baik, nggih, Umu Abdillah di Solo. Hanya ada beberapa catatan atau sedikit catatan dari kami agar bisa lebih baik lagi bacaannya di kemudian hari. Yang pertama untuk Ummu Abdillah, kita perhatikan pada pengucapan huruf ha, ya, pada pengucapan huruf ha. Contoh di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus dibaca dengan bersih suaranya. Jadi jangan sampai kita baca huruf ha itu seperti huruf kha. Contoh Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat, kita harus menyempurnakannya dengan suara pengucapan dari huruf Ha. Ya. Kami contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Selanjutnya, hal yang bisa kita perhatikan pula, contohnya adalah di ayat yang pertama, yaitu bagaimana cara kita membaca huruf swad, ya Ummu Abdillah, bisa disempurnakan kembali, yaitu dengan membacanya dengan tebal. Contohnya, bi-ashabi, bi-as, bi-ashabi. Ya, bukan bi-as-ha, tapi bi-as, bi-ashabi, seperti itu. Selanjutnya, kita perhatikan pada ayat yang kedua. Khususnya pada kata tadlil, tadlil, itu pada huruf dhad, ya. Jangan lupa kita membaca huruf dhad yang pertama ini dengan tebal. Karena sifatnya itbak, ya. Yang pertama kita baca huruf dhad dengan tebal. Yang kedua, kita baca huruf dhad ini juga dengan sifat istitalah, adanya apa? Suara yang kita alirkan. Tadlil, tadlil, seperti itu. Dan yang selanjutnya mungkin Ummu Abdillah bisa kita perhatikan pada pengucapan huruf ra, ya. Contohnya di ayat yang ketiga, wa arsala, ya, ra dibaca dengan tebal di sana. Kenapa? Karena dia sukun dan didahului oleh huruf yang mengharokat fathah, sehingga dibaca dengan tebal. Bukan wa arsala, tapi wa arsala. Begitu pula huruf ra yang ada di awal dari ayat yang keempat, kita membaca tarmihim, bukan tarmihim, tar, bukan tar, tapi tar, tarmihim, seperti itu. Maka ini sedikit catatan, ya, untuk Ummu Abdillah tadi di Solo yang sudah bergabung di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha. Baik, kami kembali membuka kesempatan bagi Anda yang ingin membacakan surat Al-Fil, ya, sebagai sarana kita memurojaah pelajaran kita. bisa langsung menghubungi nomor call center kami di 0873 kali 04 kali 846. Sudah ada yang masuk ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Di Rian Surabaya, Ustaz.
1: Masya Allah, dengan Mas Rian di Surabaya. Baik, silahkan.
3: Surat Al-Fil, Ustaz, ya.
1: Oke, monggo, silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Rian di Surabaya. Bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah tadi untuk Mas Rian ya di Surabaya yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Alhamdulillah sudah cukup baik. Mungkin ada beberapa catatan dari kami yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Yang pertama adalah ketika kita membaca basmalah, ya, ketika kita baca basmalah, ya, kita baca dengan vokal huruf ro yang sempurna ke huruf o, ya. Jadi bukan Bismillahirrahman, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Harus sempurna vokalnya kepada huruf o. Jangan tercampur dengan a. Arrah, ini kurang tepat. Yang tepat r-wo. Ini yang pertama, ya. Jadi kita perhatikan huruf-huruf dalam Al-Quran yang dia dibaca dengan tebal, ya, sod, to, qaf, dan yang semisalnya, maka harus sempurna vokalnya ke huruf o. Nggak boleh bercampur dengan vokalnya a. Contoh orang mengucapkan sa, sa, ini kurang tepat. Atau qaf diucapkan ka, ka, ini kurang tepat. Ya. Begitu pula pada huruf ra. Jadi bukan Allah, tapi Allah, Ar-Rahman. Ya, harus tetap menjaga vokalnya di huruf O. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, kita perhatikan di ayat yang pertama. Pada alam taro kaifa. Ya, pada kaifa, hati-hati jangan ditekan. Jadi bukan kaifa. Bukan kaifa. Tapi kaifa lembut. Kaifa dialirkan dengan lembut. Ya, karena dia dihukumi dengan hukum lin. Ya, dan kalau kita lihat terjemahnya sendiri, hukum lin ini maka dia diartikan dengan lembut. Maka cara bacanya pun juga harus lembut. Yang selanjutnya masih di ayat pertama. Kita perhatikan pada huruf sod bi ashabi. Tadi pasti kurang ditebalkan ya. Jadi bisa disempurnakan ketebalan dari huruf sod tersebut. Ya, jangan asha tapi asha. Harus disempurnakan ketebalannya. Selanjutnya kita perhatikan di akhir ayat yang kedua. Fi tadlil, tadlil, yaitu harus kita sempurnakan huruf dod. Ya, kita sempurnakan huruf dod dengan apa? Memberikan sifatnya. Tadi yang pertama apa? Dia punya sifat itbak, tebal. Ya, tingkat ketebalan dari huruf dod ini adalah tingkat yang paling kuat. Selanjutnya yang kedua, dia memiliki sifat istitalah, adanya suara yang dialirkan. Bahwa kedua sifat ini ya harus kita tonjolkan, harus kita sempurnakan dalam membaca huruf dhad, terlebih ketika dia sukun atau bertasydid. Karena kaidahnya, apabila sebuah huruf dalam bahasa Arab itu sukun, maka nantinya akan lebih terasa, akan lebih kuat sifatnya, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk kepada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mungkin sama catatannya ya, tadi masih pada huruf ra ya. Kita perhatikan huruf ra di sini dibaca dengan tebal. Jadi bukan wa arsala tapi wa arsala. Begitu juga pada awal ayat yang keempat. Bukan tarmihim tapi tarmihim tarmihim. Ya, kita baca dengan tebal huruf ra-nya. Nah, para pemirsa sekalian, ya, di antara cara kita untuk mengetahui apakah roknya itu berharokat, mohon maaf, apakah kita membaca roknya tipis atau tebal, maka caranya adalah mudah. Yaitu apa? Rumusnya, ya, kebanyakannya kalau huruf ro ini kaitannya sama fathah atau sama dhammah, dia nanti dibaca dengan tebal. Ya, contoh di sini pada kalimat wa arsala dan juga pada kata taurumihim. Ro-nya sukun dan didahului oleh huruf yang harokatnya fathah. Maka karena di sini ro-nya berkaitan dengan huruf yang harokatnya fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Adapun nanti huruf ro yang dibaca tipis itu apabila dia berkaitan dengan harokat kasroh, ya. Ini secara kebanyakan seperti itu. Meskipun nanti ada beberapa huruf ro yang dibaca dengan tebal yang tidak ada kaitannya sama fathah sama dhammah. Tapi nanti jatuhnya hanya lebih sedikit dalam Al-Qur'an. Yang lebih banyak adalah huruf ro ini dibaca tebal apabila berkaitan dengan huruf yang harokatnya fathah atau dhammah. Dan yang terakhir, kita perhatikan di ayat yang kelima atau ayat yang terakhir dari surat Al-Fil, itu pada faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya, tadi sama untuk huruf shadnya disempurnakan ka'asfi, tebal, bukan ka'asfi tapi ka'asfi, ya, jadi huruf shad kita baca dengan tebal. Mungkin itu tadi untuk Mas Rian di Surabaya, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari, barakallahu fihi. Dan kami kembali membuka kesempatan bagi Anda, para pemirsa maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami untuk bisa membacakan bacaannya di surat Al-Fil, ya. Bisa langsung menghubungi call center kami di 0873-04-846. Sekali lagi, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami membacakan, ya, bacaannya di surat Al-Fil, ya. Surat Al-Fil bisa langsung menghubungi call center kami di 0873-04-846. Baik, nampaknya belum ada yang bergabung. Kita coba untuk melanjutkan terlebih dahulu pada surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Humazah. Tadi alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Fil, maka sekarang kita berpindah untuk membaca surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Humazah. Baik, kembali kami persilakan kuali kami di malam hari ini, yaitu saudara Fauzan, untuk membacakan surat Al-Humazah. Falyatafaddal masykur.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Baik, terima kasih kepada saudara Fauzan yang telah membacakan bacaannya di surat Al-Humazah yang juga menjadi materi murojaah kita di malam hari ini. Baik, kita akan coba jelaskan terlebih dahulu atau mengulang kembali beberapa poin penting yang bisa kita perhatikan bersama dalam bacaan surat Al-Humazah ini. Yang pertama kita perhatikan rata-rata, ya, atau semua, ya, semua ayat dari surat Al-Humazah ini diakhiri oleh huruf H, ya. Baik itu huruf H-nya H yang memang benar-benar huruf H atau tak marbutah yang menjadi huruf H karena waqaf, ya. Maka di sini di antara aspek yang bisa kita perhatikan adalah bagaimana kita menjelaskan bacaan dari huruf H yang ada di akhir ayat terlebih dahulu. Dalam segi apa? Dalam segi aliran suara dan udaranya. Ya, contohnya Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Ada aliran suara dari huruf H-nya dengan jelas ya. Jadi bukan lumazah, lumazah. Jangan hilang suara H-nya, tapi harus dibaca dengan aliran yang jelas ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya kita bisa perhatikan di ayat yang ketiga. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna ma lahu akhlada ya. Pada kata akhlada, maka di sana kita baca dengan tebal pula pada huruf kha ya. Bukan akhlada, akhlada, tapi akhlada. Kita baca kha-nya dengan tebal. Selanjutnya kita bisa melihat pada ayat yang ke-7 ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, allati tadli'u 'alal afidah. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca pertemuan antara huruf ta dan huruf ta ya. Tadto, tadto ya. Harus jelas, jangan tadto, tadto, tapi tadto, tadto. Ini yang pertama. Yang selanjutnya ada dua huruf ain yang ketemu, tadli'u 'ala. Nah, dua-duanya harus dibaca dengan jelas ya. Jadi harus keduanya sama-sama dibaca dengan jelas huruf ainnya. Saya contohkan, allati tadli'u 'ala, tadli'u 'ala, ya jelas kedua huruf ain tersebut. Ini yang bisa kita perhatikan di ayat yang ke-7. Selanjutnya di ayat yang ke 8 ya, kita bisa perhatikan innaha 'alaihim mu'sadah. Maka pada kata mu'sadah, karena kita bertemu dengan hamzah yang sukun, maka di sana harus ada apa? Hentakan suara ya. Harus kita berikan sedikit penekanan pada hamzah yang sukun tersebut. Jadi bukan mu'sadah, mu'sadah, tapi mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah, seperti itu ya. Jadi ini sedikit beberapa catatan ulang yang bisa kita perhatikan bersama dalam membaca surat Al-Humazah. Baik, selanjutnya kami kembali membuka sesi interaktif ya, bagi Anda para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio suara Aliman, bisa langsung bergabung bersama kami untuk membacakan bacaannya surat Al-Humazah ya, dengan menghubungi call center kami di 08 73 kali 04 kali 846. Sekali lagi ya, sudah ada yang masuk, kami coba sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.

0: Nomornya belum bisa terhubung. Kita coba ulangi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Yani di Maluku Utara.
0: Ibu Yani di Maluku Utara.
1: Iya.
0: Silakan Ibu
1: Iya.
0: untuk bacakan surat Al-Humazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Silakan.
1: Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Yani untuk dibacakan surat Al-Humazah.
1: Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Rahmanir rahim. Wailul likulli humasatil lumazah. Allazi jama'a malau wa addadah. Tahu

0: bal afidah innaha alaihim sodah fi amadim mumaddadah.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yani di Maluku Utara. Semoga bisa disimak ya koleksinya setelah ini. Barakallahu fiki.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk Ibu Yani di Maluku Utara ya. Alhamdulillah tadi sempat terputus ya Ibu Yani suaranya. Jadi beberapa ayat kami belum bisa menyimak. Namun beberapa ayat yang kami simak akan coba kami berikan catatan. Yang pertama untuk Ibu Yani, kita lihat pada ayat yang ke-1 tadi ya. Wailul likulli humazatil lumazah, huruf zai ya. Huruf zai, maka kita baca dengan menjelaskan pengucapannya ya. Artinya apa? Jangan kecampur sama huruf sin. Jangan humasatil lumasah. Nah, jangan seperti itu. Tapi harus kita benar-benar ucapkan dengan jelas huruf zainya ya. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Za ya, bukan sa tapi za. Ini PR yang pertama atau catatan yang pertama. Selanjutnya kita juga bisa melihat atau memperhatikan Ibu, jadi jangan lupa ya. Ketika ada huruf ha di akhir ayat maka dijelaskan pengucapannya. Misalnya di akhir ayat yang kedua, wa'addadah, wa'addadah ya, bukan wa'addadah tapi wa'addadah, wa'addadah, seperti itu. Yang selanjutnya kita langsung lanjut ke ayat yang ketujuh Ibu Yani ya, mohon maaf karena tadi suaranya sempat terputus. Allati tatli'u 'ala al-af'idah, maka yang pertama kita tebalkan huruf ta-nya, tatli'u. Dan yang selanjutnya kita jelaskan pengucapan huruf ain ya. Tatli'u 'ala. Tadi yang Ibu Yani baca masih seperti hamzah. Contohnya tatli'u 'ala. Nah, ini kurang tepat. Tapi tatli'u 'ala. Dan yang terakhir masih di huruf ain juga pada ayat yang terakhir, fi 'amadin, bukan fi amadin ya, bukan a tapi a. Fi 'amadin mumad dadah ya. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk Ibu Yani di Maluku Utara tadi. Semoga bisa lebih baik di kemudian hari. Barakallahu fiha. Kami kembali buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Monggo ya, silakan untuk bisa membacakan bacaannya di surat Al-Humazah. Baik. Kami masih buka kesempatan. Bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi call center kami. Halo, assalamualaikum.

0: ألو، السلام عليكم. نampaknya masih ada gangguan ya. Mungkin kami kembali buka kesempatan bagi Anda di nomor call center kami. Baik. Sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Hanafi, Ustaz.
0: Masya Allah, Pak Hanafi di Surabaya, Pak.
1: Nah, Ustaz.
0: Masya Allah, silakan dibacakan surat Al-Humazah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا عدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Hanafi di Surabaya tadi. Insya Allah bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiqh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah untuk Pak Hanafi tadi ya yang sudah bergabung di bersama kami ya malam hari ini untuk membacakan surat Al-Humazah. Alhamdulillah sudah cukup baik. Namun ada beberapa catatan dari kami terhadap bacaan dari Pak Hanafi tadi ya. Yang empat, ro. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Ini yang lebih tepat. Ya, selanjutnya untuk Pak Hanafi tadi bisa kita perhatikan pula ya di akhir ayat jangan lupa kalau ada huruf H dihadirkan suaranya. Ya, contohnya hu itu ada suara H yang dihadirkan. Yang selanjutnya kita perhatikan di ayat yang ketiga pada huruf kho. Annama lahu akhladah. Ya, jadi bukan akhladah. Jangan tertukar dengan huruf H. Jangan akhladah tapi akhladah. Akhladah, yaitu huruf kho-nya dibaca dengan tebal. Yang selanjutnya di ayat yang keempat kita bisa perhatikan la yumbadzanna. Nah, di sana ada huruf nun yang bertasydid. Maka jangan terburu-buru, kita tahan dulu dua harakat. Ya, jadi bukan la yumbadzanna fil tapi la yumb, ya. Kita bisa perhatikan وَمَا أَدْرَاكَ pada huruf dal, ya. Jangan dibaca dengan tebal. Adu, bukan adu, tapi adu, adu, lembut. Ya, أَدْرَاكَ, أَدْرَاكَ, seperti itu. Dan yang selanjutnya, kita perhatikan di ayat yang ketujuh untuk Pak Hanafi tadi ya, yaitu pada kata عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Nah, ingat, الْأَفْئِدَةِ, bukan عَفْئِدَةِ. Hati-hati, jangan tertukar dengan huruf ain. Ya, tapi di sana, kita baca dengan hamzah, ya. Bukan al-af'idah tapi al-af'idah. Dan yang terakhir ya yaitu pada huruf mim yang bertasydid, ya. Di sana terdapat idgham mimi ya atau idgham mutamatsilan di ayat yang ke-8. Innaha 'alaihim mu'shadah. Kita tahan dulu. 'Alaihim mu'shad. Jadi ketika ada nun bertasydid, mim bertasydid itu bisa ditahan terlebih dahulu dengan kadar dua

0: tenggorokan dan jangan terlalu terburu-buru dalam membacanya. Ya, itu tadi sedikit catatan mungkin untuk Pak Hanafi di Surabaya yang telah bergabung bersama kami. Penelpon, ya, kami langsung angkat, sudah ada yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nampaknya ada sedikit gangguan. Halo, Assalamualaikum. Nampaknya masih ada gangguan tadi ya, sudah dua bergabung namun masih ada sedikit kendala teknis ya. Kita coba call center kami di 0873 kali 04 kali 846 ya. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, sudah ada yang masuk. Kita coba angkat. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dengan Takin di Jogja ya.
1: Nggih.
0: Oke, monggo silakan dibacakan surat Al-Humazah.

0: الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Baik, terima kasih untuk Takin di Yogyakarta. Nanti bisa disimak koleksinya setelah ini ya. Barakallahu fiik.
2: Iya, aku.
1: Baik, alhamdulillah untuk Takin tadi ya dari Jogja yang telah bergabung, dan masya Allah bacaannya sudah cukup baik. Hanya ada sedikit catatan dari kami, yaitu ketika kita membaca huruf kaf ya, Takin, kita bisa perhatikan di ayat yang pertama. Ya, kita baca huruf kaf, maka ketika huruf kafnya itu tidak sukun, maka jangan terlalu banyak membaca sifat hamasnya ya. Jadi jangan kita baca wailul likulli, ini terlalu berlebihan. Likulli, tapi likulli biasa, likulli ya. Lalu selanjutnya, jangan lupa juga untuk takin, kita membaca atau menjelaskan huruf H yang ada di akhir ayat ya. Jangan lupa, tadi suara yang masuk ke kami di studio itu masih belum terdengar aliran suara dari huruf H yang sukun yang ada di akhir ayat tersebut. Contohnya, malam wa'addadah, wa'addadah, seperti itu. Yang selanjutnya, ya, kita bisa perhatikan di ayat yang ke-7 ya, untuk takin, yaitu bagaimana kita menebalkan huruf to-nya. Allati tattali'u, tadi yang takin baca masih kurang sempurna ya, bisa ditebalkan sedikit lagi untuk huruf to-nya. Maka ini mungkin sedikit catatan untuk takin di Yogyakarta yang alhamdulillah bacanya sudah cukup baik ya. Semoga bisa terus meningkatkan kembali kualitas bacaan Al-Qur'annya dan juga tentunya hafalannya di kemudian hari. Barakallahu fihi. Baik para pemirsa sekalian, ya nampaknya takin tadi adalah penelpon terakhir kami di malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi para pemirsa maupun para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Adapun bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami ucapkan permohonan maaf ya, karena memang keterbatasan waktu dan juga kendala yang sempat tadi

0: kami hadapi, ya. Semoga hal tersebut tetap menjadi pahala bagi panjenengan semua, ya. Karena sekali lagi, ketika kita telah meniatkan untuk berbuat baik, meskipun kita belum sempat melakukan amal kebaikan tersebut, tapi kalau kita sudah benar-benar niat ikhlas pengen berbuat baik, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahalanya. Dan bagi Anda yang masih belum bisa bergabung di malam hari ini, insya Allah kita akan terus membersamai, ya, kami akan membersamai Anda di setiap hari Ahad malam, ya, pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Maka jangan lewatkan untuk bisa terus hadir dan menyimak program kami, yaitu program Tahsin Al-Quran di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman setiap hari Ahad pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM Surabaya. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda semua pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberi kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam program Rembulan Request Murotal bersama Al-Iman edisi hari Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 September 2026 bersama saya Sebib Ambia. Insyaallah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa bagi Anda yang ingin melakukan request murotal Al-Qur'an atau tema munas bisa mengirimkan SMS dengan format RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surat atau tema munas yang ingin di request, spasi nama kori ataupun pematerinya. Dan tentunya format SMS tersebut Anda kirimkan ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Batas waktu kami menerima SMS request Anda mulai dari pukul 9 lebih 1 detik hingga pukul 10 lebih 1 detik. Sebelum kami bacakan request yang telah masuk, kami akan putarkan satu buah murotal dan jeda untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan satu buah jeda yang berjudulkan tentang kekuatan doa dan tawakal. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, semoga lantunan ayat suci Al-Qur'an tersebut dapat melembutkan hati kita dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest murotal Al-Qur'an atau tema munas, bisa mengirimkan SMS dengan format RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surat dan koriknya, spasi tema munas yang ingin diputar. Apabila mengetahui pematerinya, bisa menuliskan pematerinya. Dan tentu saja, SMS dengan format tersebut dapat dikirimkan ke nomor Al Iman Center 0873x04x846. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sesaat lagi kita akan langsung bacakan request-request yang telah masuk. Baik, request pertama datang dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan koriknya Syekh Abdurrahman As-Sudais, dan satu buah munas dengan judul motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. InsyaAllah saat lagi kita akan putarkan. Syed Abdul Somad, insyaAllah, insyaAllah saat lagi kita akan simak bersama. Request selanjutnya datang dari Bu Artinisi di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat Al-Mulk dengan koriknya Al-Ustadz Abu Usama. Dan disusul request selanjutnya datang dari Aninda di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat Al-Bayyinah dengan kori Syekh Nisari Rosid Al-Afasi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, selama proses pemutaran request, Anda masih dapat mengirimkan request-requestnya kepada kami sampai pukul 10. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request-request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah mendengarkan bersama dua buah request dari Mas Leandro dan Ibu Yusuf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bacakan kembali request-request yang telah masuk. Dan bagi Anda semua yang ingin melakukan request murotal Al-Quran atau tema mutiara nasihat, bisa mengirimkan SMS dengan format RQ spasi nama per-request spasi alamat singkat spasi nama surat atau tema munas yang ingin di-request spasi kori atau pemateri dari munas tersebut. Dan tentunya SMS format tersebut jangan sampai lupa untuk dikirimkan ke nomor Al Iman Center 08 73 kali 04 kali 846. Alhamdulillah kita telah kedatangan request yang telah masuk. Baik, request selanjutnya datang dari Abu Abdillah di Cermin Gresik yang ingin diputarkan surat Al-Waqi'ah dan Al-Hasyr dengan korinya Syekh Muhammad Yasir Ad-Dosari. Jazakumullahu khairan.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah saat lagi kita akan putarkan. Request selanjutnya datang dari Irsyad di Duku Kupang Surabaya yang ingin diputarkan jeda tentang berdoa. Rabbana dzalamna anfusana dan juga doa tentang mentalkin mayit. Insyaallah saat lagi kita akan putarkan. Kita lanjut pembacaan request selanjutnya. Request selanjutnya datang dari Bu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang ingin diputarkan surat Al-Fajr dengan korinya Syekh Hani Ar-Rifai. Masyaallah, semoga seluruh pendengar setia Radio Suara Liman dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan request selanjutnya datang dari Bu Budiana di Bulak Banteng Kenangan nomor 28 Surabaya yang ingin diputarkan surat Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi dan munas dengan tema agar buah hati menjadi anak yang berbakti yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Alhamdulillah seluruh request telah kita bacakan. Sambil menunggu request-request selanjutnya, kita akan segera hadirkan request-request yang belum diputarkan. Dan kepada pendengar seluruh dan kepada pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, kami tetap menunggu request-request dari Anda semua. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request-request selanjutnya. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran.

0: baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahru tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamirruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan. Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah memasuki akhir pembacaan request pada malam hari ini. Dan qadarullah, request terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan siang hari ini merupakan request dari Bu Budiana. Dan insyaallah kepada seluruh pendengar setia Radio Suara 5 dimanapun Anda berada, request yang belum kita putarkan sesaat lagi akan segera mengudara untuk menemani malam hari kita semua. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
2: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah. Dan para ulama menyebutkan tentang syarat seorang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, ada 5 syarat diterimanya taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang mengikhlaskan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat merupakan ibadah kepada Allah. Maka yang pertama dia harus ikhlas dalam bertobat dengan sepenuh hatinya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Dan penyesalan itulah yang merupakan pendorong bagi seorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia meninggalkan al-iqla, dia berhenti dari dosa-dosa yang dilakukannya itu. Dia tidak mendekatinya, tapi dia menjauhi dosa yang pernah dilakukannya, yaitu al-iqla anidzambi. Dia meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-azmu ala adamil audah ila dzamb. Seorang bertekad, bertekad bulat, itu al-azm, kemauan yang keras, tekad yang bulat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Karena dia telah menyesalinya dan dia telah berhenti dari dosa itu, maka dia bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang dilakukannya itu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah seorang berupaya dalam bertobat agar dia lakukan tobat itu tepat pada waktunya. Yaitu yang pertama, bagi setiap orang sebelum datangnya sakaratul maut, waktu taubat bagi seorang hamba sebelum ruhnya mencapai kerongkongannya. Adapun kalau seorang telah mendekati kematian lalu dia bertobat pada Allah taala, maka tobat tersebut tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Mengapa demikian? Karena tobat orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut adalah tobat yang terpaksa, taubat yang tidak ada jalan lagi kecuali jalan taubat, bukan dari hati yang ikhlas berhenti dari dosa yang dilakukannya, bukan dari dorongan dirinya, tetapi karena keterpaksaan sudah tidak ada jalan lain kecuali taubat, maka dia bertobat. Oleh karena itu Allah tidak menerima taubat orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Dan taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kesalahan-kesalahan, yang berbuat dosa-dosa, hingga apabila kematian telah hadir, telah menjemputnya, maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Ini tobat yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya tobat seseorang berkaitan dengan waktu adalah sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, taubat adalah juga merupakan ujian bagi seorang. Sebagaimana dosa merupakan ujian bagi seseorang, maka taubat pun merupakan ujian. Yaitu Allah menguji setelah orang mengetahui tentang taubat itu, bahwa taubat adalah salah satu-satunya pintu untuk memasuki ampunan Allah. Sementara seorang mengetahui bahwasanya dia diuji oleh Allah dengan dosa, maka ujian ini adalah bisa ditempuh dan dia bisa selamat dari ujian dosa itu dengan dia memasuki pintu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat yang nasuh, taubat yang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, taubat yang dilakukan dengan hati yang sepenuhnya, taubat yang dilakukan dengan ucapan lisannya, dan taubat yang dilakukan dengan amal perbuatannya dan anggota-anggota badannya. Sebagaimana kata definisi dari taubat an-nasuh yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "At-taubatun nasuh nadamun bil qalbi wastighfarun bil lisani wa tarkun bil jawarih wa idmarun alla yaud." Kata beliau rahimahullah taala bahwa taubat yang nasuh yang disebut oleh Allah subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha." Kata beliau, "At-taubatun nasuh," taubat yang murni, taubat yang ikhlas karena Allah, adalah nadamun bil qalb, penyesalan dalam hatinya tentang dosa yang dia lakukan, betul-betul disesali. Kemudian wastighfarun bil lisan, dia ucapkan ampunan dosa itu dengan lisannya dan mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar, dan dia lakukan dengan meninggalkan dosa tersebut dengan anggota badannya. Watarkun bil jawarih. Kemudian wa idmarun alla yaud ila dzam, dengan dia tanamkan dalam dirinya, dalam hatinya, yaitu satu tekad untuk tidak kembali kepada dosa itu. Inilah taubat an-nasuh yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: تلقين المحتضر.
5: Mentalkin orang yang sekarat.
4: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
5: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik. Berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atul rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah mendengarkan dan menyimak beberapa request yang datang kepada kami, dan nampaknya waktu telah menunjukkan pukul malam. Dan di akhir penghujung acara ini, saya selaku pembawa acara, Mas Ibnu Muhammad, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang telah mengirimkan requestnya pada malam hari ini. Dan tak lupa saya juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum pada program Rembulan malam hari ini. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
5: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq

pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tadabbur Al-Quran kita, yaitu surat Al-Isra. Sekarang pada ayat ke-22 sampai seterusnya. Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sekarang masuk kita ke dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah ilah yang lainnya. Fataq'uda madzmuman makhdula. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dalam keadaan tercela. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah di dalam surat Al-Isra ini dengan memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam syirik kepada Allah. Karena syirik akan menghinakan seseorang, akan membuat dia tercela sepanjang zaman. Sebaliknya tauhid, dia akan memberikan ke dalam diri seseorang kepercayaan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim sampai dia bisa menengadahkan kepalanya berjalan di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan jauh antara kaum Quraisy pada zaman jahiliyahnya dengan kaum Quraisy setelah mereka menerima Islam, tauhid sebagai agama mereka. Lihat bagaimana mereka dijadikan bahan permainan oleh dua kerajaan besar pada waktu itu. Dan salah satu bentuk bahan permainan mereka adalah yaitu pasar ukaz, yang mana kaum Quraisy di sana bertarung dan dijadikan bahan olah-olahan dan semacamnya bagi orang-orang Romawi atau maupun Persia. Kan tapi ketika Islam sudah masuk ke dalam diri mereka, tauhid membuat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Salah satu contoh membuat kepercayaan yang sangat luar biasa, tiga delegasi yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kaisar, atau tepatnya ke Panglima Rustum, yang mana Rustum mau mengundur-undurkan waktu supaya jangan terjadi peperangan di Qadisiyah. Coba lihat bagaimana salah seorang mereka datang dengan membawa kuda dekilnya, pakaian yang lusuh, kemudian dia masuk dengan kudanya, dengan wibawanya begitu, dan menabrak apa yang ada di hadapannya dari permadani, dari bantal-bantal yang indah. Kemudian dia dengan mudahnya dikatakan ketika diberhentikan oleh penggawa, saya diundang oleh raja kalian. Kalau kalian tidak menerima saya akan pulang. Sehingga Rustum mempersilahkan untuk masuk. Apa kata Rustum untuk menjatuhkan mental? Sebagaimana yang terjadi banyak delegasi-delegasi di setiap negara. Apa katanya, kami tahu bahwasanya kedatangan kalian ke sini karena mata pencaharian kalian di padang pasir tidak mencukupkan untuk hidup kalian. Oleh karenanya, engkau sebagai delegasi, kata Rustum, kami akan berikan kepada panglima kalian sebanyak ini uang, kepada bawahan panglima sebanyak ini, dan prajurit biasa sebanyak ini setiap tahunnya. Pulanglah. Kan tapi apa yang dijawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jawaban yang sangat luar biasa yang membuat menggigil orang-orang kufar. Apa katanya? Sesungguhnya
kami keluar dari negeri Arab kami karena kami mendengar bahwasanya darah orang putih manis dan kami ingin merasakannya. Izzah yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga dialog antara Kaisar Romawi dengan kaum muslimin. Sampai-sampai Romawi melihat kegagahan kaum muslimin tersebut, kalau tidak salah saya surat yang dikirim oleh Rasulullah melalui tangan Hudzaifah. Dan dia marah besar kepada menteri-menterinya, lihat mereka. Pakaian mereka begitu akan tapi wibawa dan percaya diri sangat tinggi sekali. Kalau mereka memang melakukan hal yang seperti itu, demi Allah sebentar lagi mereka akan menguasai tanah.

Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak mengibadatinya kecuali kepadanya dan tidak mensyirikatkannya. Ini yang dikatakan oleh delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya innallaha akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sungguhnya Allah mengeluarkan kami dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Rabb makhluk. Oleh itu dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa. Diperkuat kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya tauhid adalah ajaran para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kewajiban yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anak ada dua macam perintah. Jika seandainya Allah berbicara kepada seorang anak, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik. Akan tetapi jika seandainya Allah berbicara kepada ayah untuk anaknya, maka Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian jadikan anak kalian fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Apa hikmah dari ini? Seorang ayah tidak boleh mencintai lebih kepada anaknya. Sebaliknya seorang anak tidak boleh membenci begitu kepada ayahnya. Karena sudah begitu berlalu setiap anak biasanya tabiatnya adalah durhaka kepada orang tuanya. Kebalikannya, setiap ayah kebiasaannya begitu cinta kepada anaknya. Nah, yang itu diberikan peringatan dan yang ini juga diberikan peringatan. Jangan sampai seorang ayah terlampau mencintai anaknya sampai dia membuat kekufuran. Sebagaimana jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa dia kekufuran. Dan tidak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian berbuat baik kepada anak dan kalian jangan terlampau mencintai orang tua. Itu enggak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak menghargai orang tuanya. Dan tabiat manusia mencintai anaknya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil walidaini ihsana. Sebuah hadis yang sangat menakjubkan saya. Yang diriwayatkan oleh beberapa sanad yang mana maknanya yaitu sungguh celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kan tapi dia tidak memasukkannya ke surga. Sungguh merugi seseorang anak yang mempunyai kedua orang tuanya. Dalam satu riwayat disebutkan yang mempunyai salah satu kedua orang tuanya. Kemudian fasilitas untuk mudah ke surga dia tidak mau masukkan surga. Bahkan hadis masalah puasa juga kita dengar. Hadis tentang doanya Jibril yang mengatakan ya Allah jangan terimakah kepada orang tua. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat memang jalan terdekat untuk menuju surga bagi anak pada zaman kita sekarang kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat pembangkangan terhadap orang tua sudah banyak. Di saat banyaknya

0: orang-orang yang durhaka kepada orang tua, bahkan membunuhnya. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan hal yang begini-begini dan semacamnya." Kalau tidak salah saya, riwayat itu menerangkan dia melakukan perzinaan atau dia melakukan perkosaan terhadap mayit perempuan yang baru dikuburkan. Kemudian dia curi kapannya. Dosa besar itu. Mayit yang mestinya manusia jijik untuk melakukan perlakuan hal yang tidak senonoh seperti itu, dia yang melakukan. Kemudian setelah itu diambil lagi kapannya. Kemudian dia mengatakan, "Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang tidak terampunkan, ya Rasulullah." Apakah ada salah satu, apakah ada sarana untuk bisa meminta taubat? Apa kata Rasulullah SAW, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Dia mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, jika seandainya engkau mempunyai ibu, saya berharap dosamu bisa diampunkan oleh Allah SWT." Zaman sekarang ibu yang dibunuh. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang datang bertaubat, kemudian dia mengatakan, "Pak Ustaz, saya telah membunuh orang tua saya." Apa yang kita jawab? Pintu surga yang dengan tangannya sendiri dia tutup, dan pintu neraka dengan tangannya sendiri dia buka. Nyaris, kalaulah ada sepadanan dosa dengan syirik, maka saya tidak melihat durhaka, apalagi membunuh orang tua adalah padanannya. Oleh sebab itu, wabil walidaini ihsana. Disebutkan, orang Badui, orang Arab, salah seorang Arab, ingin melihat orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Dan dia ingin tahu juga orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Berjalan dia dari kampung ke kampung, dari Badui ke Badui. Terus dia dapatkan seorang anak mengantarkan, menggendong ayahnya, menggendong ibunya untuk bisa haji ke Mekah dengan kakinya. Dia mengatakan, "Itulah anak yang paling berbakti kepada orang tua." Kemudian setelah dia berjalan-berjalan lagi, dia dapatkan seseorang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Hah? Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang anak muda bertengkar dengan yang tua, yang kiranya yang tua itu adalah ayahnya. Kemudian pertengkaran berakhir dengan pengangkatan ayah oleh si anak. Diangkatnya ayahnya, digendongnya, kemudian diletakkannya di tepi jalan. Kemudian dia berlari ke pintu, kemudian ditutupnya pintu kuat-kuat. Wah. Setelah itu dia buka, dan dia mengatakan, "Ayah!" Tak, ayahnya di tepi jalan. "Ayah," kata, "sesungguhnya engkau dahulu melakukan ke kakek saya," ke ayah dia, ayah bapak yang tadi itu, "engkau letakkan kakek saya dulu di pintu. Nah, sekarang saya ingin mengasih engkau bonus. Daripada saya letakkan engkau di pintu, aku letakkan engkau di tepi jalan. Melebihi dari engkau meletakkan kakek saya dahulunya. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau diperlakukan oleh anak begitu, karena kesalahan engkau juga melakukan orang tua begitu dahulu." Oleh sebab itu, sangat berbahaya memang seseorang durhaka kepada orang tuanya, karena dia akan merasakan bagaimana perihnya hati orang tua ketika masa-masa tuanya dia bisa meneteskan air mata kena ulah anaknya. Terasa dia akan kesalahan-kesalahannya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā." Kalau seandainya sudah besar, sudah tua kedua orang tua kita, maka jangan kata-katakan kata uff, dan jangan cardik mereka berdua. orang tua yang sudah bersandarkan kepada anaknya, perasaannya sangat halus, sensitif. Sedikit ucapan yang mungkin kita tidak sengaja untuk menyalahkan sang ayah, dia bisa mengeluarkan air mata. Sedikit ucapan perintah yang kita ucapkan kepada ibu yang sudah tinggal di rumah kita dan bukan di rumah dia, dia akan bisa menutup pintunya dan tidak mau makan dan semacam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi supaya jangan seperti itu, jangan kata-kata lebih dari uf. Dikatakan oleh ulama tafsir, jika seandainya ada kata di bawah itu, Allah juga larang. Karena tidak ada kata lagi yang di bawah uf, maka dilaranglah kata-kata uf. Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Disuruh pulang. Untuk membuat tertawa. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Masalah jihad. Dan masalah yang sangat luar biasa, tanggung jawab laki-laki kepada orang tuanya. Semua hadis-hadis yang menerangkan masalah berbakti kepada orang tua adalah anak laki-lakinya. Dan berapa banyak kita membuat tangis orang tua pada permasalahan yang sepele, yang mestinya kita tidak perlu menjawab, kita jawab kemudian dia menangis. Berapa banyak orang tua kita tinggalkan dalam keadaan sendirian, kita hanya sebatas mencari kenikmatan sedikit dunia, hanya sebatas karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kita tinggal di sana. Kemudian kita tinggal dia sendirian di kampungnya. Kemudian kita tinggalkan dia di dalam keterasingan dan semacamnya. Berapa beban mental yang dia besarkan kita, kemudian kita tinggalkan dia. Rasulullah SAW, masalah jihad, irji', kembalilah. Kembali. Tertawakan mereka sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Lihat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang anak namanya Kilab, seorang pemuda namanya Kilab. Kilab adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak dia izinkan orang tuanya makan dengan tangan sendiri. Dia yang memeraskan susu unta untuk ayahnya dan untuk ibunya. Satu hari dia bertemu dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya, dengan pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menanyakan, wahai fulan, wahai sahabat Rasulullah, amal apa bagi saya yang afdal saya lakukan? Maka mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Ditanya kepada sahabat lagi, yang satu lagi, mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Melihat Kilab salah seorang pemuda yang gagah, kemudian dia meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan diizinkan. Ketika diizinkan, berangkatlah Kilab beberapa bulan meninggalkan kedua orang tuanya. Begitu sayang seorang ayah, seorang ibu yang memang sangat membutuhkan perhatian anak, akan tetapi kehendak anak tetap tidak bisa ditepis. Biarlah dia makan hati, berulamkan jantung, asal anaknya bahagia, dia akan melepaskannya. Itu akan Akan tetapi yang kita harapkan kesadaran seorang anak kepada orang tuanya. Dia akan lepaskan kita. Nak, mau kemana? Engkau mau kerja? Silakan. Dia akan tapi lihat bagaimana nanti dia di kamar berduaan. Dan itu yang terjadi pada Kilab. Walaupun dia berikan kedua orang tuanya izin kepada Kilab, kan, tapi lihat bagaimana mereka duduk berduaan di sebuah pohon korma. Kemudian dia lihat dua burung merpati. Yang satu ayahnya dan yang satu lagi adalah ibu merpati tersebut, jantan betina. Sedang memberi makan anak-anaknya. Apa yang teringat oleh ayah Kilab tersebut? Anaknya Kilab. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Yang syair ini didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdengar syair tersebut, bagaimana dia mengenang, melihat kedua merpati tersebut terkenang akan anaknya Kilab. Akhirnya secara diam-diam diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mendatangkan Kilab segera dan tidak boleh terlambat. Dikirim Kilab dengan pos. Waktu itu pos menggunakan kuda secara estafet. Setiap pos-pos begitu diantar Kilab. Setelah berapa hari berjalan baru datang Kilab kepada orang tuanya, kan, tapi belum dilihatkan oleh Umar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
2: Adab-adab Qiyamul Lail. Salat tahajud atau salat Qiyamul Lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat Qiyamul Lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat Qiyamul Lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi, wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan sholat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit untuk melaksanakan sholat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah SAW sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla Fa in aba nadhahat fi wajhil ma'a. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau SAW bersabda, "Man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan, serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khasya ahadukum subha shalla rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Yang artinya, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi SAW pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi SAW yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus sholati tulul kunuti." Yang artinya, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Kunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi SAW berdiri melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Yang artinya, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jika Nabi SAW yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan, kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia, ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika sholat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8, bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan sholat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9, tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan sholat malam serasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan sholat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10, menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum billayli witron," yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan salat witir pada akhir salat malam. Adab yang ke-11, suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau SAW melaksanakan sholat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan sholat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan sholat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, maka sholat witir dilakukan pada akhir sholat malam dan dikerjakan sekali saja. Sekelompok ulama berpendapat, apabila seorang sudah melaksanakan sholat witir lantas tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan sholat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan sholat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri sholatnya dengan sholat witir. Pendapat yang lain mengatakan, bahwasanya tidak mengapa seorang melaksanakan sholat malam walaupun setelah sholat witir. Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13, boleh melaksanakan sholat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan sholat witir pada akhir malam, kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Salat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan salat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah salat Isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan salat witir pada awal, pertengahan ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengqadha salat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan salat malam, namun suatu waktu salat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rakaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rakaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengqadha salat sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan salat sebanyak 11 rakaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rakaat. Adab yang ke-15. Tidak berhenti melaksanakan salat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Salat malam merupakan salat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli." Yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan salat malam lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satupun dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah salat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab salat tahajud. Walhamdulillahirabbil alamin.

tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka.

0: Podcast Anda dengan dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يتبع كل شيطان مريض.
1: ما شاء الله, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kaumku. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVISI, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Berita Al-Iman, aktual terpercaya, sarana penyubur keimanan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: آداب إسلامية
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim

0: Nya, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yaqul, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Adhkarus Sabah.
2: Zikir-zikir di waktu pagi.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: أصبحنا

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت ثلاث مرات.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
5: Larangan marah.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah marah. Lalu ia meminta wasiat lagi sampai beberapa kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu
9: wa nasta'inuhu.
10: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, walaqibatu lil muttaqin, wala udwana ila al-zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'na wa'asirna ilma. Allahumma rinal haqqa haqqa wa razuqna tiba'ah wa rinal batila batila wa razuqna jtinabah. Allahumma inna na'udhubika minal fitani ma'udhahara minha wa ma'batan. Yamqalibal qulub thabit qulubana ala dinik. Rabbi syahli sadiri wa sirri amri wa ahlulukdata milisani yaqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman, dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di serial Aqidah, di mana insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah karya Syekh Abdullah Al-Qur'awi Hafizahullah ta'ala. Dan pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar syirik dan pembagiannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu poin, yaitu asyirkul akbar atau syirik besar. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan asyirku al-asghar ataupun bagian yang kedua dari kesyirikan yang beliau sampaikan. Ikhwatul iman, langsung saja kita masuk ke kitab yang beliau sampaikan. Qala al-musannif hafizahullah, Syekh mengatakan di sini, an-naw'u tsani, macam yang kedua. Min anwa'i syirki, dari macam-macam syirik. Syirkun asgharu, yaitu syirik kecil. Wa huwa riya'u. Dan beliau sampaikan di sini, ya, maksud syirik kecil di sini adalah riya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal saleh. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan seorang pun juga. Ini dalil yang beliau sampaikan untuk menjelaskan syirik kecil, yaitu riya. Meskipun syirik kecil ini adalah pembahasan yang panjang, yang ulama sampaikan macam-macamnya atau jenisnya tidak terbatas, ya, saking banyaknya. Dan insyaallah taala nanti kita akan sampaikan sebagiannya. Kita fokus terlebih dahulu di sini, beliau mengangkat salah satu contoh dari syirik kecil, yaitu riya. Hakikat dari riya, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia memiliki tujuan agar ibadah tersebut dilihat oleh orang lain, ya, ataupun dia menampakkan ibadah tertentu, kemudian tujuannya agar dilihat orang lain supaya mendapatkan pujian. supaya mendapatkan

mendapatkan pujian. Sementara di ayat yang kita baca dari akhir surat Al-Kahfi ini menunjukkan pada kita siapa yang ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ya saat berjumpa dengannya hendaknya dia memenuhi dua poin penting, yaitu beramal soleh. Dan beramal soleh di sini yaitu sesuai dengan, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus sesuai dengan sunnah ataupun tuntunan ataupun ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, tidak boleh melakukan kesyirikan dalam beribadah pada Allah. Ini maksudnya adalah tidak boleh riya. Ya, tidak boleh riya. Demikian pula tentu tidak boleh melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang ingin ibadahnya diterima, hendaknya dia memenuhi hal ini. Ya, berarti dia harus sesuai dengan tuntunan dalam beribadah, ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, tentu dia harus ikhlas, ya, lawan dari riya. Ikhlas, dia harus ikhlas, tidak boleh riya dalam ibadahnya. Nah, ini macam yang kedua yang beliau sampaikan di sini. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Dan kita akan sedikit menjabarkan seputar asyirkul asghar ataupun syirik kecil. Terkait syirik besar, alhamdulillah sudah kita bahas. Lalu apakah yang dimaksud dengan syirik kecil? Definisi yang disampaikan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa syirik kecil yaitu kullu ma kana dzari'atan ila syirkil akbari wa wasilatan lil wuqu'i fihi. Segala sesuatu yang bisa menjadi jalan, demikian pula sarana menuju syirik besar, itu disebut dengan syirik kecil. Pendapat yang lainnya, definisi yang kedua, mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan, huwa ma ja'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan wa kana wasilatan li syirkil akbar. Yaitu kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis sebagai bentuk kesyirikan, ya, ini segala sesuatu yang disebutkan itu termasuk ke dalam kesyirikan dan merupakan sarana kepada syirik besar, ya, meskipun secara tingkatannya tentu belum sampai kepada syirik besar, ya, sehingga perbuatan ini menjadi sarana menuju kepada syirik besar. Sarana menuju kepada syirik besar. Nah, kalau ada perbuatan oleh Allah atau Rasul yang disebut sebagai kesyirikan, tapi itu belum sampai kepada syirik besar, dan itu menjadi sarana kepada syirik besar, maka itu adalah hakikat dari syirik kecil. Ya, nah, ini definisi yang kedua. Dan sebagian ulama yang lainnya lagi mengatakan bahwa syirik kecil itu tidak perlu didefinisikan atau tidak bisa didefinisikan, hanya saja disebutkan langsung dengan contoh, ya, karena saking banyaknya jenis-jenis ataupun macam dari syirik kecil ini, ya, sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wasyirku anwa katsirah, syirik itu yang memiliki macam-macam yang begitu banyak, la yusiha illallah, tidak ada yang bisa menghitungnya, ya, secara keseluruhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa syirikan, ya, terkhusus syirik kecil, ini adalah pembahasan yang panjang. Dan hukum syirik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah termasuk perkara yang haram. Ini haram. Dan syirik ini termasuk dari dosa besar. Ya, bahkan dosa yang paling besar, termasuk dari dosa besar. Ya, saya ulangi, syirik kecil ini termasuk dari dosa besar yang paling besar. Hanya saja tingkatannya di bawah syirik besar, ya. Jadi yang pertama adalah syirik besar, kemudian yang kedua adalah syirik kecil, ya. Kemudian baru dosa besar yang lainnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa meskipun disebut sebagai syirik kecil, tetap saja ini adalah sangat membahayakan pelakunya. Lalu, kalau mungkin ada yang bertanya, lalu apa perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar?

0: Ada beberapa perbedaan yang telah disampaikan oleh para ulama. Perbedaan sekali lagi antara syirik kecil dengan syirik besar. Di antaranya, yang pertama bahwa syirik besar, pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taubat. Jadi untuk syirik besar, pelakunya tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taubat. Adapun terkait masalah syirik kecil, maka ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa pelakunya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa pelakunya apabila meninggal dunia dan membawa syirik tersebut, ya, pasti akan disiksa oleh Allah, hanya saja dia tidak kekal di dalam neraka. Ya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Dan banyak ulama mengatakan maksudnya di sini adalah syirik besar dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan tersebut. Yaitu di bawah syirik besar liman yasha bagi hamba yang dia kehendaki. Nah, ini di antara perbedaannya. Perbedaan yang kedua, bahwa syirik besar itu dapat menghapuskan seluruh amalan. Seluruh amalan yang dari awal hingga akhirnya, bagi seorang yang melakukan syirikan dengan syirik besar, maka akan terhapus amalannya. Ini berbeda dengan syirik kecil. Ya, menurut pendapat yang kuat, ataupun yang lebih kuat, bahwa syirik kecil hanya akan menghapuskan amalan yang ada padanya syirik kecil tersebut. Ya. Nah, contohnya kalau seandainya seorang dia melakukan syirik besar, memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, ya, memohon berdoa kepada selain Allah dan seterusnya, maka otomatis seluruh amalannya waliyadzubillah akan terhapuskan. Berbeda ketika seseorang riya dalam ibadahnya, contohnya dalam sedekah atau dalam salat, ya, maka menurut pendapat yang rajih bahwa hanya amalan itu saja yang akan tertolak ataupun yang akan terhapus. Kemudian, di antara perbedaannya bahwa syirik besar ini dapat mengeluarkan seseorang dari syariat Islam, waliyadzubillah. Adapun syirik kecil, maka tidak demikian. Ya, syirik kecil tidak demikian. Kemudian, sebagaimana di antara perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, bahwa syirik besar ini menjadikan atau menyebabkan pelakunya akan disiksa di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Adapun syirik kecil tidak demikian. Ya, saya ulangi, syirik besar pelakunya akan kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil, maka tidak demikian. Sekiranya dia masuk ke dalam neraka, maka ya dia akan dikeluarkan dari dalam neraka biiznillah. Jadi kedudukannya, ya, kedudukan syirik kecil tersebut seakan-akan seperti dosa besar. Ya, setelah itu dosa besar di bawah atau selain dari kesyirikan. Ya, setelah selesai siksanya, azabnya, maka dia akan dikeluarkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Kemudian perbedaan yang terakhir, bahwa syirik besar ini menghalalkan jiwa dan menghalalkan harta pelakunya. Adapun syirik kecil, maka tidak demikian. Ya, pelakunya tetap dalam keislaman, meskipun tentu saja dia kurang dalam masalah keimanannya. Nah, ini 5 poin perbedaan dan kesyirikan antara kesyirikan syirik besar dan syirik kecil. Ya, kesemuanya, ya, tentu saja berbahaya, baik besar maupun kecil, sama-sama diharamkan dalam syariat, dan itu termasuk bahkan dosa besar yang paling besar. Ya, maka tugas kita adalah terus mempelajarinya. Setelah tahu, kemudian kita tinggalkan, kita jauhi apa saja yang termasuk dari syirik besar, apa saja yang termasuk dari syirik kecil, yang kemudian kita selamatkan diri kita selamatkan iman kita selamatkan akidah kita, agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Dan jangan lupa, hendaknya kita rutin memohon perlindungan pada Allah dari berbagai macam dosa, baik yang kecil maupun yang besar, termasuk diantaranya tentu kesyirikan. Selanjutnya, ikhwatul iman, kita akan menyampaikan beberapa contoh dari syirik kecil. Dan sebagaimana sudah disampaikan bahwa syirik kecil ini banyak ya contoh-contohnya, tidak mungkin kita bisa sampaikan keseluruhannya. Kita akan sampaikan sebagiannya, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita baca dari Syekh ya, bahwa Syekh Abdullah Al-Qur'awi hafizahullah taala ketika menyebutkan syirik kecil, maka beliau menyebutkan satu hal atau satu contoh, yaitu riya. Nah, riya, dan sudah kita sampaikan ya, riya ini termasuk dari syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan bahwa riya yang bagian dari syirik kecil adalah yasir riya, ataupun riya yang ringan. Ya, riya yang ringan. Tidak seperti riya-nya orang-orang munafik. Ya, orang munafik mereka ketika beribadah kepada Allah, yura'unan nas. Ya, mereka riya kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya, itu riya yang membahayakan, yang buruk. Ya. Adapun riya yang ringan, maka ini bagian dari syirik kecil. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan secara mutlak riya ini adalah bagian dari syirik kecil. Termasuk juga diantaranya itu memperbagus ibadah ini dengan kata lain riya itu sendiri. Ya. Memperbagus ibadah, memperbagus amalan ya, dengan tujuan untuk manusia. Ya. Ini juga termasuk bagian dari riya. Ya. Kemudian diantara bentuk syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah. Dan ini banyak di tengah banyak di tengah kaum muslimin. Ya. Kita dapatkan sebagian dari kaum muslimin bersumpah menyebut nama Allah. Ini benar, ya, demi Allah ataupun Allah. Ini benar, tepat. Tapi yang menjadi masalah adalah kemudian dia menyebut nama Rasulullah. Ya, demi Allah dan demi Rasulullah contohnya. Ya, kata-kata demi Rasulullah ini berarti dia bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, ini termasuk bagian dari syirik kecil. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Allah. Ya, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Ya, di satu sisi beliau manusia biasa. Ya, jadi beliau manusia biasa yang Allah berikan wahyu, Allah istimewakan dengan wahyu. Setinggi apapun derajatnya Nabi dan Rasul, demikian pula malaikat, tetap saja tidak diperbolehkan untuk bersumpah dengan mereka. Sumpah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Di hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum, faman kana halifan falyahlif billahu liyasmut. Sesungguhnya Allah itu yang melarang kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, ya, dan menyebut ayah, kakek, nenek, ataupun siapapun ya, dari orang-orang terdahulu. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang hendaknya bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, atau diam. Ya. Kalau tidak, maka diam. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, larangan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, ketika bersumpah cukup dengan demi Allah. Ya, demi Allah. Jangan ditambahi dengan demi Rasulullah atau demi-demi yang lainnya. Ya, bahkan sebagian pemuda sekarang ketika bersumpah bukan hanya dengan menyebut satu, tapi dengan diumumkan ya. Sebagian mengatakan demi apapun ya. Jadi dihukumi umum bersumpah dengan segala sesuatu. Waliyadzubillah. Ini tentu adalah keburukan dan ini termasuk jenis dari kesyirikan. Makanya hati-hati. Kemudian termasuk dari syirik kecil adalah ucapan seseorang kepada yang lainnya, Masya Allah wa syi'ta. Semua karena kehendak Allah dan kehendakmu. Semua karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, menjadi kesyirikan di sini adalah dan kehendakmu. semestinya semua karena Allah semata, cukup. Ya, semua karena Allah semata. Atau dengan ucapan, ini dari Allah dan darimu. Ini dari Allah dan darimu. Atau seorang dia mengatakan bahwa dirinya bertawakal, berserah diri kepada Allah dan kepadamu. Ya, seorang mengatakan bahwa dirinya ya berserah diri pada Allah dan kepadamu. Sebagaimana juga ucapan, kalau bukan karena kamu maka demikian dan demikian. Kalau bukan karena satpam, Pak Satpam, maka sudah ada pencurian. Kalau bukan karena suara anjing, maka pencuri itu akan menggondol harta di rumah ini, ya, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat semacam ini, ini termasuk dari syirik kecil, ya, ini tidak diperbolehkan untuk diucapkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa ada seseorang berkata kepada temannya dengan ucapan Masya Allah wa ma syi'ta, Masya Allah wa syi'ta. Ya. Dia mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua karena kehendakmu, semua karena kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aj'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masyaallah wahdah. Ya, apakah engkau akan menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Ya, maka hendaknya engkau mengucapkan semua atas kehendak Allah semata. Semua atas kehendak Allah semata. Ya, jadi cukup masyaallah atau masyaallah wahdah. Tidak perlu kata-kata wasyi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini berarti menyetarakan Allah dalam hal kehendak, ya, dan kata-kata dan ini menunjukkan menyetarakan Allah dengan yang lainnya dalam hal kehendak. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian ulama yang lain ataupun ulama juga menyebutkan contoh yang lain dari kesyirikan, ketika seseorang dia merasa takut kepada selain Allah, ya, dengan rasa takut yang tentu saja menyamai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada selain Allah. Ya, beramal untuk selain Allah. Kemudian juga seperti mengharapkan rezeki, ya, bukan dari Allah tapi dari selain Allah. Rezeki dari selain Allah. Kemudian juga di antaranya seperti seorang yang tunduk patuh, ya, merendahkan diri kepada selain Allah, ya, sebagaimana dia merendahkan diri kepada Allah, ya, sebagaimana dia tunduk patuh kepada Allah, dia melakukan hal itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti seseorang yang memuji orang lain atas pemberian yang dia berikan, ya. Jadi yang dipuji orang tersebut, ya, alhamdulillah, ya, segala puji untukmu, contohnya, ya, atau kalimat-kalimat semacamnya. Padahal semestinya dia mengucapkan alhamdulillah. Ataupun ke orang tersebut ucapkan syukran atau jazakallah khairan, terima kasih dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tidak ditujukan pujian kepada dirinya. Kemudian juga termasuk dari syirik kecil yang disampaikan oleh ulama, yaitu dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa nikmat itu datangnya bukan dari Allah, ya, dan lain sebagainya, ya, dan hal semacamnya. Ini termasuk dari syirik kecil. Kemudian juga ikhwatul iman, antara contoh dari syirik kecil adalah seseorang, ya, iradatul insan bi'amalihi dunia. Seorang dia beramal melaksanakan ketaatan, tapi yang diinginkan adalah dunia, yang diharapkan adalah dunia, motivasinya adalah dunia. Beramal soleh tapi motivasinya dunia, ya, entah harta benda atau demikian pula pujian, sanjungan, ya, dan ini termasuk dari riya berarti, maka ini bagian dari syirik kecil. ya, semestinya dalam hal beramal soleh, melaksanakan ketaatan, maka lillahi ta'ala wahdah, hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diniatkan untuk mendapatkan dunia, tidak diniatkan untuk mendapatkan dunia, hendaknya dia mengharapkan akhirat, balasan dari Allah di akhirat, ya, balasan dari Allah di akhirat. Makanya hendaknya kita hati-hati dalam melakukan ibadah-ibadah, ya, entah itu salawat, berzikir, mengaji dan sebagainya, ya, hendaknya tidak diharapkan dunia, ya, ingin HP, salawatan ataupun melakukan amalan-amalan tertentu, ya, ingin ini, ingin itu, ingin rezeki lancar dan sebagainya, membaca amalan-amalan tertentu, ya, yang tidak ada tuntunannya, atau yang demikian pula yang tidak ada penjelasannya di dalam syariat bahwasanya amalan tersebut bisa mendatangkan rezeki atau bisa mendatangkan dunia. Ya, berbeda ketika memang ada penjelasannya, entah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa amalan tertentu itu bisa mendatangkan kebaikan di dunia, kemudian dia mengharapkannya, maka boleh. Ya. Jadi kalau ada keterangan keutamaan dari amalan tertentu, ya, contohnya dari hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa siapa yang melakukan demikian, maka dia akan mendapatkan demikian dari dunia. Kemudian dia ketika seorang mengamalkannya, dia mengharapkan dunia, maka boleh. Syaratnya tentu saja dia tetap ikhlasillahi ta'ala. Ya, jadi tidak dijadikan tujuan dunia itu pada poin yang pertama. Jadikan pada poin yang kesekian. Ya. Ya, sebagai contohnya hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi atharihi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kama qala. Siapa yang ingin, ya, rezekinya, siapa yang ingin usianya dipanjangkan dan rezekinya dilapangkan, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, silaturahim atau silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang tua, ya, saudara, karib kerabat, ya, saudara senasab, ya, dan karib kerabat. Maka siapa yang ingin sekali lagi usianya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, silaturahim sekali lagi ini adalah amal saleh, amal kebaikan. Nah, kemudian ketika seorang mengamalkannya, dia mengharapkan hal tersebut, ya, tentu saja setelah ikhlasillahi ta'ala, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan karena memang ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang ketika melakukan hal tersebut kemudian mengharapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, ya, di hadis yang sudah disampaikan, maka hal tersebut boleh. Ya. Berbeda ketika ada amalan-amalan yang tidak ada keterangannya, bahwa keterangannya ataupun keutamaannya adalah ada dari perkara dunia. Ya, ketika tidak ada keterangannya, maka hendaknya dia tidak mengharapkan dunia dari amalannya tersebut, karena, ya, motivasi seseorang ketika beramal soleh mengharapkan dunia ini termasuk dari bagian dari syirik-syirik kecil. Kemudian juga ikhwatul iman azakumullah, termasuk di antara bentuk syirik kecil yang disampaikan oleh ulama adalah yaitu seseorang yang melakukan tatayur, ya. Melakukan tatayur, ya, man tatayyara faqad asyraka. Siapa yang melakukan tatayur, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Tatayur yaitu merasa sial atau pesimis dengan kejadian tertentu, ya. Dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa ya, atau apa yang dialami, ya. Kemudian dia membangun kesialan dari hal tersebut. Nah, ini namanya tatayur, ya, tidak diperbolehkan. Keyakinan-keyakinan yang biasa diyakini oleh orang jahiliyah, yang telah dibatalkan atau telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang sebagai contohnya ingin keluar safar jauh, perjalanan jauh, atau ingin melakukan aktivitas tertentu, ketika keluar rumah kemudian melihat ada orang yang kurang dari sisi fisiknya, ya, dia bangun dari hal tersebut, ya, bahwa ketika dia lanjut bisa mendatangkan mudarat, bisa membahayakan dirinya. Ya, maka kemudian akhirnya dia mengurungkan niatnya, tidak jadi safar, tidak jadi keluar jauh. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini termasuk bersandar kepada sebab. Ya, ini termasuk bersandar kepada sebab yang tidak jelas. Ya, makanya ini termasuk bagian dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau demikian pula seseorang yang hendak melakukan aktivitas tertentu, kemudian ketika siap-siap mempersiapkan sepeda motornya atau sepeda pancalnya, ya, kemudian tiba-tiba ada bagian yang rusak, ya. Kemudian dia bangun dari kejadian tersebut bahwa kalau dia lanjutkan niatnya maka akan mendatangkan keburukan, ya, maka akan mendatangkan kesialan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau demikian pula seseorang yang meyakini kesialan dari hal tertentu, ya. Angka 13 adalah sebab kesialan, ya, hari ini adalah hari sial, bulan ini adalah bulan penuh sial, siapa yang melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, maka bisa mendatangkan kesialan, ya. Ini tidak diperbolehkan, ini termasuk dari tatayur, ya. Ini termasuk dari tatayur. Ini termasuk dari syirik kecil yang tidak diperbolehkan, ya. Hari, bulan, tanggal, pekan, ya, tahun, semuanya adalah baik, ya. Semua hari yang ada itu adalah baik, ya. Dan yang ada adalah, ya, ada hari-hari, pekan-pekan atau bulan-bulan yang lebih baik daripada yang lainnya. Ya, setelah semua hari, tanggal, tahun itu adalah baik, kemudian yang ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Tidak ada hari, tahun, tanggal kesialan, ya. Makanya ini adalah hal yang bagus dalam syariat Islam, karena menanamkan di dalam diri kita optimis, ya, memotivasi kita untuk senantiasa optimis, ya, husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan husnudzon yaitu berprasangka baik, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kewajiban. Sementara buruk sangka pada Allah ini adalah perbuatan dosa, ya. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Semestinya kita senantiasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala sesuatu itu adalah baik, ya. Hari yang paling buruk bagi hamba adalah hari di mana dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang paling buruk bagi hamba adalah hari di mana dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi seandainya dia setelah bermaksiat berdosa kemudian taubat nasuha, dia benar-benar taubat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi hari terbaik baginya. Hari terbaik ketika dia tobat pada Allah dengan tobat nasuha, ya. Makanya seorang hamba ketika dia berbuat dosa, kekeliruan, hendaknya segera ikutkan atau ikuti dengan tobat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul iman azakumullah, termasuk dari bentuk syirik kecil yaitu tamimah ataupun tamaim. Itu seorang mengalungkan, ya, atau memakaikan benda-benda kecil yang biasanya ini dikalungkan ataupun diletakkan, diikatkan kepada anak-anak kecil, ya, anak bayi, ya, balita, tujuannya supaya tidak tertimpa ain, ya, tidak terkena mata jahat, ya, tidak terkena hal-hal yang buruk dari godaan manusia atau godaan jin, godaan syaitan, ya. Ini termasuk dari syirik kecil, ya. Seorang memakaikan anaknya atau bisa jadi dirinya, ya, jimat, kemudian tujuannya supaya tidak terkena sihir, ya, dipakai di gelang ataupun di kalung atau di kaki atau di tempat-tempat tertentu, ya. Maka hal seperti ini adalah bentuk kesyirikan, ya. Ini termasuk bentuk kesyirikan apabila seseorang memakai atau memakaikan untuk anak-anaknya dengan tujuan hal tersebut, ya, dan keyakinannya bahwa benda tersebut sekadar memberi sebab, ya. Saya ulangi, ketika seorang memakaikan untuk anaknya atau memakai untuk dirinya semacam jimat-jimat seperti itu dengan keyakinan bahwasanya benda itu hanya sebab. Adapun yang memberikan manfaat dan mudarat dia yakini adalah Allah, ya. Maka inilah yang disebut dengan syirik kecil, ya. Jadi dia sekadar meyakini sebab, ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwa benda-benda tersebut yang bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, maka ini syirik besar, ya. Maka ini syirik besar. Jadi ini dikembalikan kepada keyakinan dari orang yang memakainya. Dia memakainya apakah sekadar meyakini sebagai sebab? Jika demikian, maka ini syirik kecil. Karena Allah tidak menjadikan benda tersebut sebagai sebab, ya. Adapun cara yang syar'i untuk melindungi diri, ya, dari ain, ya, pandangan mata jahat atau hasad, demikian pula dari sihir dan sebagainya, caranya adalah dengan memohon perlindungan pada Allah, ya, dengan berzikir, berdoa, ya, demikian pula dengan yaitu mendekatkan diri pada Allah, melakukan ibadah-ibadah pada Allah, ya, zikir pagi dan petang, zikir ba'da salat, ya, dan seterusnya. Demikian pula untuk anak didoakan dengan kebaikan, ya. Maka ini adalah cara-cara yang syar'i. Adapun menggunakan benda-benda tersebut kemudian dia niatkan ataupun dia yakini sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia yakini itu, ya, benda itu bisa mendatangkan madarat dan manfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang mendatangkannya, maka itu sebagai syirik besar, ya, itu sebagai syirik besar. Maka itu hendaknya berhati-hati dari hal-hal semacam ini, ya. Apa saja bentuknya, sekali lagi, ya, entah itu cincin ataupun kalung, ya, ataupun apapun juga benda-benda tertentu, maka hendaknya dihindarkan. Silakan pelajari kembali bagaimana cara syar'inya, ya. Dan alhamdulillah banyak, ya, bacaan-bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri kita sebagai zikir ataupun wirid harian kita, demikian pula untuk melindungi anak keturunan kita supaya terhalangi dari godaan syaitan yang terkutuk ataupun gangguan dari jin. Makanya hendaknya hati-hati. Kemudian ikhwatal iman azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian terakhir yang akan kita sampaikan di antara bentuk syirik kecil yang disampaikan oleh ulama adalah yaitu al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa ataupun menyandarkan hujan kepada bintang-bintang atau kepada musim. Nah, untuk hukumnya ini tergantung dari keyakinannya. Kalau sekiranya seorang menyandarkan hujan itu kepada musim, kepada perbintangan, sementara dia tetap meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentu ini syirik kecil, ya. Saya ulangi, ketika dia menyandarkan hujan kepada musim, kepada demikian pula perbintangan, ya, kepada benda langit, dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai sebab, ya, dan tetap meyakini yang menurunkan hujan hanyalah Allah, maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia menyandarkan atau meyakini bahwa yang menurunkan hujan, ya, musim itu yang menurunkan hujan adalah bintang, adalah benda langit, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini adalah syirik besar, ya. Maka tentu ini adalah syirik besar, dan seseorang tidak boleh meyakini dengan keyakinan seperti ini. Kita harus yakin bahwa yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, ya, bukan benda ini, bukan benda itu. Bahkan musim, ya, sekadar musim ataupun musim hujan bukan berarti hujan itu pasti turun. Tetap saja seandainya musim itu dibagi menjadi dua, musim hujan, musim kemarau, ya, hendaknya tetap kita harus meyakini bahwa meskipun itu adalah musim hujan, belum tentu hujan itu turun. dan seandainya hujan turun, ya maka yang menurunkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan musim, ya. Nah, ini ikhwatul iman, azakumullah, beberapa contoh kesyirikan ataupun syirik kecil yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Kemudian kita kembali ke kitab, kitab Al-Wajibat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah. Setelah beliau menyebutkan syirik yang kedua, macam syirik yang kedua itu syirik kecil, kemudian beliau menyampaikan syirik yang ketiga. An-naw'u tsalits, ya, beliau mengatakan an-naw'u tsalits min anwa'i syirki, macam yang ketiga dari macam-macam syirik adalah syirkun khafiyun atau syirik terselubung, ya, syirik yang terselubung, yang samar, yang tidak tampak. Wa dalilu 'ala qaulu ta'ala, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabi bin namlati sauda 'ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Kesyirikan di tengah umat ini itu lebih terselubung, ya, daripada suara semut yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam, ya, menunjukkan bahwa
1: kita kembali sesaat lagi, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: denda ya, semacam demikian, ataupun perlindungan bagi diri apabila seorang melakukan kesyirikan tanpa dia sadari, ya, melakukan kesyirikan yang terselubung khususnya, ataupun syirikan yang lainnya tanpa dia sadari. Nah, terkadang manusia demikian, maka hendaknya dia membaca doa ini: Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adzambi alladzi la a'lam. Jadi perbanyak doa ini ya, dan doa ini memiliki beberapa lafaz ya, adapun lafaz ini disampaikan oleh Syekh di sini, saya ulangi: Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan sementara aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak ketahui. Ya, jadi maksud dari doa ini ya, kita ketika membacanya kita berlindung kepada Allah dari melakukan kesyirikan sementara kita sadar betul itu kesyirikan. Ya, sebagaimana doa ini juga ya berisi istighfar, bahwa kita beristighfar mohon ampun kepada Allah apabila kita melakukan kesyirikan tanpa sadar, tanpa kita ketahui ya, terkadang demikian manusia ya. Makanya silakan dibaca doa ini, doa yang bagus bagi kita semuanya ya, memohon perlindungan pada Allah dari melakukan kesyirikan dengan sadar dan beristighfar dari melakukan kesyirikan tanpa sadar. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun antum berada ya, dengan demikian walhamdulillah selesai kita membahas kesyirikan, baik syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi atau syirik terselubung. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini memberikan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, keluarga kita, kaum muslimin dari berbagai macam kesyirikan, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kecil maupun yang besar. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasliman katsira.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini enggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha, dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah. Sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah, kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita faham. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.
6: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: dibangkitkan. Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat Aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Kami siap.
1: Are you ready?
0: Yes, I'm ready.
1: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
1: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Barakallahu fikum.

0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Subhanallah.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is crocodile.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا تمساح.
0: هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Jayid. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Ahsanta. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Masya Allah. What is the name of this animal?
1: This is tiger.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا نمرٌ.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun. Barakallahu fikum.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun. Subhanallah.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is wolf.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ذئب.
0: Alhamdulillah, baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
1: Kami siap.
0: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Hal anta musta'id?
1: Naam, ana musta'id.
0: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Barakallahu fikum.
0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Subhanallah.
0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Masya Allah.
2: What is the name of this animal?
1: This is cat.
2: Ma ismu hadhal hayawan?
1: Hadha kittun.
2: Alhamdulillah, baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
1: Kami siap.
2: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
2: Hal anta musta'id?
1: Naam, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.